0: namanya Tarsius.
1: Tarsius?
0: Iya, aktif di malam hari, mencari makan. Lama-lama badan kita kena dingin terus, sampai takut matahari.
1: Enak aja nyamain sama jenis monyet mini. Yang penting tetap jaga kesehatan, Mas. Nih, aku saranin sih, minum rutin Habutov.
0: Hah? Apa namanya?
1: Habutov.

0: Semua orang juga tahu kali mas, Sabu Top mah. Udah deh, besok aku anterin belinya di radio.
1: Siap bro.
2: Obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Anda bisa mendapatkan produk Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0823-1328-0522, di 0823-1328-0522, atau di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini.
4: Apotek Mulia Sehat, alamat Jalan Raya Banjar Balamoa, Pekiringan.
5: Apotek Rosi, alamat Desa Jatirawa, Kecamatan Tarub, Kabupaten Tegal.
6: Apotek Sentosa.

0: Produksi nomor 16 Adi Warna Tegal.
1: Apotek Balamoa. Alamat Jalan Raya Balamoa, Rancawiru, RT 6 RW 2 Kecamatan Pangkah, Kabupaten Tegal.
0: Apotek Kali Kangkung. Alamat Jalan Raya Banjaran Balamoa, RT 1 RW 3 Pangkah.
1: Apotek Mulia. Alamat Jalan Kolonel Sugiono nomor 11 Slawi Wetan.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, boleh diperkenalkan Ibu namanya siapa?
2: Ibu Jumini Tanjung Sere, Selebu.
1: Ibu dulu pernah beli Habutop di apotek ya. Ibu tahu dari mana ada bahan herbal Habutop?
2: Dari radio sebelum.
1: Iya, sebelumnya punya keluhan penyakit apa Ibu?
2: Tangannya semutan. Semutan.
1: Kesemutan ya. Dan juga pegal-pegal ya Ibu badan.
2: Pegal.
1: Ya, setelah mengonsumsi Habutop bagaimana Ibu sekarang?
2: Sekarang sudah mendingan, udah minum
1: Habutop ya. Sekarang rutin.
2: Ya.
1: Ya udah habis berapa botol Ibu?
2: Habis 3.
1: Yang isi 50 ya Ibu.
2: Ya,
1: ya mungkin Ibu kesan-kesannya buat para pendengar yang punya keluhan penyakit seperti Ibu.
2: Buat para pendengar yang punya keluhan sakit pinggang seperti saya, jangan ragu untuk beli Habutop.
1: Beli Habutop ya Ibu. Oke Ibu, terima kasih juga ini atas waktunya ya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dapatkan di Radio Citra Amelia yang beralamat di Penum Sapir Regensi Blok C8 RT 6 RW 9 Kaliarang Bumiayu Brebes. Untuk konsultasi dan keagenan hubungi call center kami di 0823-1328-0522, di 0823-1328-0522. Anda bisa mendapatkan produk Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Morol, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0823-1328-0522, di 0823-1328-0522, atau di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini.
3: Apotek Podowaras, alamat Ruko Perdagangan Slawi, Blok E, nomor 11, Tegal.

0: Sedekah Ceri. Alamat Desa Ceri, RT 10, RW 2, Kecamatan Jatinegara, Kabupaten Tegal.
1: Apotek Darussalam. Alamat Jalan Kalibakung, Balapulang, Kabupaten Tegal.
0: Apotek Injaya Kambangan. Alamat Jalan Basuk Sena, RT 7, RW 3, Desa Kambangan, Lebak Siu.
1: Apotek Ratna Mukti. Alamat Desa Blubuk, RT 3, RW 5, Dukuhwaru, Tegal.

0: Terima kasih. Anda masih bersama kami 93.5 Radio Setara FM Brebes. Kita ikuti acara berikutnya.
1: Nostalgiaan ditembang kenangan.

Pakai Sabah Star semua balik lagi di 93.5 Radio Setara Bumi Ayu, infanya Grace musiknya, yes. Ya, assalamualaikum semuanya, selamat pagi Sobat Star semua. Ih, bareng Tata lagi nih, tentunya di acara apa ya? Nostalgia Antema Kenangan ya. Seperti biasa ya. Sama siapa lagi sih gak bareng Tata kalau ada acara nostalgiaan ya? Gading ya, bisa aja di bareng DJ Ipoy atau DJ Rizka kalau Tata gak isi nostalgia gitu kan. Dan alhamdulillah di tanggal ini, di hari ini Tata kembali hadir menemani Sobat Setara semua, tentunya di acara Nostalgia Antem Bang Kenangan ya, sampai jam 10 siang nanti.

Ya, dan buat kalian semua pecinta nostalgia nih, boleh banget gabung bareng Tata langsung aja di WhatsApp-nya 0823-1328-0522. Atau yang mau komen di Facebook juga boleh, tentunya di Stara Bumi Ayu ya. Tata sudah bikin ininya ya, statusnya. Jadi tinggal di komen aja, penyakin, fullin aja gak apa-apa ya. Dan pastinya Tata mau live kali ya di TikTok ya. Coba. Yang mau request nanti di TikTok juga boleh, Tata akan live lah insya Allah ya. Jadi jangan kemana-mana ya Sobat Stara semua, stay tune terus di 93.5 Radio Stara Bumi Ayu. Infonya Grace, musiknya yes. Tata lanjutin dulu lagu berikutnya, Ada Betapa Ku Cinta Padamu dari Siti Nurhaliza buat Sobat Stara semua.

0: konsumen, pengguna Vitama.
1: Pendengar, sekarang saya akan menghubungi lewat sambungan telepon dengan pengguna Vitama. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Iya, Ibu dengan siapa namanya? Alamatnya dari mana, Bu?
2: Ibu Gustini dari Pawindan, RT1, RW3, Bunirasa.
1: Ibu Gustini mengkonsumsi menggunakan obat herbal Vitama. Sebelumnya punya keluhan apa, Ibu?
2: Ya, sering mata perih, mata berair, mengganggu aktivitas, mata kunang-kunang, dan kena kepala sering sakit. Saya mengobati dengan Vitama, mendengar iklan dari radio. Alhamdulillah, sekarang sudah sembuh. Saya mencoba beberapa kali beli, sudah habis 3 botol. Alhamdulillah, sekarang sudah normal lagi.
1: Alhamdulillah, Ibu Agustini. Ibu belinya kemana?
2: Ke agen yang terdekat.
1: Iya, agen yang terdekat. Pesan-pesan untuk yang punya keluhan seperti Ibu Agustin.
2: Untuk yang punya keluhan seperti saya, cobalah membeli Vitama. Alhamdulillah, saya sudah mencoba merasakannya. Sembuh, ada khasiatnya dari Denatur.
1: Iya.
2: Yang belum mencoba, silakan mencoba Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Terima kasih Ibu Agustin.
2: Ya, sama-sama.
1: Maaf diganggu waktunya. Nah, demikian tadi hubungan lewat sambungan telepon dengan pengguna Vitama. Assalamualaikum.
0: Dapatkan Vitama di Radio Citra Amelia yang beralamat di Jalan Raya Cipanas, Desa Paguyangan, Kecamatan Paguyangan, atau di Jalan Raya Igir Pandan, Pandan Sari, tepatnya di Balai Desa Pandan Sari. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0823-1328-0522, 0823 1328-0522.
3: Anda bisa mendapatkan produk Hakutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Morol, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0823-1328-0522, di 0823-1328-0522, atau di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini.
4: Apotek Pager Barang, alamat Jalan Raya Utara Pager Barang, Desa Pager Barang, RT4 RW1, Kecamatan Pager Barang.
5: Apotek Selarang, alamat Desa Selarang Kidul, RT4, RW4, Lebak Siuh, Tegal.
4: Apotek Asli, alamat Jalan Jati Rokeh, RT4, RW3, Songgo.
5: Apotek Barokah Sehat, alamat Jalan Haji Usman, RT4, RW7, Kelurahan Marga Ayu, Kecamatan Marga Sari, Tegal.
4: Apotek Awal, alamat Pasar Ketanggungan, Brebes.
5: Apotek Prima Medika 1, alamat Kiai Haji Wahid Hasyim, Tugu Tengah, Kecamatan Ketanggungan, Kabupaten Brebes.

0: Prima Medica 2, alamat Jalan Pramuka nomor 92, Larangan.
1: Dari Jalan Raya Kiai Haji Hasyim Asy'ari nomor 8 Dukuh Turi Bumi Ayu. Inilah 93.5 Radio Stara F.

0: pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Vitama.
1: Pendengar, saya akan menghubungi lewat sambungan telepon dengan pengguna Vitama. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ibu siapa namanya, alamatnya dari mana?
2: Sama Ibu Irma dari Nusari Maleber.
1: Iya, nih Bu Irna berbagi pengalaman karena Bu Irma pernah menggunakan Vitama. Coba pengalamannya gimana, ceritakan awal mulanya.
2: Saya kan mengalami mata berair, mata merah lah.
1: Ya.
2: Setelah saya mengkonsumsi 2 botol Vitama, alhamdulillah. Sekarang sudah tidak berair lagi dan bisa beraktivitas di belakang komputer secara maksimal. Dan tidak mengganggu lagi kegiatan bekerja sehari-hari saya.
1: Oh gitu, kelelahan ya Bu ya?
2: Iya.
1: Ibu belinya kemana?
2: Saya belinya di apotek.
1: Di apotek. Baik, Ibu tahu dari mana Vitama?
2: Teman.
1: Oh iya, dari teman. Mungkin temannya suka dengerin radio ya.
2: Iya betul.
1: Baik. Pesan-pesan bagi yang punya keluhan seperti Ibu, silakan sampaikan.
2: Kalau ada yang mengeluh mata merah, kelelahan, dan mata berair, cobalah mengkonsumsi 2 botol Vitama, insya Allah segera sembuh. Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Terima kasih ya Bu ya.
2: Ya.
1: Pendengar, demikian tadi lewat sambungan telepon dengan pengguna Vitama.
3: Anda bisa mendapatkan produk Habitop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0823-1328-0522, di 0823-1328-0522, atau di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini.
4: Apotek Umi, alamat Jalan Wahid Hasyim, Duku Tengah, Ketanggungan, Brebes.
5: Apotek Mitra Sehat Mandiri, alamat Jalan Jenderal Sudirman nomor 441, Ketanggungan. Apotek Sehat Farma, alamat Jalan Merdeka nomor 123, Banjarharjo, Brebes.
6: Apotek Tigo Putri, alamat Desa Surokidul, RT1, RW4, Kecamatan Pagerbarang, Tegal.
7: Apotek Hijau Lestari, alamat Jalan Raya Selawi, Jati Barang.
8: Apotek Amira 1, alamat Jalan Rengas Pendawa, Larangan, Brebes.
9: Dari Jalan Raya Kiai Haji Hasyim Asy'ari nomor 8 Dukuh Turi Bumi Ayu. Inilah 93.5 Radio Star.

0: Oke, sama Stara balik lagi di 93.5 FM Radio Stara Bumi Ayu, infonya Grace, musiknya Yes, masih bersama Tata di acara Nostalgiaan Tembang Kenangan.
1: Kala kau ucapkan selamat jalan.
0: Dingin banget ya sobat Stara ya, jujur ini dingin banget sih ya, di sini pun dingin banget ya. Karena selain mungkin di ruangan ber-AC ya, tapi juga emang cuaca di luar tuh dingin karena anginnya gede banget ya. Panas tapi dingin gitu loh. Tata kalau di rumah itu panas banget tuh ya, waktu jam 2-3 siang tuh kan panas banget, tapi kita tetap pakai jaket karena panasnya tuh panas dingin banget gitu loh, yang kayak gitu. Ini aja yang menggigil ya, bener-bener dingin banget. Ini kayak sepertinya AC-nya harus naikin deh ya, biar gak dingin-dingin amat gitu ya. Iya, panas tapi angin gede ya, itu paling cuaca paling ngeselin di 2026 sih ya. Badan kerasa gerah tapi kulit itu kering ketiup angin ya. Ya gak sih, kayak kalian tuh ngerasa gak sih udah pakai body lotion tapi tetap kering gitu ya. Kayak kemarin Tata loh, kok ini sih apa ya, udah pakai body lotion tapi tetap kering, kenapa ya? Ternyata karena emang cuacanya ya sobat Stara ya, panas tapi angin-anginan ya, pasti kulitnya bakal kering gitu kan.

Ya pokoknya panas plus angin gede itu combo paling bikin kulit kering ya sobat setara ya. Kayak angin itu nyedot kelembapan kulit ya, panasnya itu bikin keringat plus minyak kebuang, hasilnya kulit ketarik, kusam ya. Iya bahkan bisa kadang gatal sampai iritasi gitu ya. Kenapa sih cuaca gini bisa bikin kulit kering ya? Karena pertama itu ada angin ya, menguapkan air dari lapisan kulit paling atas ya. Ya terus debu penerbangannya itu bisa menyumbat pori-pori juga dan bikin iritasi ya sobat setara semuanya. Ya gimana ya? Ini tuh cuaca-cuaca yang human body pun gak bisa mengatasi kekeringan kulit kita. Iya gitulah ya. Bener-bener kering banget ya. Tapi mungkin ini ada beberapa tips ya atau cara untuk mengatasi kulit kering karena cuaca. Yang pertama itu kalian bisa minum air putih yang banyak begitu ya. Jadi kayak 8 gelas per hari lah ya. Kulit kering itu 80% karena kurang cairan dari dalam nih. Jadi perbanyak minum air putih. Terus pelembab juga jangan telat ya. Oles pas kulit masih lembab nih, habis mandi juga boleh ya. Kuncinya itu biar gak nguap ya. Ya ini kalian bisa memilih yang ada kandungan aloe vera atau hyaluronic acid dan ceramide gitu, bisa banget ya untuk melembabkan. Terus bisa mandi pakai air hangat, suam-suam gitu ya, jangan air yang panas banget gitu ya. Itu bikin minyak alami kulit hilang ya. Jadi kayak yang hangat gitu loh ya, hangat suam-suam gitu. Ya terus pakai sunscreen ya, tetap walaupun berangin ya. Kan matahari plus angin itu double damage ya. Jadi pilih juga sunscreen yang udah ada moisturizer-nya. Terus bisa juga kompres air hangat plus minum hangat ya, biar sirkulasi lancar begitu ya. Ya terus kurangi scrub ya, cukup sekali seminggu aja. Kalau tiap hari itu malah makin kering dan iritasi ini. Kemudian pakai pelembab alami pas malam kayak aloe vera, minyak zaitun ya. Ya buat masker 15 menit gitu ya sobat setara ya. Bener-bener itu wah, malas banget gitu gak sih kalau cuaca begini kulitnya jadi kering gitu kan ya. Apalagi juga kita harus bekerja ya, terus harus berhadapan dengan panas dan angin yang gede banget gitu ya di jalan ya. Itu kayak masya Allah banget.

Nah, ini ada rutinitas yang bisa kalian pakai ya. Mungkin sebelum tata semakai pun kalian pasti rutinitasnya pakai ini ya. Pokoknya anti kulit kering saat cuaca angin. Pagi cuci muka, pakai toner, serum, moisturizer, sunscreen ya. Dan jangan lupa minum air gitu. Kalau sore kalian bisa semprot face mist kalau di luar ya. Dan malamnya itu bisa double cleansing ya. Ya pokoknya itulah ada beberapa cara yang bisa mengatasi mungkin kulit kering ya. Ya yang paling penting itu emang minum air putih yang banyak ya sobat Setara ya. Kulit kalian tipe kering nggak juga nggak nih pas cuaca gini ya? Iya, sebagian mana yang paling kerasa? Pipi, tangan, apa bibir ataupun mungkin bahkan sampai di kaki gitu ya? Kering-kering kayak bersisik gitu nggak sih ya? Bener-bener ya. Gimana ya, syukuri aja lah ya cuaca begini ya sobat Setara ya. Nah mungkin ada beberapa ciri-ciri kayak kulit itu kering plus kusam ya pada waktu cuaca panas dan angin. Ini kayak kulit ketarik dan gatel, terus kusam walaupun udah skincarean, terus make up itu nggak nempel juga ya. Solusinya minum air minimal 2 liter per hari, pelembab wajib jangan di skip, mandi air jangan terlalu panas, jaga kelembapan tubuh dari dalam. Pokoknya jangan nunggu kulit rusak perlu dirawat ya. Cuaca ekstrim skincare harus ekstra ya sobat Sarah ya. Iya. Pokoknya buat kalian semuanya dijaga aja ya kesehatannya juga pastinya, karena pengaruh juga ya cuaca yang begini ke kesehatan kita ya.

Iya, jadi pengaruh panas plus angin gede ini ke kesehatan juga ada pastinya ya sahabat Sarah ya. Walaupun cuaca model gini tuh kelihatannya sepele tapi dampaknya ke tubuh tuh banyak banget ya. Dan ini ada beberapa yang pasti sering kejadian ke tubuh ya, ke kita gitu ya. Kayak yang pertama tuh gangguan pernapasan. Kenapa? Karena pastinya debu polusi ya pada penerbangan ke bawah angin. Efeknya pasti bersin, batuk, pilek, bahkan ada yang sampai asma kambuh ya, tenggorokan gatal dan kering. Begitu. Terus kemudian dehidrasi ya. Kenapa sih? Karena keringat cepet nguap, cepet kena angin, jadi nggak kerasa udah banyak keluar cairannya. Efeknya bisa pusing, lemes, sakit kepala, bibir pecah-pecah juga, urin tuh warna kuning pekat ya. Dan bahaya juga kalau dibiarin ya, makanya jangan sampai dehidrasi. Kemudian masuk angin dan nyeri otot ya. Kenapa? Badan lagi panas, pori-pori kebuka, langsung kena angin ya. Efeknya pasti kembung, mual, pegel-pegel, leher kaku, pusing. Dan solusi sifatnya minum anget plus oles minyak sultana di leher, perut dan juga di punggung. Boleh banget ya oles minyak herbal sultana. Terus gangguan pada mata juga pastinya iya. Kenapa ya? Karena debu plus angin bisa langsung masuk ke mata ya. Efeknya mata merah, perih, berair, gatal, infeksi ya. Tips juga bisa pakai kacamata ya sobat Setara semuanya, atau juga bisa menggunakan vitamin solusi kesehatan mata. Kemudian yang kelima yang Tata sebutin tadi, kulit kering dan iritasi ya. Terus yang keenam itu imunitas turun. Kenapa? Karena suhu tubuh naik turun. Plus kadang kita kalau kurang tidur pun ini ya bisa menyebabkan imun turun gitu ya. Efeknya tuh gampang flu, batuk, demam, terus benar rasanya nggak fit. Penting jaga daya tahan tubuh kalian bersama Habu atau peramuan herbal Arab yang lagi ngetem gitu. Itu juga pasti menyebabkan gangguan tidur dan mood ya. Ya kenapa? Karena gerah, terus tapi juga dingin gitu ya sobat Setara ya. Efeknya tuh susah tidur, bangun-bangun masih lemes, terus jadi gampang pusing juga. Dan siapa yang paling rentang? Biasanya anak-anak karena imunnya masih berkembang, terus lansia yang gampang dehidrasi dan masuk angin. Mungkin pekerja outdoor ya juga bisa menjadi orang yang paling rentan dengan pengaruh ya panas angin gede buat kesehatan tadi. Jadi jaga kesehatan kalian semuanya tentunya bersama produk herbal dari PT Denatur Indonesia ya. Ya dan selamat pagi, udah banyak yang bergabung juga. Ini ada siapa nih? Ada Kang Rahono, ada Kang Sari juga ya. Ada Ahmad Jono, Mama Fikar, Makang Mardi, Teh Ratna, ada Kak Afia juga, Mbak Aulia, Bang Ronggo juga. Kemudian ada dari Amirifa Irorong ya, dan Adi Dadinda. Tetap baca dulu ya, pas saya masuk pertama tadi ada Kang Rahono. Assalamualaikum, Mbak. Waalaikumsalam. Minta lagunya Seberkah Sinar ya. Selamat pertama putra, semoga sehat selalu dan para fans RCA juga kesehatan dan berapanya sehat selalu. Amin. Oke, siap, ditunggu saja nanti diputarkan lagunya. Kemudian yang selanjutnya ada dari Kang Sahari juga nih ya. Assalamualaikum Mbak Tata Chan. Waalaikumsalam, selamat pagi. Gimana kabarnya Mbak Tata? Alhamdulillah baik. Sehari lagi cahit dan hadir di asar nostalgia antum kenangan terkus lagu Wali Ben Cari Jodoh. Salamnya untuk T.A. Asma Mafikar Kang Rahuna Pedi Palimanan yang Itri Bang Yoe Kang Ade Mapa Yeyen Bunang Garang Mas Ronggo Mangono Mbak Imam Acus Tiro Tapi semua sobat Star FM Rebus. Makasih Mbak Tata Chan, sehat dan sukses selalu, amin. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya benar Mbak Tata, sehari juga bibir kering dan kaki kering ya. Iya benar Tata juga ya. Padahal udah pakai pelembab di bibir, udah pakai handbody tetap aja kayak kerasa kering ya. Kayak kulitnya tuh malah gimana sih gitu ya. Wah, di sini tadi pagi 18 derajat. Iya, live TikTok-nya Tata mau mandi dulu, belum mandi soalnya. Habis ini. Di tempat Tata hanya 13 derajat loh Kang Sahari, 14 derajat ya. Panas jadi dingin banget, super-super. Makanya alhamdulillah nggak pilek pun udah alhamdulillah banget ya. Oh, digosok-gosokin gitu ya minyak sultananya ya. Nanti baunya bau sultana ya kalau lagi lewat gitu ya. Ya kan, jadi malah kayak orang tua, tapi nggak apa-apa lah ya, demi daripada kering banget kulitnya gitu kan ya. Oke, next nih ada Jerry
Kang Ahmad John juga. Assalamualaikum Kak Deja. Waalaikumsalam. Selamat pagi, selamat bertugas. Sehat bagi selalu. Patimuan hadir. Reguslah Kustia Ben Istana Bintang. Buat semua pendengar setia Star FM Brebes, terima kasih. Sama-sama, terima kasih kembali juga. Nanti diputarkan ya, ditunggu saja lagunya. Kemudian ada juga nih yang sudah bergabung, Mama Fikar. Semangat tetap, selamat bertugas, selamat tentas. Saya juga bahagia selalu, amin. Salam buat sahabat Star semua dimanapun berada. Selamat beraktivitas semua. Di play lagunya Ketika Cinta Bertasbih by Melly Guslaw Fet Amin. Hatur nuwun, wassalamualaikum sang. Maka tadi diputarkan lagunya, ditunggu saja ya. Kemudian ada Kang Mardi juga, selalu hadir pecinta 93.5 Rukus Lagu Pemilik Hati dari Armada. Makasih untuk yang baca, sama-sama. Dan masih banyak juga nih pesan dari Teh Ratna, ada Kak Fia, Mbak Aulia, Bang Joe, ada Bang Ronggo juga. Nanti akan tetap baca di segmen berikutnya seperti biasa, jadi jangan kemana-mana. Buat kalian semua ya, stay tune terus pokoknya di 93.5 Radio Setara Bumi Ayu, infanya Grace, musiknya yes. Next, kata puterin dulu lagu berikutnya, ada Seberkas Sinar, yes. Bisa requestnya Kang Rahono, bahasa-bahasa semua.

0: kucing ora oli-oli. Lah, harap tak buka kopi disit lah.
1: Loh, Rip, harap mari ngendi?
0: Aku harap tak buka kopi disit. Kayu mancing et mau ngantuk ora oli-oli.
1: Oh, ya wis, awas, jalannya lunyu.
2: Aduh, Kim, tolong! Ntar Kim, tolong Kim, Kim, tolong! Oh,
1: Rip, kenapa Rip? Loh, tembe domong. Oke, ini, cukul tangannya nyong. Solo. Nah, Kim, ini kok melu nyemplung?
3: Bagian sih keprimen, yang kau nyukulin tangan malah nyukulin sikil, yang melu nyemplung.
0: Aduh, papurane ya Kim, aku ya matanya mulai ora jelas, pandangannya sering kabur. Faktor kayaknya ya.
4: Mulane Rip, mulai konsumsi obat herbal Vitama sing bisa membantu menyehatkan mata, nganggu sing matane blereng kaya sampean supaya ora nyemplung nawong maning.
5: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015, 100% herbal alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Vitama diproduksi oleh PT Denatur Indonesia Group.
6: Dapatkan Vitama di Radio Citra Amelia yang beralamat di Jalan Raya Cipanas, Desa Paguyangan, Kecamatan Paguyangan, atau di Jalan Raya Igir Pandan, Pandansari, tepatnya di Balai Desa Pandansari. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0823 1328 0522, 0823 1328 0522.
7: Anda bisa mendapatkan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop, obat mata Vitama, di apotek-apotek dan agen-agen berikut ini. Di Apotek Queen Pharma yang beralamat di Jalan Pulau Saren, RT2, RW3, Losari Lor, Brebes. Di Apotek Ashiha yang beralamat di Jalan Limbangan, Kecamatan Losari, Kabupaten Brebes. Di Apotek Muti Pharma yang beralamat di Jalan Pasar Limbangan, Nomor 22, RT5, RW2, Limbangan, Losari, Brebes. Dan di Apotek Alula yang beralamat di Jalan Diponegoro 1, RT2, RW3, Losari, Kabupaten Brebes.

0: Ayo Bu, kita merujak.
1: Ya, Ayah.
2: Kenapa Neng?
3: Loh.
2: Kok layo gitu?
1: Gak tahu nih ya. Neng belakangan ini gampang banget lemas. Di sekolah juga. Jadi susah konsen. Apalagi kalau jam-jam akhir. Ngantuk, loyo.
2: Bekalnya dimakan gak? Nanti dimarahin ibu loh kalau gak dimakan.
1: Dimakan kok ya. Selalu habis gak bersisa.
2: Nah gini aja, mulai hari ini sebelum tidur malam nanti, kamu ikut konsumsi juga ya, buat obat yang ayah yang sama itu.
1: Hah? Obat apaan ya?
2: Namanya Habutop, obat herbal yang bikin ayah selalu fit setiap aktivitas, baik kerja, di rumah, di luar.
1: Neng gak apa-apa ya, dikonsumsi Neng yang masih sekolah.
2: Ya gak apa-apa tuh Neng, itu kan untuk semua kalangan. Buat sistem kekebalan tubuh, menambah energi buat aktivitas, sumber nutrisi juga, karena bahan-bahannya alami dan tanpa efek samping.
1: Iya deh ya, mulai nanti Neng mau deh ikut konsumsi Habutop juga.
2: Ya.
4: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop, bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Dapatkan Habutop, minyak herbal sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774. 0882-2413-9774. Agen Apotek Sidowaras Putra, alamat Jalan Pangeran Diponegoro, Dukuh Turi, Bumi Ayu. Agen Apotek Sultan Farma, alamat Jalan Raya Grengseng, nomor 9, RT3, RW1, Taraban, Paguyangan. Agen Apotek Sidowaras, alamat Jalan Pertigaan Kaligua, nomor 30, Paguyangan. Agen Apotek Jalur Sehat, alamat Jalan Pangeran Diponegoro, 372, Kalierang, Bumi Ayu.

Oke, sahabat Setara, balik lagi di 93.5 FM Radio Setara Bumi Ayu, infonya Grace, musiknya Yes, masih bersama Tata di acara hari ini, tentunya di Nostalgia Anthem Kenangan ya. Oke, langsung aja nih ya, di segmen ini Tata bacain pesan-pesan yang sudah masuk, kasihan nih, udah dari tadi banget ya. Ada Teh Ratna Kamelia, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo kata Teh Shanti, kakak apa kabar? Alhamdulillah baik. Ratna kan kakak ada, iya sama, kita semua kangen juga. Tumben ini gabung, kemarin-kemarin kemana nih Teh Ratna nih ya? Iya, ditungguin gak gabung-gabung ini. Baru gabung lagi ya, alhamdulillah ya. Bagus lagunya ya kakak Sais, andainya aku punya sayap dari Geisha. Makasih buat yang buat kakak yang aja deh yang lagi tugas. Selamat bertugas saja sampai tuntas, semoga selalu sehat selalu tentunya. Jangan lupa bagi bersama semua tercinta. Amin ya robbal alamin ya. Amin banget, alhamdulillah insyaallah. Ya terima kasih ya buat Teh Ratna Kamelia ya. Udah bergabung dan udah mendoakan kita juga sama-sama. Ya, saya selalu juga buat Kak Teh Ratna ya. Dimanapun Teh Ratna berada gitu ya. Ini coba Tata salah. Ini tadi ngelisnya yang dari Tabutar bukan Geisha. Jadi Tata cariin dulu ya. Geisha seandainya punya sayap. Oh, ada ya. Yaudah. Nanti diputerkan ya, itunya apanya lagunya. Iya, udah ini kok ya, udah didownloadin yang versi Geisha-nya. Oke, next nih ada dari Kavia. Halo Kak Tata, halo. Selamat pagi, mau request lagu dong Shape of My Heart dari Backstreet Boys. Terima kasih. Sama-sama. Oke, nanti ini diputarkan juga, ditunggu saja ya. Kemudian ada Mbak Aulia. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Selamat pagi DJ Tata, udah sarapan belum? Alhamdulillah udah ya. Awalnya di Kaliwaras lagi sarapan bareng bocil airnya nih. Mau bagi salam buat Bang Yoem, Mama Yusuf, Mama Hafizah, Mama Nindi, Mama Fazil, semua pendengar TFM dimanapun berada ya. Mau request lagu di The White Flag buat DJ Tata. Terima kasih, semoga sehat selalu ya. Amin, sehat selalu juga buat Mbak Olias keluarga ya. Nanti diputarkan, ditunggu saja lagunya. Kemudian nih sudah ada juga yang bergabung. Ada siapa nih? Ada dari Bang Ronggo. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Pagi Mbak Tata, pagi kembali di Asa Nostalgia. Rix lagu I don't want to talk about it. Sweet.

nih? Rod Stewart gitu ya, bacanya benar gak sih? Halnya buat semuanya, saya spesial buat Mata Tes, semoga selalu bersama keluarga, amin amin amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum dari Ronggo, waalaikumsalam. Kemudian ada Bang Yo, emat pagi di catatan pagi kembali. Bang Yo yang lagi aktif di kerajaan mau request lagunya Always dari Bon Jovi. Bagi salam buat bontanya Bang Ocilangka, Bapak Kasurmi Ayah, Mas Aida Doang, Mas Ronggo, Mas Diri Palimanan, Mas Syari, Mas Untung Kampung Baru, Mang Ono, Kang Ade, Neng Itri, anakku Aulia, Mai Potu, Dada Airen, di Kaliwadas, Mai Bocah, Mbak Isti Cilakar. Makasih buat yang baca, semoga saya selalu dengan Allah, amin. Terima kasih kembali juga. Kemudian ada dari Adinda. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Selamat pagi, Kak Tata, pagi kembali. Gimana kabar? Alhamdulillah baik, rukun aku Eren takkan pisah. Salamnya buat Tata Syafutri, Mama Dia, Mama Fiade, Solehatun, Mama Alvin, Akdanya, Mohalisa, Bunda Fina, Alvin, Nur Mahda Juman, Parti, Mas Custiron, Ade Ngaloreza, Fareza, Sarir Modelin, Mas Ibra, Mas Misbah, Sultan Itani, SSP Sajidin, Sarwaya Sempar, Cilisan, Parti Kuripan, semuanya itu sahabat Sar Bumi Ayu. Makasih ya, sama-sama. Ada Emri Fairongnya Rongi juga, Cirebon hadir. Halo, selamat pagi menjelang siang. Ya, terima kasih sudah bergabung. Ada juga Wa Ijo. Assalamualaikum, Stara. Waalaikumsalam. Selamat siang buat sama Diji dan Sobat Stara, spesial buat Tata Ajar, request lagu suratan dari Tami Cepisa. Oke, tadi diputri ya, ditunggu saja lagunya. Next ada Mbak Ima. Mbak ini sama Ima yang lagi tetar lagunya Air Mata dari Panbas. Bagi salam buat Papa Mama Yayan, Mama Harun, Mama Ayu, Kang Kuswa, Kang Arongko, Kang Sari, Mbak Alaska, Mata Tewi Tasput yang baca, jaga kesehatan, bagi rezekinya susu selalu dilanjutkan seluruh urusannya, amin. Jangan lupa sarapan. Oke, siap, alhamdulillah udah sarapan juga. Dan mohon maaf banget Mbak Ima ya, kayaknya lagunya belum bisa diputer karena waktu ini udah habis ya, dan listnya udah mentok sampai di Tommy J bisa suratan. Jadi mohon maaf banget ya, belum bisa. Kalau rotan jarang kering deh kalau wajah. Jadi kalau cocok kemarau seperti yang menawan aja kak, saya bahan sedikit pakai makeupan. Oh, kalau gak tahu ya kalau tipe kulit Tata tuh bandel kali ya. Soalnya kan keringnya kadang kering, kadang berminyak banget ya. Gitulah ya. Gimana sih, nggak tahu tipe muka sendiri ya. Ya banyak sayuran dan buah-buahan aja ya yang mengandung banyak vitamin. Betul banget ya, sayuran buah-buahan ini juga sangat penting, gak kalah penting, gak kalah banyak manfaatnya untuk kesehatan dan kebugaran tubuh kita ya, untuk wajah, untuk kulit, begitu kan. Pokoknya banyak banget ya yang vitaminnya juga gitu ya.

Nah, biar kulit nggak gampang kering atau kulit kering ini itu bisa banget ya diatasi dengan itu mengonsumsi sayuran dan buah-buahan gitu ya. Ya, jadi ada 7 vitamin dan nutrisi utama buat kulit lembab. Yang pertama itu vitamin E ya. Jadi fungsinya itu antioksidan kuat, mengunci kelembapan, perbaikan sel kulit juga. Sumbernya nih bisa di almond, biji bunga matahari, alpukat, minyak zaitun, sayur hijau juga nih. Apa yang kata Teh Ratna bilang gitu ya. Ya, jadi efeknya tuh kulit enggak gampang ketarik dan kusam. Terus vitamin C juga fungsinya tuh membantu produksi kolagen, pencerahan kulit kusam ya. Sumbernya tuh kayak jeruk, jambu biji, stroberi, paprika, brokoli gitu. Jadi efeknya ini bisa membuat kulit lebih kenyal dan enggak gampang iritasi. Kemudian yang ketiga itu vitamin A ya. Fungsi ini bisa memperbaiki lapisan kulit dan percepat regenerasi sel. Sumbernya tuh ada wortel, ubi, bayam, hati ayam, telur ya. Efeknya ini kulit nggak gampang kering bersisik. Kemudian yang keempat itu vitamin D ya. Jadi ini butuh banget juga vitamin D. Fungsinya itu jaga skin barrier biar kelembapan nggak gampang uap. Sumbernya itu di sinar matahari ya, pagi 10-15 menit ya. Jadi kalian berjemurnya tuh sebelum di jam 10 tuh baik, bagus banget. Katanya di jam 8-9 ya. 10-15 menit aja cukup. Terus juga bisa dijamur ikan salmon, telur, karena efeknya itu kalau kekurangan vitamin D itu kulit gatal dan kering banget ya. Kemudian yang kelima vitamin B kompleks, fungsinya itu bisa menjaga kelembapan alami dan mengurangi peradangan. Sumbernya itu dari kacang-kacangan, pisang, oatmeal dan danggi. Efeknya tuh kayak kalau kekurangan B3 dan B7 ini kulit kering plus mengelupas. Kemudian yang keenam tuh omega 3, fungsinya itu semen ya antara sel kulit biar nggak kering. Sumbernya itu bisa dari ikan salmon, sarden, chia seed gitu ya, kenari, dan efeknya ini bisa menjadi kulit lebih kenyal dan nggak gampang kemerahan. Kemudian yang terakhir air plus elektrolit ya, ini paling penting. Vitamin nggak ngaruh kalau kita kurang minum begitu ya. Bisa tambahin zinc ya, dan selenium dari kacang, biji-bijian buat jaga imun kulit begitu. Ya betul nih Teh Ratna, tomat, alpukat, pisang tuh bagus banget ya untuk kulit kita supaya terjaga lembab dan aman begitu ya. Mana gak suka tomat lagi. Ketut-ketut gimana gitu ya. Ternyata tuh ada tuh nemu di jalan satu buah tomat cherry ya. Suamiku nemu satu di jalan coba. Terus kita tanam, alhamdulillah jadi banyak banget di rumah tuh si tomat cherry itu yang kecil-kecil ya. Tapi ternyata kalau mentah gitu tuh gak suka sih, kayak gimana gitu harus dibikin apa gitu ya biar suka, biar kayak aman ya buat di tenggorokan gitu. Di lidah gitu kan ya. Kalau alpukat iya. Pisang juga Tata tuh gak tahu kalau tiap makan pisang tuh mual ya. Jadi kayak yang gak bisa banyak-banyak ataupun harus sedikit-sedikit banget gitu loh. Gak tahu kenapa ini tumbuh ya. Astagfirullah banget. Oke, langsung aja kita putar lagu berikutnya. Ada Geisha, Seandainya Punya Sayap. Sekian khususnya dari Teh Ratna. Bahasa-bahasa semua. Telepon

0: Permisi, Om.
1: Neng Rahma. Sok kesini, Neng. Bawa apa itu?
0: Ini, Om. Ada undangan pernikahan.
1: Waduh, undangan lagi. Banyak banget yang nikah bulan-bulan ini.
0: Iya, Om. Titipan dari tetangga. Nikahnya sih 5 hari lagi.
1: Aduh, gimana tuh ya?
0: Apanya, Om?
1: Kayaknya Om gak bisa hadir ke acara pernikahan itu.
0: Gak ada uangnya, Om.
1: Bukan, Neng. Akhir-akhir ini, kalau Om keluar rumah, kepala sering mendadak pusing. Penyakit darah tinggi, Neng. Bahkan tensi Om sering naik melebihi batas normal.
0: Bahaya itu, Om. Harus segera diobati. Takut berefek semakin buruk pada tubuh.
1: Om takut, Neng.
0: Takut kenapa?
1: Takut nanti malah ada efek sampingnya. Dan khawatir Om ketergantungan sama obat.
0: Kalau gitu, lebih baik minum obat herbal aja. Neng tahu obat herbal yang ampuh, halal, dan aman tentunya tanpa efek samping.
1: Namanya?
0: Obat herbal Habutop, Om. Obat herbal yang lagi ngetop. Di apotek-apotek udah banyak kok obat Habutop.
1: Ya udah tuh, nanti Om suruh tante beli Habutop.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Dapatkan Habutop, minyak herbal sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774. 0882-2413-9774. Agen Apotek Kali Santri, alamat Jalan Pangeran Diponegoro 142 Bumi Ayu. Agen Apotek Moro Sehat, alamat Jalan Raya Kaliwadas RT 1 RW 2 Desa Kaliwadas. Agen Apotek Haji Ion Farma, alamat Kaliwadas Bumi Ayu 50 meter sebelah barat. Agen Apotek Hansa Farma, alamat Jalan Raya Pengebatan Bantar Kaung.

0: wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Mari kita dengarkan kesaksian dari pengguna Habutop. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Mbak, bisa perkenalan dulu Mbak, namanya siapa?
2: Nama saya Faiza, alamatnya Cimanggu RT5 RW7.
1: Bisa ceritakan Mbak pengalamannya mengonsumsi Habutop?
2: Saya keluhannya punya asam lambung. Terus alhamdulillah sesudah mengonsumsi Habutop, asam lambung saya sembuh.
1: Mbak bisa tahu Habutop dari mana Mbak?
2: Saya tahu Habutop dari radio.
1: Dari radio ya. Mbak bisa kasih pesan-pesan nih Mbak buat pendengar yang mungkin punya keluhan sama seperti Mbaknya.
2: Buat pendengar yang punya keluhan sama seperti saya, silahkan mengonsumsi Habutop. Habutop, ramuan Arab yang paling ngetop.
1: Terima kasih Mbak.
2: Sama-sama.
1: Ya, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774. 0882-2413-9774. Agen Apotek Moro Sehat 2, alamat Jalan Bantar Kawung. Agen Apotek Family Putra, alamat Jalan Raya Kalierang. Agen Apotek Sarana Sehat, alamat Jalan Linggapura, Tonjong. Agen Apotek Tresna Sehat atau Ibu Bapak Endang Santoso, alamat Jalan Gardu Kuta Mendala, RT1 RW1, Kecamatan Tonjong.

Oke, sampai sekarang balik lagi di 93.5 Radio Star Bima, yuk infonya Grace musiknya, yes ya. Dan tak terasa ini hampir 2 jam Tata menemani kalian di acara ini. Saatnya pamit, sebelum itu Tata bacain dulu pesan yang belum terbaca tadi nih. Ada dari Mbak Esi, terima kasih di chat Tata ya. Monitor Mbak Tata baru kobernya ke HP. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi menjelang siang dan semua sobat setara dimanapun berada yang lagi monitor juga di chat Tata. Mari kita lakukan definisi belahan jiwa. Terima kasih di catat. Selamat bertugas. Sama-sama. Kemudian ada Kang Cupenta juga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masih yang di catat. Gimana kabar? Alhamdulillah baik. Rekus lagu Dik Wali. Selain untuk teh nyanyi, teh Tata, Mbak Aza, Mama Nafi, Mama Eza, Mama Dira, Mama Fikar, Mama Fatmawati, Mama Rizka, Mama Desta, Mama Bajewir, Pak Kasrum, Hari, Bang Samsul, Bang...

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ini mohon maaf sebelumnya mengganggu waktu istirahatnya. Diperkenalkan dengan Bapak siapa, silahkan.
2: Nama saya Bapak Adi.
1: Bapak Adi alamatnya di mana?
2: Kreweng, Jeruk Legi.
1: Iya, Bapak benar ya pengkonsumsi Habutop?
2: Ya, betul Mbak.
1: Silahkan untuk dibagi pengalaman menggunakan Habutopnya.
2: Keluhan yang saya alami, badan sakit-sakit, kaku-kaku, dan gampang sakit. Alhamdulillah, setelah saya disarankan mengkonsumsi produk Habutop, keluhan yang saya rasakan berangsur membaik.
1: Alhamdulillah. Terakhir pesan untuk pendengar, silahkan.
2: Untuk pendengar, tetangga atau kerabat yang memiliki keluhan seperti saya, cobalah beli Habutop, obat herbal ramuan Arab.
1: Oke, terima kasih untuk kesaksiannya. Dan demikian pendengar, kesaksian dari salah seorang pengguna Habutop. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: dapatkan di Radio Citra Amelia yang beralamat di Pedum Sapir Regensi Blok C8 RT 6 RW 9 Kalierang Bumiayu Brebes. Untuk konsultasi dan keagenan hubungi call center kami di 0823-1328-0522, di 0823-1328-0522.
1: Dapatkan Habutop, minyak herbal sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774, 0882-2413-9774. Agen Apotek Prupuk, alamat Jalan Raya Prupuk Utara, Margasari, Tegal. Agen Apotek Murah Sehat, alamat Jalan Prapatan Purwodadi, RT 6 RW 3 Kecamatan Tonjong. Agen Apotek Mugiwaras, alamat Timur Balai Desa Linggapura, Tonjong. Agen Apotek Ibnu Farma, alamat Jalan Pondok Pesantren Al-Hikmah 1 Benda.

0: Terima kasih. Anda masih bersama kami 93.5 Radio Setara FM Brebes. Kita ikuti acara berikutnya.
1: FM Campur Sari Lan Sundane. Iya.

Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 93.5 FM Radio Setara Bumi Ayu, infonya Grace, musiknya Yes. Selamat siang Sobat Setara semuanya, jumpa lagi bareng Tata di acara Campur Sari Sunda. Kali ini tentunya sampai jam 12 siang. Buat kalian semua yang mau bergabung, boleh banget ya langsung gabung aja via WhatsApp-nya di 0823132805 22. Atau mau komen di Facebook juga boleh, tentunya di Setara Bumi Ayu ya. Dan pastinya jangan kemana-mana, nanti akan Tata balik lagi di segmen berikutnya. Jadi stay tune terus di 93.5 Radio Setara Bumi Ayu, infonya Grace, musik gak Yes. Next ada lagu Kapalangnya Ah dari Ebil Chatnika buat sahabat Setara semua.

0: salah manggilnya? Atau jangan-jangan udah selingkuh ya?
1: Ayah, enak aja. Itu yang chat panggil Bapep-Bapep itu istrinya Pak Raka, alias Bu Cynthia. Dia pakai nomor suaminya soalnya nomor Bu Cynthia keblokir.
0: Alah, cari alasan aja Bunda Mak. Itu jelas foto profilnya. Lihat, lihat aja sendiri. Mana ganteng lagi.
1: Astagfirullah. Emang ayah merasa kurang

0: Ini marah nih ye. Ya udah, terserah ayah aja kalau nggak percaya. Orang bunda mah udah pesen kok Habu Topnya ke Bu Sintia.
1: Habu Top, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habu Top bisa membantu menjaga daya tahan tubuh, baik untuk penderita stroke, jantung, hipertensi, diabetes, ginjal, liver, TBC, dan lain-lain. Habu Top sudah memiliki izin edar dari BPOM Republik Indonesia, memiliki sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, serta sertifikat internasional ISO 9001-2015. Habu Top, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
2: Dapatkan Habu Top, minyak herbal sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774. 0882-2413-9774. Agen Apotek Fatih Farma, alamat Jalan Pakis Haji 3, Kaligiri. Agen Toko Jamu Tong Dahri, alamat Jalan Raya Pasar Sirampong, RT 1, RW 1, Dusun Kalijeruk, Kelurahan Mandala, Sirampong. Agen Apotek Pagerbarang, alamat Jalan Raya Utara Pagerbarang, Desa Pagerbarang, RT 4, RW 1, Kecamatan Pagerbarang.

0: kita kayak tersius.
1: Tersius?
0: Iya, aktif di malam hari mencari makan. Lama-lama badan kita kena dingin terus sampai takut matahari.
1: Enak aja nyomain sama jenis monyet mini. Yang penting tetap jaga kesehatan, Mas. Nih, aku saranin sih minum rutin Habutop.
0: Hah? Apa namanya?
1: Habutop, Mas. Obat herbal ramuan Arab yang alami dan bisa membantu menjaga daya tahan tubuh serta stamina dan melancarkan metabolisme tubuh. Jadi nggak bakal gampang sakit.
0: Widih, yang mendadak jadi konsultan kesehatan.
1: Semua orang juga tahu kali, Mas, Habutop, mah. Udah deh, besok aku anterin belinya di radio.
0: Siap, bro.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Potipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774. Di 0882-2413-9774.
4: Agen Alfios Herbal. Alamat Jalan Kiai Haji Muhtadi, RT 4 RW 5 Utara BKK Ketanggungan Brebes. Agen Apotek Ben Sehat. Alamat Jalan Gardu nomor 19 Desa Gardu Kecamatan Kuta Mandala. Agen Apotek Bumi Husada. Alamat Jalan Raya Diponegoro nomor 270.

Oke, Sobat Setara, balik lagi di 93.5 Radio Setara Bumi Ayu, infonya Grace, musiknya Yes. Masih bersama Tata di Campur Sari Lansun Dani, ya tentunya sampai jam 12 siang nanti.

Nah, pokoknya tema kali ini tuh angin dan panas gitu ya, sobat Stara ya. Iya, jadi cuaca panas plus angin gede ini ya, kayak sekarang di Brebes gitu ya, Kabupaten Brebes ya. Apalagi di daerah sini-sini itu emang rawan bikin badan drop ya. Iya, bukan cuacanya yang langsung bikin demam, tapi efeknya ke tubuh yang bikin gampang sakit. Kenapa sih cuacanya bisa picu demam? Yang pertama karena imunitas turun ya. Iya, panas bikin dehidrasi, atau apalagi kurang tidur, dan angin bikin badan kedinginan mendadak. Hasilnya daya tahan tubuh akan melemah dan virus atau bakteri gampang masuk. Kemudian dehidrasi, keringat nguap kena angin jadi gak kerasa, padahal cairan tubuh udah banyak kebuang ya. Jadi dehidrasi berat bisa dibikin badan panas ataupun demam. Dan infeksi saluran pernapasan, debu plus polusi berterbangan karena angin masuknya ke hidung ya atau tenggorokan, bisa jadi pilek, batuk, radang, akhirnya demam gitu ya. Terus kelelahan panas, kelamaan di luar panas plus angin, tubuh juga tubuh nggak bisa jaga suhu stabil ya, jadi badan lemas, panas, pusing gitu. Kemudian masuk angin juga bisa, badan lagi panas keringetan, langsung kena angin kencang ya, pori kebuka, kembung, mual, demam gitu ya. Nah, jadi ada beberapa jenis demam yang sering muncul saat cuaca ekstrim seperti ini. Yang pertama tuh demam biasa atau flu karena virus pas imun turun ya. Kemudian ada demam karena infeksi tenggorokan, debu plus angin. Ada demam tipis juga, cuaca panas plus sanitasi kurang, bakteri lebih aktif ya. Terus ada juga demam karena dehidrasi atau kurang minum. Nah, cara cegah demam saat cuaca begini, yang pertama jaga cairan tubuh, yang kedua jangan langsung kena angin ya. Jadi habis kepanasan atau keringetan langsung jangan di depan kipas atau AC ya, bisa duduk 5 menit dulu. Tapi kalau cuaca kayak begini ya, kita rapatkan pakai jaket ya, pakai kaos kaki juga, pakai sarung tangan, terus pakai masker, cuci tangan. Kemudian istirahat cukup dan makanan bergizi, berbanyak vitamin C, E, zinc ya. Tidurnya tuh 7 atau 8 jam biar imun kuat. Terus jaga kesehatan tubuh pas malam, bisa dioles pakai minyak sultana ya, biar anget badannya, atau sebelum tidur bisa minum teh moro juga. Nah, kalau udah terlanjur terkena demam ya karena cuaca yang begini ya, sobat Setara nih, bisa banget diatasi dengan otipus. Panas tipus ya, otipus ya. Pokoknya si otipus ini mengandung ada kandungan cacing tanah ya, ekstrak cacing tanah, daun papaya, dan temulawaknya yang bisa membantu untuk meringankan gejala demam sedang, demam tinggi, hiperpireksida atau demam sangat tinggi, demam tipes, dan juga demam ringan ya. Ya, dan manfaat lainnya juga bisa membantu menurunkan demam, membantu meredakan infeksi, membantu mengatasi gangguan usus, dan bisa juga untuk yang lainnya begitu ya. Pokoknya kalau demam gak turun ya, itu jangan disepelein ya, langsung aja diatasi dengan otipus, panas tipus ya, otipus. Tetap jaga kesehatan dan cukup istirahat ya kalau demam tinggi, dan segera ke tenaga kesehatan ya kalau sudah mengkonsumsi ini. Ya, pokoknya sobat Stara semua, dijaga kesehatannya, jangan sampai kita sakit ataupun sampai demam di cuaca yang seperti ini ya. Jaga imunitas tubuh kalian dan daya tahan tubuh kalian. Tentunya juga bersama produk herbal dari PT Denatur Indonesia, ada otipus tadi yang bisa untuk mengatasi demam. Ada habutopnya yang bisa menjaga imunitas tubuh kita dari dalam, juga menjaga kekebalan dan daya tahan tubuh kita. Ada avitama, solusi kesehatan mata. Ada minyak herbal sultana yang bisa membantu menghangatkan badan kita ataupun bisa untuk membantu meredakan gatal-gatal dan yang lainnya. Ada juga madu Vitapedia untuk menambah nafsu makan pada anak, dan ada juga nih teh moro, teh sekar kombinasi herbal. Dan pastinya semua produk kami ini sudah berPOM ya, bersertifikat halal, aman dikonsumsi, dan insya Allah tanpa efek samping. Jadi buat sobat Stara semua ya, langsung beli aja. Bisa datang langsung ke studio juga boleh, di Jalan Kiai Haji Hasyim Asy'ari, nomor 8 ada 323 Desa Dukuturi, Kecamatan Bumi Ayu, Kabupaten Brebes. Atau bisa juga beli di agen-agen resmi kami dan di apotek terdekat dari rumah sobat Stara semuanya.

Agnesa Pastara langsung aja Tata bacain pesan-pesannya yang sudah pada masuk ya. Ini banyak nih. Langsung aja yang pertama gabung tadi ada Kang Rahono. Assalamualaikum, waalaikumsalam, mentalung gulung, salam-salam buat Pratama Putra. Semoga sehat selalu dan para fans sehat terus. Dan para penyiarnya jangan lupa jaga kesehatan. Oke, siap, terima kasih. Ada juga yang sudah bergabung nih, ada Mama Fikar. Semangat ya Tata, selamat bertugas, sama Tata jaga kesehatan ya, bahagia selalu, amin. Salam buat sahabat Tarasman, dimanapun berada. Di play lagunya Karang Hawa by Vanessa Bila Fajri Malik Ibrahim. Haturun teh, wassalamualaikum salam. Next ada Kang Sari juga. Assalamualaikum, waalaikumsalam Mbak Tata Chan, selamat siang. Siang kembali, Sari lagi jahit dan hadir di acara Sampur Sari Lan Sudane. Request lagunya Niken Salindri Nemu. Salamnya untuk Bapak Yang lagi jahit, Mama Fikar, Kang Rahona, Mama Ayu, Neng Nyitri, Kang Ade, Kang Jubento, Mama Papa Yayen, Bang Yoe, Kang Adi Dadinda, Mas Rongga, Mangono, Mbak Imam, Mas Susiran, buat semua sahabat Star FM berpes dari SAPZ. Makasih Mbak Tata Chan, selamat bertugas, selamat notas. Wassalamualaikum, waalaikumsalam. Next ada juga dari Kang Ahmad Jono. Kulo nuwun Mbak Tata, monggo pripun kabare? Atis ya banget atise. Bade request lagu Sundane Klot Kalapa Kangus Joy Kapis terus tara berbes matur suwun sami-sami. Dan masih ada juga ya pesan Kang Jupento, Bu Yayan, ada Bang Ronggo juga, ada Mang Dian, nanti akan tetap baca di segmen berikutnya. Jadi jangan kemana-mana buat sahabat Star semua, stay tune terus di 93.5 Radio Star Bumi Ayu, infanya Grace musiknya. Yes, next ada lagu Lobong versi Langgam dari Nova Rahmas, biasa requestnya Kang Rahono buat sahabat Star semua.

0: Kang Sul, kok kelihatannya bahagia terus ya? Gak pernah ngelamun gitu kelihatannya. Gak kayak saya noh. Dikit-dikit pusing, koyoan, di semua penjuru kulit.
1: Alhamdulillah, Mas Bar. Alhamdulillah. Nih, bahagia itu yang kita bikin loh. Kalau kita selalu permasalahin sesuatu, ya malah bikin pusing.
0: Atau gimana gak pusing, Kang Sul? Saya nganggur, gak ada kerjaan, runtang lantung, istri di rumah mencak-mencak terus. Dengar istri ngomel-ngomel malah makin pusing saya, Kang. Malah darah tinggi beneran saya. Infonya dong, barangkali ada kerjaan buat saya, Kang.
1: Sebelumnya, kayaknya Mas Bar harus obatin dulu tuh itu, darah tingginya. Coba minum herbal Abutop secara rutin. 2 kali minum kapsul, 3 kali sehari. Nah, terus coba juga nanti Mas Bar daftar keagenan jualan untuk produk-produk herbal dari Denatur. Salah satunya ya herbal Habutop ini. Jangan khawatir, nanti alamat Mas Bar akan ada di iklan radio sebagai agen herbal Babe Jampi. Jadi jangan khawatir, nanti alamat Mas Bar akan ada di iklan radio sebagai agen herbal Habutop. Jadi orang-orang pada tahu, lumayan cuan loh buat ditekunin.
0: Waduh, saya takut kalau jual herbal-herbal begitu, Kang.
1: Tenang aja, Mas. Herbal Habutop ini obat herbal ramuan Arab yang paling top. Sudah bersertifikat halal MUI dan sudah terdaftar di Badan BPOM. Aman. Terus tanpa efek samping lagi. Kalau nggak percaya, dengerin aja di radio. Testimoninya udah banyak kok. Khasiatnya jos. Selain itu menjaga imunitas tubuh, bisa juga untuk membantu mengobati penyakit-penyakit dalam yang kronis.
0: Wah, bisa tuh. Oh iya, syarat-syaratnya gimana, Kang?
1: Ayo deh. Sekarang saya antar aja langsung ke radio. Nanti dijelaskan di sana.
0: Oh, ayo.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774. 0882-2413-9774.
4: Agen Apotek Arlinda Farma. Alamat Jalan Raya Salem, Bentar, RT1, RW7, Brak Salem. Agen Apotek Kembar Farma. Alamat Bentar Sari Salem, Brebes.
5: Apotek Rosi. Alamat Desa Jatirawa, Kecamatan Tarub, Kabupaten Tegal. Apotek Sentosa. Alamat Jalan Raya Timur 14, RT12, RW3, Pegirikan, Talang, Tegal.

0: dari kompas.id. Gangguan penglihatan kian mengancam masyarakat di Indonesia, termasuk remaja. Jika masalah kesehatan mata tersebut tidak segera ditangani, hal itu bisa memicu kebutaan. Kalangan remaja di Indonesia rentan mengalami gangguan penglihatan. Hal itu disebabkan populasi usia remaja saat ini terlalu sering menggunakan handphone dalam kehidupan sehari-hari. Untuk itu, kaum remaja dianjurkan menghindari paparan cahaya handphone di tempat gelap atau pencahayaan yang kurang. Selain itu, hal yang perlu diperhatikan adalah tidak membaca dengan jarak terlalu dekat, tidak membaca sambil tiduran, dan tidak menonton terlalu dekat. Dan konsumsi vitamin mata yang aman dan tentunya tanpa efek samping seperti Vitama, kapsul herbal alami yang baik untuk menjaga kesehatan mata semua kalangan. Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glaukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
2: Dapatkan Habu Top, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774. 0882-2413-9774.
3: Agen Apotek Cilibur, alamat Jalan Dukuberan, RT1, RW3, Cilibur, Paguyangan. Agen Apotek IA Medica, alamat Jalan Raya Cikawung, RT3, RW3, Pekuncen, Banyumas. Agen Apotek Sumber Harapan, alamat Jalan Raya Paguyangan, nomor 120 atau depan SPBU Paguyangan.

Bacain pesan-pesan yang sudah masuk nih, ada Kang Jubianto. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Masih yang dicita-cita, gimana kabarnya? Siap kembali, alhamdulillah baik. Warga selaku gerejakan Banyuwangi, salam buat Nyanyi Tata, Mbak Aza, Manafi, Mama Eza, Mama Dira, Mama Fikar, Mama Fatmawati, Mama Rizka, Mama Desta, Aba Jawir, Pekasun, Mahari, Bang Samsul, Bang Cul, Mas Ronggo, Teh As, Arida, semua yang ada di grup aja. Maaf yang gak kesebut ya, soalnya lagi gak fit. Makasih untuk kesempatan yang baca, semoga saya selalu dan terlancar kesekinya, Pak Jomor bagi selalu, amin. Nah, saudara Bapak Yayan juga hadir, Mbak Tata hadir ya. Biasa nih kawasan Kalipada ikutan gabung, lagi pengen request lagu Dada Limanting ya Mbak Tata. Terima kasih, sama-sama. Kemudian ada Bang Ronggo juga. Assalamualaikum, waalaikumsalam ya. Siang Mbak Tata, siang kembali di acara Carson Regus lagu Kidung Wayu Kolesebo. Salamnya buat Mang Ono, Mama Nafi, Kang Sari, Bang Yoe, Bapak Yayan, Mbak Ima, Pak Edi Palimana, semuanya aja spesial buat Mbak Tata. Semoga saya selalu bersama keluarga, amin ya Robbal Alamin. Jadi asa ambik itu ada juga nih dari Kang Dian. Assalamualaikum, waalaikumsalam, dan lagunya Cerik Cimanuk buat sahabat setara semua di Melapna berada turun Mbak Yu, sama-sama ya. Kemudian ada juga nih dari Harun AR. Assalamualaikum Mbak Tata, waalaikumsalam. Harun ikut gabung dari Patimuan, hadir salam manis buat yang sedang dengerin aja, buat penyiarnya saya selalu, makasih, amin, sama-sama ya. Ada Mama Fiandi juga, selamat siang Mbak Tata, siang kembali Tasik Malaya hadir, halo, selamat siang. Ada juga Irwan Saputra. Siang Kak Tata, kawasan Ciracap hadir monitor regus lagu umpomo buat Kak Tata, makasih udah dibacain, sama-sama. Kemudian ada dari Kang Mardi juga regus lagu Lilo dari Almond di Kempon dari penggemar setia 93.5, makasih udah membaca, sama-sama. Waduh, ini mohon maaf ya kayaknya nanti ada beberapa lagu yang belum bisa diputar karena waktunya udah gak cukup ya. Ini kita udah masukin listnya sampai jam 12 ya. Ya, jadi mohon maaf ya sebelumnya ya, nanti bisa bergabung kembali insyaallah di acara Tarling bareng DJ Rizka ya. Jadi buat sahabat setara yang gak kedumar lagu di campur sehari, bisa banget nanti request lagu Tarlingan ya, gasik request saya biar dibacain pertama dan biar diputerin pertama juga gitu ya. Oke, langsung aja kita puterkan lagu berikutnya nih, ada Gerejakan Banyuwangi buat sahabat setara semuanya.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, namanya siapa Ibu?
2: Nama saya Ibu Dasem.
1: Alamatnya mana Ibu?
2: Alamatnya Jalan Kibangun, Salebu, Majenang.
1: Dulu kan Ibu pernah beli Vitama di radio ya Ibu?
2: Iya Mas.
1: Ya, sebelumnya punya keluhan penyakit apa Ibu?
2: Dulu sebelum mengkonsumsi Vitama, mata saya kurang jelas buat lihat jauh.
1: Berarti rabun jauh ya Ibu kalau
2: iya.
1: Itu. Dan sekarang bagaimana Ibu setelah mengonsumsi Vitama?
2: Alhamdulillah, sekarang mata saya jelas lagi untuk melihat jauh dan berangsur membaik.
1: Iya, dilanjutkan ya Ibu biar matanya makin sehat ya Ibu?
2: Iya Mas.
1: Udah habis berapa botol Ibu?
2: 3 botol, sama yang sekarang.
1: Mungkin ada kesan-kesannya Ibu buat para pendengar yang punya keluhan penyakit seperti Ibu?
2: Kesan-kesannya buat semuanya yang punya keluhan mata seperti rabun jauh, jangan lupa beli Vitama. Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Iya, terima kasih Ibu atas waktunya ya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Oke, berikut dengar bincang-bincang saya dengan salah satu pengonsumsi Vitama.
0: Dapatkan di Radio Citra Amelia yang beralamat di Pedung Sapir Regensi Blok C8 RT 6 RW 9 Kaliarang Bumiayu Brebes. Untuk konsultasi dan keagenan hubungi call center kami di 0823-1328-0522, di 0823-1328-0522. Dapatkan Habuto, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Potipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774, di 0882-2413-9774. Agen Apotek Pratamba Farma, alamat Jalan Raya Aji Barang, Pageraji, Cilongok, Banyumas. Agen Apotek Windu Aji, alamat Jalan Raya Windu Aji, RT 4 RW 5. Agen Apotek Idola Farma, alamat Jalan Raya Cilongok, RT 1 RW 4. Agen Apotek Aura Farma, alamat Jalan Raya Paguyangan, nomor 133, RT 4 RW 2, Desa Paguyangan, Kecamatan Paguyangan.

0: lagi sibuk gak?
1: Kenapa sih, Ma?
0: Ini loh, Pa. Mata mama sakit. Sama deket alis nih, kalau dipijit-pijit rasanya sakit banget.
1: Itu, Ma. Mata mama lelah di depan komputer terus sih. Sama liatin HP terus.
0: Atau gimana lagi, Pa? Itu kan kerjaan mama di depan komputer. Dan harus selalu lihat HP.
1: Mata juga harus dijaga dong, Ma. Nih, pakai Vitama, vitamin mata yang bagus untuk penderita mata minus, katarak, mata silindris, rabun jauh, dekat, dan lain-lain.
0: Kok papa punya sih vitamin mata ini? Nggak bilang lagi sama mama?
1: Papa baru aja beli tadi pagi, direkomendasiin sama teman papa. Pas banget kan sama keluhan mata mama? Yaudah nih, mama pakai aja.
0: Iya, Pa. Sini mama mau pakai aja vitaminnya.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habu Top, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774. 0882-2413-9774.
4: Agen Apotek Sinar Sehat. Alamat, Jalan Raya Kalierang, nomor 438, Bumiayu, atau depan pertigaan Pasar Hewan Bumiayu. Agen Apotek Ismahani Farma. Alamat, Desa Banjaranyar, RT1, RW3, Balapulang, Kabupaten Tegal. Agen Apotek Ciplukan Jati. Alamat, Jalan Profesor Muhammad Yamin, nomor 27B, Kudeile, Slawi.
5: Oke, sahabat Stara, balik lagi di 93.5 Radio Stara Bumi Ayu, infanya Grace, musiknya Yes. Oke deh, sahabat Stara semuanya, tak terasa sampai 2 jam tata menemani kalian di asar hari ini. Saatnya tata pamit, ya, mohon maaf ya, mungkin banyak lagu yang belum bisa terputarkan. Sekali lagi, mohon maaf banget, mohon maaf juga apabila ada salah kata atau mungkin banyak kata yang menyakiti sahabat Stara. Dan sekali lagi, terima kasih bagi yang bergabung di hari ini dan tata pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dari Pati Denatur Indonesia. Selamat siang dan sampai

0: Opo tok, Duk? Tumben-tumbenan manggilnya manja gitu. Ada apa sih?
1: Ayah udah gajian belum, Bu?
0: Udah, kemarin. Kenapa emang? Mau bayar sekolah?
1: Enggak, Bu. Cuma mau... mau beli sesuatu, Bu. 150.000 aja.
0: 150.000? Mau buat beli apa sih? Banyak amat. Langsung aja deh, Duk. Gak usah basa-basi manja gitu. Kamu mau beli apa sebenarnya?
1: Aku mau beli vitamin mata, Bu. Namanya Vitama. Soalnya mata aku kering, sering gatal. Walaupun udah pakai kacamata juga, Bu.
0: Oh, Vitama yang ada di radio itu ya. Emang bisa buat apa aja khasiatnya, Duk?
1: Ya, banyak, Bu. Selain untuk kesehatan mata, bisa juga untuk mata rabun kayak aku ini, Bu. Katarak, glukoma, sekalipun juga bisa, Bu.
0: Ya udah, nih Ibu kasih. Kalau buat kesehatan mata sih, Ibu kasih. Asal jangan buat foya-foya enggak jelas, apalagi nongkrong sama teman-teman. Oh iya, nanti Ibu juga bisa minta ya vitamanya biar tambah jreng penglihatan Ibu.
1: Siap, Bu. Makasih ya, Ibuku sayang.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774. 0882-2413-9774.
4: Agen Apotek Hijau Lestari. Alamat Jalan Raya Selawi, Jatibarang. Agen Apotek Bagus Farma. Alamat Jalan Raya Songgomlor, RT 1, RW 3, Kecamatan Songgom, Brebes. Agen Apotek Mulia Sehat. Alamat Jalan Raya Banjaran, Balamoa, Pekiringan.
5: Sobat Amelia, kini tiba saatnya kumandang azan zuhur untuk wilayah Bumiayu dan sekitarnya.

Segenap kru dan karyawan Radio Citra Amelia mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat zuhur. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin.

0: Amnia.
1: Ma, udah siap belum sarapannya?
2: Udah dong, Pa. Tuh di meja.
1: Ayo atuh, sarapan bareng, Ma.
2: Sok apa, Pa aja duluan. Mama nanti jadwal makannya jam 12 siang. Soalnya lagi diet.
1: Alah si Mama. Biar apa sih diet-diet segala. Orang udah pas segitu gemoy. Tahu gemesin. Kalau kecil nanti gak lucu lagi Mama. Nanti malah sakit.
2: Lah emang Mama pelawak harus lucu. Kan ini udah terlalu gemoy, Pa. Mama kan pengennya kayak Bu Desi tuh yang sering lewat depan rumah. Badannya ramping, slim, cantik lagi.
1: Ah, Mama. Mama juga sih udah cantik. Terus ngapain itu diminum habutop?
2: Justru itu. Walaupun lagi diet, kan daya tahan tubuh harus selalu terjaga. Biar badan tetap segar dan gak tumbang. Terus habutop alias herbal ramuan Arab ini juga kan bisa untuk melancarkan peredaran darah. Sehingga terhindar dari segala penyakit dan mencegah penuaan dini.
1: Ah, wanita emang sulit dimengerti. Ya udah tuh papa makan duluan. Oh, ngomong-ngomong, Bu Desi emang langsing, cantik banget lagi gitu ya.
2: Banget ya. Tuh kan, diem-diem ternyata papa suka lirik-lirik Bu Desi juga kan.
1: Ah, enggak juga.
0: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Temoro, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774. 0882-2413-9774.
4: Agen Apotek Neo Farma. Alamat Jalan MT Haryono, Pakembaran, Slawi. Agen Apotek Kalisapu. Alamat Jalan Cut Nyak Dien, RT 5, RW 5, Kelurahan Kalisapu, Kecamatan Slawi, Kabupaten Tegal. Agen Apotek Awal. Alamat Pasar Ketanggungan, Brebes.

0: Kenapa, Neng?
1: Loh.
0: Kok layo gitu?
2: Nggak tahu nih ya. Neng belakangan ini gampang banget lemas. Di sekolah juga. Jadi susah konsen. Apalagi kalau jam-jam akhir. Ngantuk, loyo.
0: Bekalnya dimakan nggak? Nanti dimarahin ibu loh kalau nggak dimakan.
2: Dimakan kok ya. Selalu habis nggak bersisa.
0: Nah gini aja. Mulai hari ini sebelum tidur malam nanti, kamu ikut konsumsi juga ya. Buat obat yang ayah yang sama itu.
2: Hah? Obat apaan?

0: dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
1: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774. 0882-2413-9774. Agen Apotek Darussalam, alamat Jalan Kalibakung, Balapulang, Kabupaten Tegal. Apotek Nur Sipa Farma, alamat Jalan Jenderal Ahmad Yani nomor 38 Sitanggal Kecamatan Larangan Brebes. Apotek Amira, alamat Jalan Rengas Pendawa Larangan Brebes.

0: berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan ibu siapa, silahkan diperkenalkan.
2: Nama saya Ibu Ati dari Jalan Satria Tritih Kulon.
1: Ya, Ibu Ati benar ya mengkonsumsi Habutop?
2: Ya benar, saya mengkonsumsi Habutop.
1: Silahkan dibagi pengalaman menggunakan Habutop.
2: Awalnya keluhan yang saya alami, perut sering terasa perih dan pusing. Alhamdulillah setelah saya konsumsi Habutop, keluhan yang saya alami sembuh.
1: Alhamdulillah. Terakhir pesan untuk pendengar, silahkan.
2: Untuk pendengar yang memiliki keluhan seperti saya, silahkan beli Habutop, obat herbal ramuan Arab.
1: Oke, terima kasih untuk kesaksiannya. Dan demikian pendengar, kesaksian dari salah seorang pengguna Habutop. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dapatkan di Radio Citra Amelia yang beralamat di Pedum Sapir Regensi Blok C8 RT6 RW9 Kaliarang Bumiayu Brebes. Untuk konsultasi dan keagenan hubungi call center kami di 0823-1328-0522, di 0823-1328-0522.
3: Dapatkan Habutop Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774, 0882-2413-9774. Agen Apotek Sehat Farma, alamat Jalan Merdeka nomor 123, Banjarharjo, Brebes.
0: Agen Apotek Ijo Farma, alamat Jalan Tuwel, Bumi Jawa, Tegal.
3: Apotek Barokah Sehat, alamat Jalan Haji Usman, RT 4 RW 7, Kelurahan Margaayu, Kecamatan Margasari, Tegal.

0: pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Iya, dengan Bapak siapa, dari mana ini?
2: Bapak Suwanto dari Sampiran.
1: Oh, dari Sampiran ya. Dengar-dengar Bapak pengguna Habutop ya?
2: Iya, betul.
1: Iya, kalau boleh tahu keluhannya apa aja ini, Pak?
2: Keluhannya jadi buat capek-capek juga bisa hilang gitu.
1: Terus, iya.
2: Terus ya dulu pernah kalau BAB itu sakit dan keluar darah gitu ya.
1: Oh, iya.
2: Sekarang udah sembuh, alhamdulillah. Gitu.
1: Iya, berarti punya gangguan pencernaan juga ya, Pak?
2: Bisa, buat pencernaan juga bagus. Urat-urat yang radanya kaku tuh, Mbak.
1: Iya.
2: Sekarang udah enggak gitu.
1: Oke, jadi gimana setelah konsumsi Habutop, udah berapa kali pakai dan manfaatnya gimana nih, Pak?
2: Ya lumayan sih, barangkali ada keluhan yang lain itu bisa pakai Habutop gitu ya. Nah terus ya sekarang keluhan saya udah hilang setelah pakai Habutop. Nah Habutop udah pakai 3 botol gitu. Nah sekarang mau yang keempat, tapi yang keempat ini buat jaga-jaga aja. Setelah barangkali teman-teman ada yang sakit, yang suka gampang capek gitu apa, bisa pakai Habutop, obat herbal, ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Oke, terima kasih banyak ya Pak ya. Assalamualaikum.
2: Salam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dapatkan di Radio Citra Amelia yang beralamat di Pedung Sapir Regensi Blok C8 RT 6 RW 9 Kaliarang Bumiayu Brebes. Untuk konsultasi dan keagenan hubungi call center kami di 0823-1328-0522, di 0823-1328-0522.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774, 0882-2413-9774. Agen Apotek Asli, alamat Jalan Jati Rokeh, RT 4 RW 3 Songgom. Agen Apotek Mugiwaras 2, alamat Jalan Raya Jejeg, RT 7 RW 1 Desa Jejeg Bumi Jawa Tegal. Agen Apotek Batu Mirah, alamat Jalan Batu Mirah, RT 3 RW 2 Bumi Jawa Tegal. Agen Apotek Kembang, alamat Jalan Raya Selatan, nomor 27 Banjaran, Kecamatan Adiwarna, Kabupaten Tegal.

0: pagi-pagi bukannya seger-buger malah pucat. Pak Bos sakit apa?
1: Enggak, Di. Tapi gak tahu kenapa rasa-rasanya lemas banget, mageran. Padahal pola makan juga udah teratur biar berat badan stabil. Cuma ini loh, haus mulu. Padahal udah minum air bolak-balik.
0: Wah. Hati-hati Pak Bos, itu gejala diabetes. Salah satunya yaitu rasa haus yang tak kunjung tuntas.
1: Waduh, masa penyakit almarhum ayah saya bisa nurun ke saya ya? Apa diabetes itu menular?
0: Bukan menular, Pak. Diabetes itu juga kan bisa karena faktor keturunan. Oh iya, Pak. Mending minum rutin Habutop aja deh.
1: Habutop. Habutop apa?
0: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop, Pak. Kapsul herbal modern yang pastinya 100% alami, tanpa efek samping. Selain menambah kuatkan daya tahan tubuh, Habutop juga baik itu buat penderita stroke, darah tinggi, diabetes, jantung, liver, dan lain-lain.
1: Wah, Habutop itu belinya di mana sih?
0: Di apotek-apotek ada kok, Pak. Tenang aja.
1: Yaudah, besok saya titip waktu kamu berangkat ya. Beli Habutop yang kemasan paling besar aja.
0: Oke, siap, Pak.
2: Herbal ramuan Arab yang lagi ngetop bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Dapatkan Habutop, minyak herbal sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774. 0882-2413-9774. Agen Mamah Nazan, alamat Desa Pengebatan Kidul, RT 5 RW 7 Bantar Kawung. Agen Apotek Mugiwaras 3, alamat Jalan Raya Cilongok, RT 5 RW 1 Cilongok, Banyumas. Agen Apotek Cahaya Farma, alamat Pandansari, RT 3 RW 1 Aji Barang, Banyumas.

0: Terima kasih. Anda masih bersama kami 93.5 Radio Stara FM Brebes. Kita ikuti acara berikutnya.
1: Dan tarinya hanya di RCA Radio Citra Amelia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di 93.5 Radio Star Brebes. Infonya Grace, musiknya Yes. Rizka akan menemani Sobat Stara semuanya di acara Tembang Tarling Lagu-Lagu Pantura. Dan buat Sobat Stara yang ingin bergabung bareng Rizka, bisa kirim-kirim salam ataupun request lagu favorit kalian, bisa hubungi di WhatsApp kami di 0823 1328 0522, atau komen-komen di status aku yang ada di Facebook Stara Bro.

Dan kita buka kebersamaan kita di acara Tembang Tarling dengan lagu Mabok Ngeslot. Jadi buat sahabat Sobat Stara semuanya, jangan kemana-mana, tetap stay tune di 93.5 Radio Star Brebes. Infonya Grace, musiknya yeah.

0: nongolnya malam-malam gini pas ronda.
1: Iya nih Pak RT, di kantor kerjaan lagi padat banget. Jadi ya lembur terus sampai sore. Bahkan ini baru pulang tadi habis maghrib.
0: Waduh.

obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Dapatkan Habutop, minyak herbal sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774. 0882-2413-9774. Agen Apotek Kenanga, alamat Jalan Semeru, RT1, RW6, Dukuh Ringin, Slawi, Tegal. Agen Apotek Mutiara, alamat Jalan Singkil, nomor 90, Adiwerna, Tegal. Agen Apotek Lebak Siu, alamat Jalan Watu Kumpul, nomor 19, Lebak Siu, Tegal. Agen Apotek Mulia Sehat, alamat Jalan Karanganyar, Sridadi, Sirampok.

Kembali lagi di 93.5 Radio Star Brebes, infonya Grace, musiknya Yes, masih bareng aku Rizka Aprilia di acara Tembang Tarling yang hanya ada di Radio Star FM Brebes.

Dan tentunya Rizka akan masih menemani Sobat Star semuanya di acara Tembang Tarling ya, sampai jam 3 sore nanti. Dan alhamdulillah ya, hari ini kita masih dikasih nikmat sehat, masih bisa bangun, masih bisa nafas, dan juga masih bisa dengerin Radio Stara FM. Itu semua nikmat yang besar banget ya dari Allah. Dan salah satu wujud syukur kita ke Allah Subhanahu wa taala ya tentunya itu apa ya? Yaitu dengan menjaga titipan yang udah dikasih. Dan titipan paling berharga itu kesehatan tentunya ya. Rasulullah bilang ada dua nikmat yang sering manusia lalai, yaitu nikmat sehat dan juga waktu luang. Jangan sampai kita baru nyesal pas udah sakit ya sobat setara semuanya. Terus gimana ya caranya jaga kesehatan, imbangi antara ikhtiar dan doa pastinya ya. Ikhtiar dari luar, ada olahraga, istirahat cukup, makan teratur, dan

0: Nah, untuk bantu ikhtiar kita ya, aku punya solusi nih ya, dan juga mau ngingetin ada produk-produk dari PT Denatur Indonesia yang bisa jadi pendamping hidup sehat kita. Ada Habutop untuk membantu jaga daya tahan tubuh, ada Vitama untuk membantu penuhi kebutuhan vitamin harian ya, khususnya pada mata. Ada Vitapedia cocok buat si kecil biar tumbuh aktif, dan juga ada Otipus buat bantu jaga kesehatan tubuh juga, dan juga ada minyak sultana buat angetin badan dan pegal-pegal ya, dan juga ada teh moro, teh herbal anget pas musim angin.
1: Mangane dicukur kambin sepisan kulan.
0: Dan semua ini bisa jadi salah satu ikhtiar kita ya, biar badan kuat, bisa ibadah lancar, bisa kerja, bisa kumpul sama keluarga. Ingat ya, sehat itu bukan segalanya, tapi tanpa sehat segalanya jadi susah.

Jadi kita seberusaha mungkin ya untuk tetap mensyukuri dengan cara jaga, karena menjaga kesehatan, menjaga amanah dari Allah tentunya. Dan buat Sobat Setara yang ingin membeli produk-produk dari PT Denatur Indonesia, kalian bisa beli juga di apotek-apotek terdekat ya, ataupun agen-agen resmi kami. Dan buat yang pengen COD kawasan Bumiayu dan sekitarnya, kalian bisa hubungi WhatsApp kami di 0823-1328-0522, atau yang pengen datang langsung ke gerai kami juga boleh banget ketemu dengan kita-kita ya, di Jalan Kiai Haji Hasyim Asyari nomor 8 RT 3 RW 3 Desa Tugu Turi, Kecamatan Bumiayu.

Dan terima kasih juga buat Sobat Setara semuanya yang udah bergabung bareng Rizka. Aku mau langsung bacain pesan-pesan dari Sobat Setara semuanya. Yang pertama ada dari Holy Soliso. Selamat siang DJ Rizka, siang kembali Holy Soliso. Linggapura ikut gabung, request lagu Kecewa. Salamnya buat Sobat Setara Bumi Ayu di mana aja berada. Terima kasih Mbak Rizka, sama-sama ya buat Holy Soliso. Dan lanjut kita ke WhatsApp, ada dari Kang Rahono. Dasar bosan di wong lanang. Assalamualaikum Mbak. Waalaikumsalam Kang Rahono. Minta lagu Sewulan Maning. Salam-salamnya buat Pratama Putra, semoga sehat terus, dan buat para penyiarnya sehat terus dari Rahono. Amin.

0: Dan lanjut kita ke Kak Jupento FNK. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Selamat siang di Jerika. Siang kembali Kak Jupento. Gimana kabarnya? Alhamdulillah ya, baik banget. Request ngaplang-ngaplang. Salamnya buat Mbak Rizka, Mbak Tata, Mbak Nyanya, Mama Nafi, Mama Eza, Mama Diro, Mama Fikar, Mama Fatmawati, Mama Rizka, Mama Desta, Abah Jawir, Pak Kasrun, Wahari, Bang Samsul, Bang Zul, Mas Ronggo, TAAS, Adinda, semuanya aja yang ada di grup. Dan maaf yang gak kesebut soalnya lagi gak fit. Semoga cepat sembuh ya buat Kang Jupento FNK. Terima kasih, selamat bertugas buat yang baca. Semoga sehat sukses selalu, amin. Dilancarkan rezekinya, panjang umur, bahagia selalu, amin. Amin ya robbal alamin. Semoga doa baik kembali ke Kang Jupento juga ya.

Lanjut kita ke Kang Mardi, pendengar setia 93.5. Hadir maning, suhun ya Kang Mardi ya. Request lagu Pemuda Pujaan. Terima kasih buat yang baca. Sama-sama. Dan ditunggu ya lagu-lagunya. Aku akan puterin satu persatu. Mari.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Iya, dengan Bapak siapa dari mana ini?
2: Bapak Suwanto dari Sampiran.
1: Oh, dari Sampiran ya. Dengar-dengar Bapak pengguna Habutop ya?
2: Iya, betul.
1: Iya, kalau boleh tahu keluhannya apa aja ini, Pak?
2: Keluhannya jadi buat capek-capek juga bisa hilang gitu.
1: Terus, iya.
2: Terus ya dulu pernah kalau BAB itu sakit dan keluar darah gitu ya.
1: Oh, nah, iya.
2: Sekarang udah sembuh alhamdulillah. Gitu.
1: Iya, berarti punya gangguan pencernaan juga ya, Pak?
2: Bisa, buat pencernaan juga bagus. Urat-urat yang radanya kaku tuh, Mbak.
1: Yeah.
2: Sekarang udah enggak gitu.
1: Oke, jadi gimana setelah konsumsi Habutop udah berapa kali pakai dan manfaatnya gimana nih, Pak?
2: Ya lumayan sih, barangkali ada keluhan yang lain itu bisa pakai Habutop gitu ya. Nah, terus ya sekarang keluhan saya udah hilang setelah pakai Habutop. Nah, Habutop udah pakai 3 botol gitu. Nah, sekarang mau yang keempat, tapi yang keempat ini buat jaga-jaga aja. Setelah barangkali teman-teman ada yang sakit, yang suka gampang capek gitu apa, bisa pakai Habutop, obat herbal, ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Oke, terima kasih banyak ya Pak ya. Assalamualaikum.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: dapatkan di Radio Citra Amelia yang beralamat di Pedung Sapir Regensi Blok C8 RT 6 RW 9 Kalierang Bumiayu Brebes. Untuk konsultasi dan keagenan hubungi call center kami di 0823-1328-0522, di 0823-1328-0522.
1: Dapatkan Habu Top, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774, 0882-2413-9774. Agen Apotek Ceria, alamat Jalan Lingkar Aji Barang, Blok B7, B8, Lapangan Aji Barang, Kulon. Agen Apotek Wijaya Farma, alamat Jalan Kauman, RT2, RW4, Bentar, Salem. Agen Apotek Ken Sehat, alamat Jalan Raya Singkil, Desa Adiwarna, RT24, RW5, Kecamatan Adiwarna, Tegal. Agen Apotek Farhan, alamat Jalan Rengas Pendawa, Dusun Kedawon, Kecamatan Larangan, Brebes.

0: pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan Ibu siapa, silahkan diperkenalkan.
2: Nama saya Ibu Ati dari Jalan Satria Tritih Kulon.
1: Ya, Ibu Ati benar ya mengkonsumsi Habutop?
2: Ya benar, saya mengkonsumsi Habutop.
1: Silahkan dibagi pengalaman menggunakan Habutop.
2: Awalnya keluhan yang saya alami, perut sering terasa perih dan pusing. Alhamdulillah setelah saya konsumsi Habutop, keluhan yang saya alami sembuh.
1: Alhamdulillah. Terakhir pesan untuk pendengar, silahkan.
2: Untuk pendengar yang memiliki keluhan seperti saya, silahkan beli Habutop, obat herbal ramuan Arab.
1: Oke, terima kasih untuk kesaksiannya. Dan demikian pendengar, kesaksian dari salah seorang pengguna Habutop. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dapatkan di Radio Citra Amelia yang beralamat di Pedung Sapir Regensi Blok C8 RT 6 RW 9 Kaliarang Bumiayu Brebes. Untuk konsultasi dan keagenan hubungi call center kami di 0823-1328-0522, di 0823-1328-0522.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774, 0882-2413-9774. Agen Apotek Ratna Mukti, alamat Desa Blubuk, RT3, RW5, Dukuhwaru, Tegal. Agen Apotek Injaya Kambangan, alamat Jalan Basuksena, RT7, RW3, Desa Kambangan, Lebak Siu. Agen Apotek Azam, alamat Desa Batu Agung, RT22, RW4, Balapulang, Tegal. Agen Apotek Tual Sehat, alamat Jalan Raya Tual, Guci, RT1, RW1, Tual, Kecamatan Bojong, Tegal.

Kembali lagi di 93.5 Radio Star Brebes, infonya Gres, musiknya Yes. Masih bareng aku Rizka di acara Tembang Tarling. Terima kasih buat Sobat Setara semuanya yang masih setia dengerin Radio Setara FM Brebes dan juga menemani Rizka siang hari ini ya. Dan terima kasih juga yang udah bergabung, ada dari Bang Yoe. Selamat siang DJ Rizka, siang kembali Bang Yoe. Bang Yoe yang lagi aktivitas di Kerajaan Satu Kalierang mau request Dayuni Randa Ayu Jarang Dikeloni ya. Bagi-bagi salamnya buat Bang Oji Langkap, Bapak Kasrun Miayam, Bapak Hadi, Bapak RT Bawor, Mas Ayudi Doang, Mas Ronggo, Mas Edi Palimanan, Mas Untung Kampung Baru, Mas Sahri, Mang Ono Ini, Kang Adeng, Neng Itri, Anakku Aulia, Mai Putu, Dede Airen, dan Mai Bojo, Mama Iis di Cilakar. Terima kasih buat yang baca sama-sama Bang Yoe. Ini balik sih luar Dan lanjut ada dari Kang Adi. Assalamualaikum Mbak Ariska. Waalaikumsalam Kang Adi. Minta diputerin lagu dari Nunung Alfi sing judulnya Kesandung Cinta. Olih banget ya Kang Adi ya. Salame nggo kabeh fans Tara Brebes, nggo Mbak Ariska. Terima kasih kembali Kang Adi.

Dan lanjut kita ke Mama Fikar ya. Semangat Mbak Rizka. Terima kasih buat Mama Fikar ya yang udah selalu nyemangatin kita-kita semua. Selamat bertugas sampai tuntas, jaga kesehatan ya, bahagia selalu. Amin. Salam buat Sobat Setara semuanya dimanapun berada. Di play lagunya Lanangi Jagat. Hatur nuhun Mbak Rizka. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam.

Sri Arul Pataga. Assalamualaikum, selamat siang. Waalaikumsalam, siang kembali Arul. DJ Rizka Pataga ikut hadir di acara Tembang Tarling. Mau kirim-kirim salamnya buat Bunda Anggara, Mbak Nia, Kang Ronggo, Kang Jupento, Kang Yustiron, Kang Ding, Kang Yono, Pak Seko, bareng Buta Simah, Pak Nur, Mama Ehan, Mama Reisya, Mama Juna, Arga, bareng Vida yang makin lengket, Angga, bareng Novita, Juna, Abiyaksa, spesialnya buat DJ Rizkanya aja, semoga sehat selalu. Amin, amin ya robbal alamin.

Dan lanjut ada dari Bang Ringo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siang Mbak Rizka di acara Tarling Request Remang-Remang. Siang kembali buat Bang Ringo ya. Sepanjang jalan Pantura Dian Anik. Oke. Salamnya buat Mang Ono, Mama Nafi, Kang Sari, Bang Yoe, Bapak Yeyen, Mama Imah, Pak Edi Palimanan, semuanya aja, spesialnya buat Mbak Rizka. Semoga sehat selalu bersama keluarga. Amin. Amin ya robbal alamin. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam.

0: ke 8093. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Selamat siang DJ siang kembali. Mau minta diputerin lagu Kembangnya Rindu. Terima kasih kembali.

Dan lanjut kita ke Wak Ijo ya. Assalamualaikum Stara. Waalaikumsalam Wak Ijo. Selamat siang buat semua DJ dan Sobat Stara. Spesialnya buat DJ Rizkanya aja. Spesial kembali juga ya buat Wak Ijo. Request lagu Tarling Kembang Bolet. Siap bos, nanti kita puterin ya. Dan lanjut kita ke Facebook, ada dari Araman ya, dari Mama Dini. Selamat siang Mbak Rizka, siang kembali buat Mama Dini. Gimana kabarnya nih Nok Ayu? Mudah-mudahan sehat selalu ya, amin ya Mama. Mama Dini ikutan hadir ya Nok. Salam-salamnya buat semua sedulur Stara lan pelanggan warung kopi Mama Dini. Salam spesialnya buat Nok Atul, seorang lagune Lintang Rania. Terima kasih Mbak Rizka, sama-sama ya Mama Dini. Semoga Mama Dini sehat selalu juga, dan semoga warungnya juga laris manis. Dan lanjut kita ke Mama Fiandi. Selamat siang Mbak Rizka, siang kembali Mama Fiandi. Tasikmalaya hadir. Halo Tasikmalaya. Dan lanjut kita ke Adinda Dinda ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Kak Adinda. Selamat siang Kak Rizka, siang kembali ya Kak Adinda. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Request Wulan Maning. Dan kebetulan tadi lagunya udah aku puterin ya. Salamnya buat Mbak Mamah Dia dan semua Sobat Setara Bumi Ayu. Terima kasih. Terima kasih kembali buat Kak Adinda Dinda. Dan kita masih ada Mas Bram. Selamat siang Stara, siang kembali Mas Bram. Salam sehat dan sukses selalu buat semua penyiar dan Sobat Stara. Spesialnya buat Mbak Rizka yang lagi tugas. Request lagu Tetap Demen. Jika tadi kita udah ditemani dengan lagu Kecewa ya, sekarang ada satu tembang lagu Dayuni, spesial buat Sobat Stara semua. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune di 93.5 Radio Stara Brebes. Infonya Grace, musiknya yeah.

0: Tos siap bebekalan kanggo mudik.
1: Atos atuh Pak, ari Bapak tos sehat kitu sacana. Apa cenah sok ngeblur, burem. Kumo ayeuna usum hujan, kadang sok poek jalan teh kahalangan ku hujan.
0: Sehat atuh ibuna, kapan usuk di landungan ku Pitama. Alhamdulillah titinggalian Bapak sehat ayeuna mah. Berkat ku Pitama teu burem deui.
1: Atuh sakantenan urang nyana kanggo mertua, dua botol be. Saurna titinggalianna sok haruam. Urang diihtiaran ku herbal Pitama.
0: Muhun atuh ibuna, mumpung aya stok di bumi, keun urang mah ngagaleuh deui we ka apotek.
1: Mohon, mohon.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glaukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Dapatkan Habutop, minyak herbal sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774. 0882-2413-9774. Agen Apotek Selarang Farma, alamat Desa Selarang Kidul, RT 4, RW 4, Lebak Siu, Tegal. Agen Apotek Prima Medika 1, alamat Jalan Ki Haji Wahid Hasyim 58B, Kelurahan Dukuh Tengah, Ketanggungan, Brebes. Agen Apotek Prima Medika 2, alamat Jalan Pramuka nomor 92, Larangan. Agen Apotek Mitra Sehat Mandiri, alamat Jalan Jenderal Sudirman nomor 441, Ketanggungan.

0: cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sugeng, alamat RT2 RW2 Desa Selarang Pesugihan. Saya mau berbagi pengalaman menggunakan Vitama. Keluhan mata saya yaitu pandangannya kabur atau kurang jelas. Tapi setelah mengkonsumsi Vitama sudah habis 2 botol. Alhamdulillah sudah banyak perubahan. Saran dari saya buat saudara yang lain, apabila mempunyai keluhan seputar mata, ayo konsumsi Vitama, obat herbal, solusi kesehatan mata. Sekian dari saya, wassalamualaikum

Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774. 0882-2413-9774. Agen Toko Obat Berkah Sehat. Alamat Desa Langkap, Krajan, RT 1 RW 1 Kecamatan Bumi Ayu. Agen Mamah Diroh. Alamat Desa Kretek, Tanjung Sari, RT 3 RW 3 Paguyangan. Agen Warung Kopi Ibu Raminah. Alamat Palang Pintu Kereta Api Paguyangan, Pakujati. Agen Mamah Dana. Alamat Dukuh Lor, RT 2 RW 8 Desa Taraban, Kecamatan Paguyangan, Gang Depan Masjid Jami, Ujahidin.

Dapatkan Habu Top, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774. 0882-2413-9774. Agen Kedai Rujak Ibu Tiwan. Alamat Jalan Lingkar Bayur RT7 RW6 Dukuh Turi Bumi Ayu. Agen Apotek Podowaras. Alamat Ruko Perdagangan Slawi Blok E Nomor 11 Tegal. Agen Apotek Tigo Putri. Alamat Desa Surokidul RT1 RW4 Kecamatan Pagerbarang Tegal.

0: Di segmen ini Rizka bakal langsung bacain pesan-pesan dari Sobat Setara semuanya ya. Yang pertama dari Kang Sahri. Hadir Mbak Rizka di sini, mati listrik ini baru nyala. Iya ya. Sekarang akhir-akhir ini emang lagi sering mati listrik.
1: Apa ya, Mbak?
0: Kemarin 2 kali mati listrik, tapi sebentar-sebentar hari ini dari jam 11 sampai jam 2. Wah, lama banget ya kalau itu ya Kang Sahri. Dan lanjut kita ke Facebook, ada dari Kang Iwan ya, Iwan Saputra. Siang Kak Rizka, siang kembali Kak Iwan. Dari kawasan Cilacap hadir monitor. Request Jaluk Tanggung Jawab buat Kak Rizka, terima kasih udah dibacain sama-sama. Tapi mohon maaf ya Kak Iwan karena waktunya tidak cukup, jadi lain kali lagunya kita puterin.
2: Oke kasih, aduh apa
0: dan tak terasa juga ya kebersamaan kita di acara Tembang Tarling sudah di penghujung waktu. Aku Rizka pamit undur diri. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang mungkin menyakiti hati Sobat Setara semuanya. Dan dan ada beberapa lagu yang mungkin gak bisa aku puterin karena waktunya yang tidak cukup.
2: Apa beli
0: dan untuk mengakhiri kebersamaan kita di acara Tembang Tarling, aku akan puterin lagu Kembangnya Rindu. Buat Sobat Setara semuanya, jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune di 93.5 Radio Star Brebes. Infonya Grace, musiknya Yes. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dari PT Denatur Indonesia.

Terima kasih. Anda masih bersama kami 93.5 Radio Setara FM Brebes. Kita ikuti acara berikutnya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di 93.5 Radio Star Brebes. Infonya Grace, musiknya yes. Rizka bakalan menemani Sobat Stara semuanya di acara Digoda, Digoyang Dangdut hingga pukul 5 sore nanti. Pastinya sore ini kita bakalan ditemani dengan lagu-lagu dangdut ya, yang bakalan asik banget ya. Dan buat Sobat Stara yang ingin bergabung bareng Rizka, kalian bisa kirim WhatsApp aja di 0823 1328 0522 atau komen di Facebook Stara.

Dan untuk mengawali Digoda hari ini, kita akan digoyangkan dengan lagu dari Jirayut ya, Tiada Tara. Jadi buat Sobat Stara semuanya, jangan kemana-mana, tetap stay tune di 93.5 Radio Stara Brebes. Infonya Grace, musiknya yeah.

0: Segenap kru dan karyawan Radio Citra Amelia mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat Asyar. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.
1: Aduh, Ibu. Duduk dulu atuh, Bapak udah gemetar nih. Lihat kaki Bapak. Aduh.
2: Ih, si Bapak baru dia mampir 6 toko udah letoy. Ibu belum dapet nih baju yang cocok buat ibu.
1: Ya ampun, 6 toko masih dibilang baru. Ini udah hampir ngubek-ngubek satu pasar, ibu. Duduk dulu, capek. Istirahat, aku
2: Iya. Si bapak payah. Lagi kenapa sih, Pak? Tumben gak semangat sama loyo begitu.
1: Ya ampun, ibu. Mentong cecerengian, terakhir kita jalan-jalan ke pasar berdua kayak gini, Mak. Kan pas kita baru nikah, kalau nggak salah. Sekarang kan udah tua, badan makin loyo.
2: Makanya kalau ibu bilang minum Habutop itu nurut, Pak. Kan tahu sendiri khasiat Habutop. Menambah stamina, daya tahan tubuh, dan metabolisme biar selalu terjaga. Nggak gampang loyo kayak gini. Ya udah, habis ini mampir ke Bulina beli Habutop ya.
1: Bulina? Ayo atuh, Bu. Sekarang aja ke Bulinanya. Cepet-cepet ketemu. Beli Bulina. Beli Habutop di Bulina. Astagfirullah.
2: Si Bapak, giliran ke yang bening-bening langsung hilang loyonya.
3: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Dapatkan Habutop, minyak herbal sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774. 0882-2413-9774. Agen Apotek Faunia, alamat Jalan Raya Losari Timur, nomor 23, Losari, Brebes. Agen Apotek Jingga, alamat Jalan Raya Siwuluh, RT 5, RW 3, Desa Siwuluh, Kecamatan Bulakamba.

Terima kasih buat Sobat Setara semuanya yang masih setia dengerin Radio Setara FM Brebes dan juga menemani Rizka tentunya ya di acara Digoda, Digoyang Dangdut. Dan tentunya aku tidak sendirian karena masih ditemani dari produk-produk dari PT Denatur Indonesia yang selalu siap menjadi sahabat kesehatan keluarga ya. Ada Haputop untuk membantu menjaga kesehatan sendi dan asam urat. Dan juga ada Vitama untuk membantu menjaga kesehatan mata, ada teh moro yang nikmat menemani waktu santai, dan juga ada minyak urut sultana untuk membantu meredakan pegal dan nyeri otot. Dan serta ada Vitapedia yang membantu memenuhi kebutuhan nutrisi si kecil. Jadi dampingi hidup sehat bersama produk-produk dari PT Denatur Indonesia. Dan kalian juga bisa dapetin produk-produk dari PT Denatur Indonesia di apotek-apotek terdekat ataupun agen-agen resmi kami. Ataupun yang pengen COD kawasan Bumi Ayu dan sekitarnya, kalian bisa hubungi WhatsApp kami di 0823-1328-0522 atau datang langsung ke gerai kami juga boleh banget ya, pastinya di Jalan Kiai Haji Hasyim Asyari nomor 8 RT 3 RW 3 Desa Dukuturi Kecamatan Bumi Ayu.

Dan terima kasih juga yang udah bergabung bareng Rizka di Facebook, udah ada Mang Dian dan Iwan Saputra. Dari Mang Dian dulu ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Laguna Tresno Tekane Mati buat Sobat Stara, makasih Mbak Yu sama

Sisa-sisa cinta dari Diva Hani buat yang bertugas. Terima kasih udah dibacain sama-sama Kang Iwan Saputra. Dan kita ke WhatsApp ya, ada dari Kang Sahri. Assalamualaikum Mbak Rizka. Waalaikumsalam Kang Sahri. Selamat sore, Sahri lagi jahit dan hadir di acara Digoda di Goyang Dangdut yang dangdutnya asik banget. Terima kasih ya buat Kang Sahri dan semangat juga menjahitnya. Request lagunya Mila DA7 dan Valen DA7, Melale Bahagia. Salamnya untuk Mama Fikar, TAAS, Kang Rahono, Mama Dini, Neng Itri, Kang Adeng, Kang Kuswo, Mama Papa Yeyen, Kak Adinda Dinda, Mas Ronggo, Mang Ono, Mbak Ima, Mus Justiron, dan buat semuanya aja Sobat Setara FM Brebes. Terima kasih Mbak Rizka, selamat bertugas sampai tuntas. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam.

Dan lanjut kita ke Kang Jupento FNK. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat siang di Jeriska siang kembali Kang Jupento. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Gimana kabarnya Kang Jupento juga ya di sana? Katanya kemarin lagi kurang sehat ya. Semoga cepat disehatkan kembali, pulih kembali biar bisa beraktivitas seperti semula. Request biarpun gendut, salamnya buat Mbak Rizka, Mbak Tata, Mbak Nyanya, Mama Nafi, Mama Eza, Mama Diro, Mama Fikar, Mama Fatmawati, Mama Rizka, Mama Desta, Abah Jawir, Pak Kasrun, Wahari, dan juga ada Bang Samsul, Bang Jul, Mas Ronggo, Teh Aas, Kak Adinda, semuanya aja yang ada di grup. Dan mohon maaf yang enggak kesebut soalnya lagi enggak fit. Makasih, selamat bertugas buat yang baca. Semoga sehat, sukses selalu, dilancarkan rezekinya, panjang umurnya, bahagia selalu. Amin. Amin ya rabbal alamin.

Dan kita masih bergoyang lagi di acara Digoda ya. Ada Meleleh Bahagia spesial buat Sobat Setara semuanya. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune di 93.5 Radio Setara Brebes. Infonya Grace, musiknya Yeah.

0: pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum Mbak.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, punten dengan Mbak siapa dan dari mana alamatnya?
2: Mbak Ari dari Tentara Pelajar.
1: Oke, dengan Mbak Ari di Tentara Pelajar ya. Apa benar Mbak Ari mengkonsumsi Habutop?
2: Iya.
1: Nah, berarti ini Habutopnya untuk siapa nih Mbak?
2: Untuk saya pribadi dan adik juga.
1: Alhamdulillah ya. Oke, keluhan sebelumnya apa nih Mbak Ari? Boleh diceritakan sebelum dan setelah mengkonsumsi Habutop perubahannya seperti apa?
2: Sebelum menggunakan Habutop, badannya pegel-pegel dan kondisi kesehatan sedang drop, dan alhamdulillah setelah mengkonsumsi Habutop badan saya jadi enteng dan daya tahan tubuh juga jadi stabil.
1: Alhamdulillah, berarti lebih mendingan ya setelah mengkonsumsi Habutop ya. Oke, Bari punten minta saran-saran untuk para pendengar yang mengalami keluhan sama seperti Bari, seperti apa nih Mbak?
2: Untuk para pendengar radio dimanapun berada yang mempunyai keluhan sama seperti saya, yuk beli Habutop. Habutop obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Terima kasih Mbak Ari.
2: Terima kasih.
1: Oke, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dapatkan di Radio Citra Amelia yang beralamat di Pedung Sapir Regensi Blok C8 RT6 RW9 Kaliarang Bumiayu Brebes. Untuk konsultasi dan keagenan hubungi call center kami di 0823-1328-0522, di 0823-1328-0522.
3: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0.

0877 7774. Apotik Mutiara Farma, alamat Jalan Raya Cibereum Pasir Panjang Salem Brebes. Apotik Jati Laba, alamat Jalan Raya Selawi Jatinegara Bogares Kidul Pangkah Tegal. Apotik Balamoa, alamat Jalan Raya Balamoa Rancawiru RT 0.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habuto.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dan ibu siapa? Silahkan diperkenalkan.
2: Dengan ibu Tarsini.
1: Alamatnya di mana?
2: Alamat saya di Jalan Cempaka, RT 02, RW 03, Tritilor, Serbulgi.
1: Benar ibu pengguna Habutop?
2: Ya benar.
1: Silahkan diceritakan pengalamannya.
2: Saya sering mengalami kesemutan dan saya kalau malam sering susah tidur. Setelah saya mendengarkan iklan di radio, saya mencoba membeli Habutop di agen terdekat. Saya udah hampir habis 2 botol. Alhamdulillah keluhan yang saya rasakan udah membaik.
1: Alhamdulillah. Terakhir pesan untuk pendengar yang memiliki keluhan yang sama, silahkan.
2: Bagi pendengar yang mengalami keluhan seperti saya, cobalah memakai obat herbal Habutop. Obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Demikian pendengar kesaksian dari salah seorang pengguna Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dapatkan di Radio Citra Amelia yang beralamat di Penum Sapir Regensi Blok C8 RT 6 RW 9 Kaliarang Bumiayu Brebes. Untuk konsultasi dan keagenan hubungi call center kami di 0823-1328-0522, di 0823-1328-0522. Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774, di 0882-2413-9774. Agen Apotek Bumi Jawa, alamat Kios Berkah Mandiri Nomor 4B, Bumi Jawa. Agen Apotek Lebak Gua Sehat, alamat Desa Lebak Gua, RT 01, RW 05, Kecamatan Lebak Siu, Tegal. Agen Mama Fitri, alamat Duku Brengkok, RT 3, RW 4, Taraban.

Terima kasih buat Sobat Setara semuanya yang masih bergabung bareng Rizka ya. Aku mau langsung bacain pesan-pesan dari Sobat Setara semuanya. Yang pertama kita ke Facebook, ada dari Holy Soliso. Sore DJ Rizka, sore kembali Holy Soliso. Hadir lagi di Digiwoda, request lagu bebas dari Revina Alvira. Salamnya buat semuanya aja. Terima kasih kembali.

Dan kita ke WhatsApp ada dari Kang Rahono. Assalamualaikum Mbak. Waalaikumsalam Kang Rahono. Digoda mau dong, mau pesan lagu Mana Ku Percaya yang nyanyi Hana Pertiwi. Salam buat Pratama Putra, semoga sehat selalu, dan Mas Sahri sehat terus, dan para fansnya semoga sehat terus, dan para penyiarnya sehat selalu. Ini malam

Nah, lanjut kita ke Kang Mardi ya, lagi-lagi hadir pendengar setia 93.5. Requestnya lagu Frustasi dari Muksin Alatas. Terima kasih untuk yang baca.

Lanjut ada dari Mama Fikar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sore Radio Star Brebes juga Mbak Rizka. Mama Fikar ikutan gabung di play lagunya Citra Cinta by Revina Alvira ya. Salam buat Sobat Star semuanya dimanapun berada. Untuk Mbak Rizkanya selamat bertugas sampai tuntas, sehat juga, bahagia selalu. Amin, amin ya. Semoga Mama Fikar dan keluarga juga selalu sehat dan bahagia selalu. Hatur nuhun Mariska. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam.

Dan kita ke Bang Zul Muhammad Fauzi ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat sore di Jeriska kawasan Adisana hadir. Mau request lagu Mahal dari Meggie Z. Salamnya buat semua fans Radio Star Brebes. Buat di Jeriskanya selamat sore. Sore kembali Bu.

Lanjut kita ke Wahari. Selamat sore DJ Rizka, sore kembali Wahari, kawasan Grengseng hadir. Request bingkisan Luka, salamnya buat sobat Amelia semua dimanapun berada. Terima kasih, selamat bertugas, sehat selalu, amin. Semoga juga Wahari selalu sehat dan bahagia.

Dan kita ke Mbak Aulia. Assalamualaikum, selamat sore DJ Rizka. Waalaikumsalam dan sore kembali buat Mbak Aulia. Aulia di Kaliwadas lagi nemenin bocil Airen mainan nih. Gimana dede Airennya udah sembuh belum Mbak Aulia? Mau bagi salamnya buat Bapak Yoe, udah pulang kerja apa belum Bapak? Mama Yusuf, Mama Hafiza, Mama Nindi, Mama Fazil yang lagi pada ngumpul di depan rumah sambil lutisan. Aduh, enak banget. Mau dong. Mau request lagu Arjun spesial buat ayahnya Airen yang lagi kerja. Buat DJ Rizka, terima kasih, semoga sehat selalu. Amin, amin ya rabbal alamin.

Yuk kita goyang lagi dengan lagu Citra Cinta buat Sobat Setara semuanya. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune di 93.5 Radio Setara Brebes. Infonya Grace, musiknya ya.

0: buat stamina.
1: Wah, baru tahu saya, Pak Haji. Kalau gitu, yuk sekalian saya ikut ke apotek, Pak Haji.
0: Oh, ayo deh kalau gitu. OTW.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Vitapedia, Temoro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774. 0882-2413-9774.
3: Agen Apotek Jatinegara Farma, alamat...

0: cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mama Fitri dari Banjarmuka dan saya mau berbagi pengalaman. Saya pernah merasakan gejala sakit jantung. Saya sudah minum obat dari dokter dan setiap bulan saya selalu kontrol. Tapi belum ada hasil yang sempurna. Lalu saya dengar dari iklan di radio, ada obat herbal namanya Habutop. Lalu saya beli dan saya minum setiap hari. Dan sekarang saya konsumsi secara rutin. Alhamdulillah penyakit saya berangsur-angsur menghilang. Tapi saya tetap lanjut minum Habutop terus. Sekarang badan saya terasa lebih sehat dan alhamdulillah penyakit jantung saya dah hilang. Terima kasih Habutop, obat herbal produksi PT Dinatur Indonesia paling top. Terima kasih Habutop, terima kasih teman-teman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Dapatkan Habutop, minyak gerbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Temoro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0882-2413-9774.
3: Agen Apotek Landing Asyifa. Alamat, Jalan Raya Bentar, nomor 60, Bentar, Salem, Brebes. Agen Apotek Sri Kandi. Alamat, Jalan Sri Gunting, Ketapang, Margasari, Tegal. Agen Apotek Wasiat Putra. Alamat, Jalan Raya Margasari, nomor 88, Tegal.

Bang Rizka di acara Digoda ya, digoyang dangdut, dan tak terasa kebersamaan kita di acara Digoda sudah di penghujung waktu. Waktunya Rizka pamit undur diri dan mohon maaf apabila ada kata-kata yang mungkin menyakiti hati Sobat Stara semuanya.

aku puterin karena waktu yang tidak cukup ya. Dan waktunya aku pamit undur diri, jangan kemana-mana, tetap stay tune di 93.5 Radio Star Brebes. Infonya Grace, musiknya Yes. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dari PT Denatur Indonesia.

0: Butop, minyak kerbau Sultana, Vitama, madu Vitapedia, Temoro, Otipus, dan lain-lain. Di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0882-2413-9774.
1: Agen Apotek Asyifa Bojong. Alamat Jalan Raya Bojong, RT 6, RW 2, Bojong, Kabupaten Tegal. Agen Kang Rizwan. Alamat Desa Kedungoleng, RT 3, RW 6, Cigobang, Dukuh, Kaligobang. Agen Pak Kamso. Alamat Desa Igir Klanceng 1, Dukuh Igir Manis, Sirampok,

0: siap bebekalan kanggo mudik.
1: Atos atuh Pak, ari Bapak tos sehat kitu sacana. Apan cenah sok ngeblur, burem. Kumo ayeuna usum hujan, kadang sok poek jalan teh kahalangan ku hujan.
0: Sehat atuh ibuna, apan usuk di landungan ku Pitama. Alhamdulillah titinggalian Bapak sehat ayeuna mah. Berkat ku Pitama teu burem deui.
1: Atuh sakantenan urang nyana kanggo mertua, dua botol be. Saurna titinggalianna sok haruam. Urang diihtiaran ku herbal Pitama.
0: Muhun atuh ibuna, mumpung aya stok di bumi, keun urang mah ngagaleuh deui we ka apotek.
1: Mohon, mohon.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glaukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habotop, minyak kerbau Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Temoro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0882-2413-9774.
4: Agen Apotek Amira Farma, alamat Jalan Raya Jaya Lempeni, RT3, RW3, Kecamatan Wanasari, Brebes. Agen Apotek Zamzam, alamat Jalan Raya Guci, RT2, RW4, Desa Gabuhan, Kecamatan Pulau Sari, Kabupaten Pemalang. Agen Toko Berkah Ananto, alamat Kios Berkah Mandiri, nomor 4B, Bumi Jawa.

0: satu konsumen Vitama.
1: Assalamualaikum Bapak.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bapak punten dupi ya sareng Bapak saha namina Bapak?
2: Bapak Ilyas.
1: Bapak Ilyas. Bapak Ilyas. Oh iya Bapak Ilyas. Bapak ayeuna teh nuju ngalandongan naon Bapak?
2: Nuju ngalandongan Vitama.
1: Oh mohon. Landong soca nya panya.
2: Mohon.
1: Upami tipayun karaosna kumaha Bapak? Sata acan konsumsi obat Vitama.
2: Da kirang jelas wae lamun babacaan tah.
1: Oh gitu.
2: Ya.
1: Terus?
2: Da alhamdulillah ayeuna mah karaosna jelas sampun jelas.
1: Mohon. Asa atos nuang Vitama alhamdulillah nyatanya.
2: Mohon.
1: Tah Bapak upami meser Vitama atos sabaraha kali Bapak?
2: 3 kali ayeuna.
1: Oh, mau tos 3 botolnya banyak?
2: Mohon.
1: Iya, alhamdulillah. Iya, Bapak hatur nuhun karena waktosna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Hekutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0823-1328-0522 atau di 0831-7177-0087.
4: Agen Rumah Herbal Ahdin Agensi. Alamat, Jalan Dr. Cipto Mangunkusumo, nomor 12, RT2, RW7, Margadana, Kota Tegal. Agen Apotek Prima. Alamat, Jalan Merapi, Desa Lebak Kuah, RT3, RW9, Kecamatan Lebak Siu, Tegal. Agen Apotek Syafa Farma. Alamat, Jalan Desa Kendal Serut, RT1, RW1, Kecamatan Pangkah, Tegal.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Assalamualaikum Ibu.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nyungkeun waktu senasa kedapnya Ibunya.
2: Mohon mangga.
1: Ibu atas nama Ibu Saha.
2: Ibu Cici.
1: Alamatnya di mana?
2: Alamatnya Ciutara Proyek Sapi Ciutara Proyek Sapi RT 18A RW 07 Desa Ponokasolande Kecamatan Parungkuda Kabupaten Sukabumi.
1: Ibu serta acana gaduh keluhan naon Ibu?
2: Si bapak caroge nyeri soca teranyut begitu tas ranyut teh nanahan beureum ningali teh rabun teh katingali ningali jalmi teh asa kantun hiji kitu tos konsumsi eta Vitama teh tos 3 botol alhamdulillah ayeuna teh kantun salit deui nanahna tos teu aya renyurna tos henteu
1: alhamdulillah Ibunya raos-raoseun we ka Vitama
2: raoseun ka Vitama kitu
1: tos bara botol teh Ibu
2: 3 tos 3 botol mohon ayeuna ge nuju dikeureuyeuh keneh
1: pesan kanggo konsumen nu lain nuhun hoyong nyobian Vitama naon teh Ibu
2: punten ka ibu-ibu bapak-bapak anu ngaraoskeun nyeri soca saperti caroge abdi mudah-mudahan ku landongan we ku Vitama abdi oge caroge abdi tos sep 3 botol mudah-mudahan sehat kitunya Vitama solusi kesehatan mata.
1: Atuh nuhun Ibu waktos nanya sinyal damang deui kanggo si bapak.
2: Amin.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0823-1328-0522 atau di 0831-7177-0087.
4: Agen Apotek Raudo. Alamat, Jalan Jenderal Sudirman, Kilometer 1, Desa Laren, Kecamatan Bumiayu. Agen Apotek Perawatan Sehat. Alamat, Jalan Raya Perawatan, RT 8, RW 2, Desa Perawatan, Bumiayu.

0: Mas. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Ya Allah, Win, dari mana kamu teh? Hujan-hujanan gini mana deres banget. Malah keluyuran lagi.
0: Biasalah, Mas. Aku kan habis dari rumah si Dela.
1: Eleh, si bucin. Giliran senang aja sama ceweknya. Ntar sakit baru ngerengek-rengek. Mas krokin, Mas nitip obat, Mas anterin ke klinik.
0: Ya elah, Mas. Kita kan sohib.
1: Sohib-sohib, bagian ngerokin doang sohib.
0: Tapi tenang aja, Mas. Soal kekebalan tubuh kan kita udah minum rutin Habutop, obat herbal yang lagi ngetop di radio itu sih.
1: Iya sih, iya Win. Tapi ya tetap jangan sepelein kesehatan. Mentang-mentang minum Habutop terus bebas gitu. Walaupun kita tahu Habutop kaya akan manfaat dan khasiat seperti kekebalan tubuh, stamina, mencegah penyakit dan baik buat penderita penyakit-penyakit berat, tapi tetap atur pola hidup sehat dan jaga kondisi tubuh.
0: Iya iya deh Pak Guru, siap. Tapi ngomong-ngomong, saya bawa mie ayam basuh nih.
1: Nah, kalau itu sih cocok, Win.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.

0: kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0823-1328-0522 atau di 0831-7177-0087.
1: Agen Apotek Siandong, yang beralamat Siandong RT1 RW3 Larangan Brebes. Agen Apotek Arjuna, yang beralamat di Jalan Arjuna nomor 66A, Kelurahan Slerok, Kecamatan Tegal Timur. Agen Apotek Razab, yang beralamat di Jalan Bima Sakti RT1 RW5 Jatilaba Margasari Tegal.

0: rumah di Indonesia ini, anggap di Bali sinilah, karena antum lagi di Bali. Ada satu rumah teman-teman sekalian, di situ ada orang bunuh diri, gantung diri. Kira-kira mau beli rumahnya nggak? Jawab jujur ya. Kenapa nggak mau? Hah? Setelah saya jelaskan malam ini, beli besok ya.
1: Jual murah.
0: Diskonnya buat saya. Baik. Banyak orang jawabannya takut. Kenapa takut? Ada ruh gentayangan. Baik, simpan contoh itu. Contoh kedua teman-teman. Ada satu rumah, tadi bunuh diri ya. Sekarang satu rumah dibunuh oleh perampok. Mau beli rumahnya gak? Sama juga. Masya Allah cuma 3 orang yang jawab, yang lain berani semua. Kamu juga beli, kenapa? Takut, ada ruh gentayangan. Teman-teman sekalian, ambil dari saya malam ini, dengan izin Allah, ini ilmu dari wahyu, bukan dari saya. Tidak ada ruh gentayangan. Gak ada ceritanya dalam Islam, kuburan terbuka, pocongnya keluar. Gak ada itu. Gak ada tangan dari kloset tarik-tarik orang. Itu semua dusta. Dusta, perusakan akidah dari media-media syaitan, sinetronnya, filmnya, segala macam. Manusia bisa berubah jadi singa lah, bisa beginilah, macam-macam. Dusta, dusta, nggak ada dalam Islam, nggak ada. Dari mana dalilnya? Nggak ada ruh gentayangan. Baik, dengarkan hadisnya, hadis yang mulia, hadis riwayat Bukhari. Suatu hari Nabi SAW pernah mengantar jenazah sahabatnya. Waktu jenazah tersebut ditaruh di kuburan, kata Nabi SAW, kalau seseorang mukmin meninggal dunia, siapa orang mukmin teman-teman sekalian? Orang yang sudah menggabungkan antara rukun Islam sama rukun iman. Kalau antum syahadat sudah muslim, alhamdulillah, sholat 5 waktu, zakat, puasa Ramadan, haji sudah dikerjain. Ditambah dengan keimanan, yakin Allah ada, yakin malaikat ada mencatat, yakin diturunkan dalam Al-Qur'an, yakin ada rasul yang mengajarkan, Nabi Muhammad SAW ada diterima pahalanya hari kiamat. Maka itu namanya mukmin, ya, dengan ditambah dengan mengimani qada dan qadar. Kalau ada orang sholat, Allah ada enggak ya? Malaikat catat enggak ya? Hari kiamat saya terima enggak? Ini masih muslim, belum mukmin, masih level di bawah. Pertama muslim dulu baru mukmin. Makanya dalam hadis disebutkan ada iman, ada Islam, ada iman, ada ihsan, gitu kan? Ini level-levelnya. Nah, kata Nabi SAW, kalau orang mukmin menggabungkan antara rukun Islam sama rukun iman, sholat yakin Allah ada, sholat begini dan seterusnya, maka akan datang kepadanya 3 sosok malaikat pada saat meninggal. Dan ini teman-teman bukan dongeng saya ceritakan. Ini hadis Nabi, berita wahyu yang pasti kita semua akan saksikan. Demi Allah ini benar, ini wahyu. Gitu kan? Malaikat datang, di kiri kanannya malaikat rahmah membawa kain kafan dari surga, yang satu malaikat maut diubun-ubun kepalanya sambil berkata, Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji ila rabbiki radiyatan mardiyah. Hai jiwa yang baik, keluarlah kepada rahmat dan pengampunan Tuhanmu. Kata Nabi SAW, ruhnya keluar lebih mudah daripada air dari mulut kendi. Cepat sekali. Begitu keluar, belum sesaat keluar, ditangkap oleh malaikat rahmat, dibungkus dengan kain kafan dari surga, dibawa ke langit. Begitu dibawa ke langit, menembus sujud lapis langit, semua malaikat-malaikat di atas langit sana berkata, ruhnya siapa ini? Sungguh mulia ruh ini. Kenapa? Kata Nabi SAW, karena ruh itu mengeluarkan bau yang lebih wangi daripada bau kasturi. Semoga kita semua insya Allah termasuk. Maka kata Nabi SAW, malaikat rahmat mengatakan, ini Fulan bin Fulan, namanya yang paling mulia di dunia. Lalu kemudian ditembuskan sampai langit ketujuh, lalu kemudian malaikat terdengar suara dari langit ketujuh. Allah Azza wa Jalla berkata, catatkan hambaku ini termasuk penghuni surga, kembalikan dia di dunia, di sana saya ciptakan, di sana pula saya akan bangkitkan. Diantar ruhnya bersama jasadnya, diantar oleh kerabatnya. Baru 3 langkah mereka jalan, dia masih bisa, ruh ini masih mendengarkan suara sendal mereka. Lalu malaikat datang mendudukkan dia, lalu berkata, siapa Tuhanmu, siapa Nabimu, apa kitabmu? Lalu dia, kalau orang beriman, kata Nabi SAW, Allah berfirman, yuthabbitullahu alladhina amanu bilqawli thabit fil hayati dunya fil akhirah. Allah akan tetapkan jawaban lisan orang-orang beriman di dunia. Kalau dia belajar agama ini, lalu ditanya, kenapa kau sholat, kenapa kau puasa, dia akan punya jawaban dari wahyu. Dan di akhirat, kata ulama tafsir, adalah yang dimaksud pertanyaan mungkar nakir atau malaikat di kuburan. Ringkas cerita adalah, dia akan menjawab, Tuhanku Allah, Nabiku Muhammad, kitabku Al-Quran. Pada saat dia jawab jawaban itu, teman-teman sekalian, maka tiba-tiba saja, kata Nabi SAW, malaikat tersebut membukakan baginya pintu neraka. Azab, siksaan, orang teriak-teriak, api yang berkobar-kobar, dia ketakutan. Kata malaikat, lihat dari apa Allah selamatkan dirimu. Karena kau beriman, kau gak jadi masuk sini. Ditutup, supaya dia tahu nih, Kalau dia berbuat salah akan masuk situ, ditutup. Dibuka pintu surga, dayang-dayang, permadani, istana yang luas, luar biasa. Dia gembira. Lalu kata malaikat, kau akan masuk di sini. Maka si mayit tersebut pun berdoa mengatakan, ya Allah cepatkan waktu, karena aku ingin masuk ke dalam surgaku. Lalu datang di sebelahnya orang yang tampangnya gagah, badannya bersih, wangi, saking sempurnanya, kata jenazah ini, ruh ini berkata, siapa kamu ini? Sungguh sempurna ciptaan Allah pada dirimu. Maka dia berkata, dia berdoa. Maka dia berkata, gitu kan? Dia berkata, saya Amal Salim yang akan menemani kau sampai hari kiamat. Insya Allah setelah riwayat ini kita sholat. Saya Amal Salim yang akan menemani kau sampai hari kiamat. Maka kata Nabi SAW terdengar suara, ya, Allahu alam di sini disebutkan Allah atau malaikatnya, tapi yang jelas menyampaikan dari Allah Subhanahu wa taala, lapangkan kuburan hambaku ini seluas pandangan matanya dan bukakanlah pintu surga baginya setiap pagi dan petang dia melihat, maka jadilah kuburannya taman dari taman surga sampai hari kebangkitan. Baik. Sebaliknya kata Nabi SAW, kalau orang fasik, siapa tadi fasik? Muslim yang masih berbuat maksiat, teman-teman hati-hati. Jangan kena mengandalkan sudah syahadat kemudian bebas berbuat dosa. Hati-hati. Fasik dan orang kafir proses matinya sama. Kata Nabi SAW, orang fasik dan orang kafir akan datang kepadanya tiga malaikat. Dua malaikat azab di kiri kanannya, satu malaikat maut di bunuh-bunuh kepalanya yang berkata, hai jiwa yang busuk, keluar kepada kemurkahan Tuhanmu. Maka ruhnya berantakan di tubuhnya, tidak berani keluar. Lalu malaikat maut menariknya dengan keras, ibaratnya seperti bulu domba yang dibasahkan, dililitkan di pohon berduri, lalu ditarik dengan keras sehingga berantakan bulu domba itu. Keluar, belum sesaat keluar, ditangkap oleh malaikat azab, dibungkus dengan kain kafan dari neraka, dibawa. Baru langit pertama gak dibukain pintu oleh para malaikat. Lalu malaikat langit berkata, siapa ruh ini? Sungguh buruk ruh ini. Kenapa? Kata Nabi SAW, karena ruh itu mengeluarkan bau yang lebih busuk daripada bau bangkai. Wa na'udzubillah. Lalu malaikat azab membawa mengatakan, ini ruhnya Fulan bin Fulan. Ya, orang yang disebutkan nama paling buruk di dunia. Lalu terdengar suara dari langit, Allah berkata, catatkan hambaku ini termasuk penghuni neraka. Di sana kembalikan diri dunia, di sana saya ciptakan, di sana pula saya akan bangkitkan. Di antara ruhnya bersamaan pengantarnya mengantar jenazahnya. Begitu masuk dan tiga langkah, ya, orang-orang mengantarnya lewat, malaikat datang mendudukkan dia mengatakan, siapa Tuhanmu, siapa nabimu, apa kitabmu. Walaupun muslim, rekam baik-baik ini, ya, lahir dalam keadaan Islam, sesekali sholat, fasik, masih banyak masih tidak tobat sebelum meninggal, sama jawabannya kata Nabi SAW dengan orang kafir. Innama aqulu kama kana yaqulun nas. Saya enggak tahu, saya cuma ikut-ikut dulu orang bilang apa. Enggak bisa jawab. Lalu kemudian dibukakan baginya pintu surga, dayang-dayang, permadani, istana, pemandangan yang luar biasa, gitu kan? Maka dia kagum, kata malaikat, lihat dari apa kau haramkan dirimu. Dulu kau bisa masuk sini, tapi kau tidak mau. Ditutup, dibuka pintu neraka, azab, siksaan, orang dipotong, teriak-teriak, kesakitan. Lalu dia ketakutan, kata malaikat, ini tempat kau selamanya, kau tidak akan bisa lari. Maka dia berdoa mengatakan, ya Allah jangan kau cepatkan waktu karena aku tidak ingin masuk ke dalam nerakaku. Lalu datang di sebelahnya orang yang buruk tampangnya, bau badannya enggak enak. Lalu saking buruknya, kata jenazah ini, kata ruh ini, siapa kamu ini, pergi dari saya, sungguh buruk ciptaan Allah pada dirimu. Maka dia mengatakan, tidak, saya amal burukmu yang akan menemani kau sampai hari kiamat. Lalu dalam penutupan hadis Bukhari ada dua riwayat. Yang pertama, Allah Azza wa Jal, ya, mengirim kepadanya malaikat yang tidak punya penglihatan dan pendengaran. Allahu alam bagaimana ini. Yang membawa sebuah besi, yang kalau besi itu seluruh jin dan manusia bersatu, mau membalik saja mereka tidak mampu. Bayangkan seluruh jin, miliaran, seluruh manusia, miliaran, balik saja mereka tidak mampu. Ini saking kuatnya malaikat tersebut. Maka menghantamkan ke tubuh orang ini, hancur, diutuhkan kembali lagi. Begitu terus sampai hari kiamat. Riwayat yang kedua mengatakan, Allah Azza wa Jal membuat dinding kuburannya, merengut tubuhnya, menjepit tubuhnya sampai seperti ini tulang rusuknya. Kembali lagi. Kata ulama hadis digabungkan keduanya. Dipukul sampai diremukkan, dikembalikan lagi. Begitu terus sampai hari kiamat. Maka teman-teman sekalian, dalil ini sebagai penutup dalam sesi pertama materi kita. Teman-teman sekalian, dalil ini menjelaskan tidak adanya rugen tayangan dalam Islam. Gak ada. Kita tarik ke contoh tadi. Orang yang bunuh diri tadi berdosa besar bukan? Dosa besar. Berarti dia meninggal sekarang di kuburan lagi? Disiksa. Gak ada ceritanya keluar ganggu orang atau balas dendam. Gak ada waktu. Hancur, remuk, dikembalikan lagi. Begitu terus. Kemudian juga sama. Orang tadi contoh kedua yang dibunuh sekeluarga. Kalau dia muslim maka dia mati syahid. Matinya mulia bukan? mulia. Berarti lagi nikmatin kuburannya taman dari taman surga. Enggak ada ceritanya tuh mereka keluar lagi ganggu orang. Gitu kan. Jadi mulai sekarang beli rumah yang banyak dianggap keramat tuh. Bacain surah Al-Baqarah lagi semua syaitannya tuh. Harus yakin dengan sabda Nabi SAW, rumah yang dibaca surah Al-Baqarah tidak akan masuk syaitan. Enggak ada. Takut semua syaitannya. Baik, kita tutup dengan kata-kata saya teman-teman sekalian. Lalu dari mana kalau saya beli rumah saya pernah dengar suara bayi di atas rumah, atap rumah saya. Saya pernah dengar suara cangkul di belakang rumah, pintu bunyi sendiri. Gitu kan. Itu semua permainan syaitan yang ada di sekitar rumah itu, atau Anda yang bermasalah. Harus diruqyah. Dibacain ayat, ada sihirnya tuh. Mungkin pernah mandi dulu ilmu kebal, mungkin pernah ini, mungkin pernah bersemedi, apalah macam-macam yang khurafat ini, maka dia harus diruqyah. Jadi harus diobatin. Baik. Begini contohnya, kalau kita lagi lewatin tadi rumah yang orang ada bunuh diri. Ini kalau ada setan di sini marah dengan saya, tapi saya enggak peduli. Memang dia musuh kita. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Gitu. Allah hancurin mereka gitu kan. Yang jelas teman-teman sekarang kalau kita lewat di rumah yang ada orang bunuh diri, gitu kan. Misal pagarnya 10 meter. Begitu kita jalan 1 meter pertama, semua setan itu gerumunin kita tuh. Tuh yang bunuh diri itu perempuan, matanya belalak, rambutnya panjang, keluar darah dari hidungnya. Terus dibisikin. Orang yang takut, manusia yang takut, maka pada saat dia balik ke tempat yang tadi setan bisikin dia itu, dia lihat betul nanti perempuan tuh. Karena dia takut. Jadi dia bisa lihat. Yang takut saja yang bisa lihat. Yang tidak takut tidak bakal lihat. Makanya kalau ada temannya jalan di sebelah, gak takut, tanya, kau lihat gak? Dia bilang gak. Kalau dia bayangkan nenek-nenek, dia lihat nenek-nenek temannya. Permainan syaitan. Maka orang beriman mustahil melihat yang seperti itu. Gak ada ceritanya. Atau dasarnya orang itu kena sihir tadi. Maka bisa melihat penampakan karena ada syaitan yang mengganggu dia. Dan dia dasarnya membuka diri untuk itu. Makanya harus ruqyah, obat. Gitu kan? Ada metode pengobatan, tentu bisa lihat di YouTube ada ceramah saya, ruqyah syariah. Ya, nama saya diketik, insya Allah ada tata cara yang sudah saya ajarkan caranya mengobatin itu. Tapi yang jelas itu semua permainan syaitan, teman-teman sekalian. Dan inilah poin pertama, pintu pertama untuk takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya, semua selain Allah dalam makhluk, jangan pernah takut dengan mereka. Syaitan pun yang biasa dianggap menakutkan bagi manusia itu dusta semua. Sampai sabda Nabi SAW mulia hadis Bukhari, siapa yang membaca bismillah, bismillah, maka syaitan yang ada di sekitarnya menjadi kecil seperti lalat. Jadi orang yang gambarkan syaitan besar itu tidak benar semua. Kata Nabi SAW dalam hadis Bukhari yang lain, siapa yang mau masuk ke rumahnya lalu dia baca assalamualaikum, salam warahmatullahi wabarakatuh, syaitan di sekitar rumahnya berkata kepada teman-temannya, tidak ada tempat nginap buat kalian malam ini. Salam saja sudah jadi benteng, gak bisa masuk. Kalau dia makan dengan baca bismillah, ya, dia baca bismillah, maka syaitan berkata lagi sama teman-temannya, tidak ada makan malam buat kalian malam ini. Gak bisa cuy. Dan syaitan tidak bisa membuka dan menembus tembok atau pintu manusia. Dusta semua itu tembus, tembus tembok, tembus pintu, dusta. Karena Nabi SAW yang bilang, syaitan tidak bisa membuka kembali pintu yang ditutup oleh manusia. Syaitan tidak bisa membalikan ya, panci yang sudah ditutup oleh manusia. Maka padamkanlah lampu kalian, tutuplah panci-panci kalian. Karena syaitan bisa menunggangi makhluk yang lain. Sebagai penutup hadis Nabi SAW, pernah ada seorang sahabat membawa tikus ditangkap malam hari.

0: buruk boleh dibunuh, gitu kan? Dan syaitan menunggangi hewan seperti ini untuk membakar rumah-rumah kalian. Tapi mereka tidak bisa membakar langsung. Mereka cuma bisa menggunakan hewan yang kebetulan lewat dan seterusnya. Seperti misalnya syaitan bisa menggoda manusia lain untuk mengganggu kita, gitu kan? Tapi untuk dia langsung tidak ada ceritanya. Itu semua tidak benar, teman-teman sekalian.
1: Dapatkan Hebutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0823-1328-0522 atau di 0831-7177-0087.
2: Apotek Fada Farma beralamat di Desa Cawitali, RT 1, RW 2, Kecamatan Bumi Jawa, Tegal. Apotek Anugrah Sehat beralamat di Jalan WR Supratman, Dukuh Muringin, Selawi. Apotek Pandawa beralamat di Jalan Gatot Subroto, Dukuh Salam, RT 1, RW 3, Selawi. Apotek Sandiguna beralamat di Jalan Sandiguna, RT 7, RW 6, Kelampok, Kecamatan Wanasari, Brebes.

0: herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Punten Bapak Dupiya sarang Bapak Saha namina?
2: Pak Ius.
1: Oh, mohon sarang Bapak Ius ya. Bapak Ius linggihna di paling mana Bapak?
2: Linggihna di Kampung Tipar Kaler, RT 2 RW 5 Desa Limangansari, Kecamatan Cianjur Kota, Kabupaten Cianjur.
1: Bapak gaduh keluhan panyawat Bapak? Sate acana?
2: Sate acana di payun teh aya panyawat darah tinggi, ngadangu di radio aya obat herbal namina teh Habutop. Nah, terus Bapak melarian ke potik, terus meser anu 200 kapsul, terus di leut itu

0: resepna.
1: Terus aya 5 botolna nu di mam teh tapi ka palideunakeun mah tos ngerangan panyawatna teh terus nganggo anu 50 kapsul gitu.
0: Oh gitu, mohon janten oh. Dikirangan ieu na gitu nya dosisna mohon banget. Upami saparantos konsumsi habutop anu diraoskeun ku bapa ayeuna kumaha?
1: Alhamdulillah ayeuna teh panyawat teh dina lieur teh dina darah tinggi teh ngirangan gitu. Oge anu sok sering pararego sarta lalalino eta alhamdulillah ayeuna teh tiasa ngirangan itu.
0: Oh, alhamdulillah nyapanya hatur nuhun bapak kana waktosna. Aya saran atuh kanggo baraya gitu anu teu acan konsumsi habutop.
1: Oge ka anu seneng karena habutop, oge anu tos ngadangu khasiatna habutop, pamugi oge tiasa dicobian kagaraleuh kitu.
0: Mohon bapak mung sakitu pangintennya haturun karena waktosna, mudah-mudahan bapak sehat salawasna, oge cocok sareng habutop. Mangga haturun bapak, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0823-1328-0522 atau di 0831-7177-0087.
3: Apotek Pak Kujati Sehat, beralamat di Jalan Air Panas, nomor 2 Dukuh Payan, RT 5 RW 5 Pakujati, Paguyangan. Apotek Subur, beralamat di Jalan Raya Barat, nomor 177 Banjaran, Tegal. Apotek Nyagak, beralamat di Bandung Sari, Banjarharjo, RT 4 RW 1.

0: Siap bos.
1: Habuto, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habuto bisa membantu menjaga daya tahan tubuh, baik untuk penderita stroke, jantung, hipertensi, diabetes, ginjal, liver, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah memiliki izin edar dari BPOM Republik Indonesia, memiliki sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, serta sertifikat internasional ISO 9001-2015. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
2: Anda bisa mendapatkan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop, obat mata Vitama, di apotik-apotik dan agen-agen berikut ini. Di Apotik Kalisoka yang beralamat di Jalan Hanggawana, RT2 RW3, Desa Kalisoka, Tegal. Di Apotik Maya Petunjungan yang beralamat di Jalan R Petunjungan, RT5 RW1, Desa Petunjungan, Kecamatan Bulakamba, Kabupaten Brebes. Di Apotik Sugihwaras yang beralamat di Jalan Kiai Haji Marzuki, Sawangan, Bumiayu. Di Toko Obat Berkah Sehat yang beralamat di Jalan Pembangunan, RT4 RW3, Pagejugan, Brebes. Di Apotik Ahfa Farma yang beralamat di Gang Martalaya, Rantam, Rengas Pendawa, Kedawan Selatan, Kecamatan Larangan, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah.

Terima kasih. Anda masih bersama kami 93.5 Radio Setara FM Brebes. Kita ikuti acara berikutnya.

0: Daripada boring, mending sing song with me.
1: Sing song? Apaan tuh?
0: Sing song, acara baru di Radio Star FM Bumi Ayu. Live karaoke bareng DJ-DJ kece.
1: Gimana cara gabungnya?
0: Gampang banget. Tinggal datang aja langsung ke studio Radio Stara Bumi Ayu. Terus beli aja salah satu produk dari PT Denatur Indonesia, minimal Sultana 60 mili.
1: Oke deh, capcus.
0: Kabar gembira buat kamu yang suka nyanyi. Kita live karaoke bareng di Radio Stara Bumi Ayu. Di Sing Song, tiap hari

Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di 93.5 FM Radio Star Brebes. Infonya Grace, musiknya Yes. Oke, selamat malam Sobat Stara semua. Jumpa lagi bareng Ipoy di acara Sing Song sampai selesai nanti ya. Jadi buat Sobat Stara yang mau gabung bareng Ipoy nyanyi-nyanyi atau mau kirim-kirim salam atau mau request-request lagu, bebas request, boleh banget langsung meluncur aja ke WhatsApp di 0823-1328-0522. Sobat Stara juga bisa banget telepon melalui kontak WhatsApp tersebut ya di 0823-1328-0522. Atau yang mau bergabung lewat Facebook, komen juga bisa banget, ada di Stara Bumi Ayu. Oke Sobat Stara, jangan kemana-mana dulu, Ipoy tunggu sampai sampai selesai nanti ya. Oke Sobat Stara, tetap stay tune di 93.5 FM Radio Stara Brebes, infonya Grace, musiknya Yes.

0: cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nami Abdi Nita Dutami, alamatnya di Cawang, Kramat Jati, Jakarta Timur. Abdi bade ngebagi-bagi pengalaman. Kapungkur, abi gaduh penyawat lambung. Terus abi ngadangu aya iklan ti radio, aya obat herbal Habutop Ramuan Arab. Saatos nganggo Habutop Ramuan Arab, alhamdulillah penyawat abdi rada mendingan. Ayeuna sehat deui. Kanggo anu ngadangukeun, anu gaduh panyawat sapatos abdi, hayu urang meser Habutop obat herbal Ramuan Arab. Insya Allah sadaya panyawat tiasa dilandongan, asal urang berusaha sareng ikhtiar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Anda bisa mendapatkan Habutop, obat herbal Ramuan Arab yang paling ngetop, obat mata Vitamar, di apotek-apotek dan agen-agen yang sudah bekerja sama dengan Radio Citra Amelia FM. Di antaranya, di Apotek Yoga Parma yang beralamat di Jalan Raya Slamet Riyadi nomor 2, RT 05 RW 02, Cigedog Kidul, Ciampel, Kecamatan Kersana, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah. Di Toko Wasia Tipo Rachel yang beralamat di Jalan Raya 25, Margasari, di Apotek Amanah Parma yang beralamat di Jalan Basukena nomor 18 Kambangan, di Agen Mandiri yang beralamat Rum Sultan Residence nomor B17 Kerasak Lembah Rawa, dan di Apotek Farmacare yang beralamat di Jalan Ahmad Yani nomor 10 Slastri Brebes.

0: salah satu konsumen Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Saudara pendengar, saat ini saya sudah di rumah salah satu konsumen pengguna Habutop. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bapak namanya siapa?
2: Nama saya Bapak Bejo.
1: Alamatnya mana ini, Pak?
2: Alamat ada 3 RW 6 Desa Karangkemiri, Kecamatan Maos.
1: Iya, kedatangan saya ke sini, Pak, ke rumah Bapak, tahu Bapak itu pengguna Habutop ya, Pak?
2: Iya, betul.
1: Bisa dong, Pak, dibagikan pengalamannya seperti apa?
2: Iya, saya kan punya keluhan sakit kolesterol sekitar 1 tahun, Mas.
1: Sakit kolesterol ya, Pak?
2: Iya.
1: Yang dirasakan seperti apa, Pak?
2: Pundak rasanya kaku, nyeri, dan juga kepala itu pusing dan sakit.
1: Setelah mengkonsumsi Habutop, yang dirasakan?
2: Alhamdulillah, setelah mengkonsumsi Habutop, sudah habis 1 botol yang isinya 100 kapsul. Sakit kolesterol saya, alhamdulillah, sembuh.
1: Alhamdulillah ya, Pak. Padahal
2: iya,
1: ini baru habis 1 botol ya, Pak.
2: Iya, betul.
1: Kalau boleh saya tahu nih, Pak, aktivitas atau keseharian Bapak itu apa?
2: Aktivitas keseharian saya jualan mie ayam, Mas.
1: Jualan mie ayam,
2: iya,
1: ya, Pak, ya.
2: Iya.
1: Oke, ini yang terakhir. Saran, iya, mungkin untuk saudara yang lain apabila, iya, mempunyai keluhan sakit seperti Bapak.
2: Untuk saran saya buat saudara yang lain, apabila sakit kolesterol seperti saya atau punya keluhan sakit lainnya, ayo beli saja Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop.
1: Iya, terima kasih nih, Bapak, untuk wawancaranya.
2: Iya, sama-sama.
1: Demikian tadi, saudara pendengar, wawancara saya dengan Bapak Bejo, salah satu konsumen pengguna Habutop. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Anda bisa mendapatkan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop, obat mata Vitama, di apotek-apotek dan agen-agen yang sudah bekerja sama dengan Radio Citra Amelia FM. Di antaranya di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini: Apotek Pagianten yang beralamat di Jalan Raya Pagianten Barat, Karanganyar, Pagianten, Kecamatan Adiwerna, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah. Di agen Mamah Yopi yang beralamat di Gronggongan Bawah RT 3 RW 2 Wonareja, Sirampok. Di Apotek Gede Perma yang beralamat di Jalan Raya Luwung Gede RT 3 RW 3 Kecamatan Tanjung, Brebes atau depan BRI Luwung Gede. Dan di Apotek Jati Sehat yang beralamat di Jalan Jati Koreh Songgom RT 3 RW 3 Desa Jati Koreh Kecamatan Songgom, Brebes.

Selamat malam Sobat Sarah semua. Gimana nih kabarnya Sobat Sarah semua di malam hari ini? Ya, semoga Sobat Sarah semua dimanapun berada selalu dalam keadaan yang sehat walafiat ya. Amin ya rabbal alamin. Dan juga buat Sobat Sarah yang mungkin lagi sakit, lagi enak badan, semoga lekas sembuh dan jangan lupa untuk senantiasa selalu menjaga kesehatan. Halo Manda dan juga teman-teman TikTok yang lagi pada nonton live-nya Ipoy ya. Oke Sobat Sarah, selamat malam, selamat berakhir pekan ya, karena besok sudah hari Minggu nih Sobat Sarah ya. Mungkin dari beberapa Sobat Sarah ada yang libur besok hari Minggu, ada yang tetap beraktivitas. Semangat terus ya, semoga aktivitas Sobat Sarah semua selalu diberikan kelancaran dan tentunya keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ya, selamat malam juga buat Sobat Sarah yang mungkin sedang di dalam perjalanan. Semoga perjalanannya lancar, aman, dan selamat sampai tujuan. Tentunya di sini Poi bakal nemenin Sobat Sarah semua di acara Sing Song sampai selesai nanti ya, kurang lebih sampai jam 11 malam nanti. Jadi buat Sobat Sarah yang mau bergabung dengan Ipoy, kirim-kirim salam ataupun mau request-request lagu atau mau nyanyi-nyanyi, boleh banget nanti langsung aja telepon atau chat melalui WhatsApp di 0823-1328-0522 atau melalui kolom komentar di Facebook ada di Stara Bumi Ayu ya. Ipoy tunggu nih sampai jam 11 malam nanti Sobat Sarah bergabung bareng Ipoy. Sebelum itu Ipoy mau sapa-sapa dulu buat Sobat Sarah di luar sana ya, yang mungkin lagi pada monitor Radio Sarah semua, lagi pada leye-leye, lagi pada gelelengan, atau yang mungkin masih pada lembur walaupun besok sudah libur atau bahkan besok juga masih beraktivitas. Pokoknya semangat ya, semoga sehat selalu pokoknya, amin. Oke, selamat malam buat Mama Fikar, Asahri, Mbak Ima ya, selamat malam. Terus juga buat Mbak Aulia, Wahari Firlana, Bang Zul, Kang Mardi, Kang Rahono, Kang Jupento, Wa Ijo. Terus juga buat Mas Ronggo, Kang Arul Pataga, Kang Adi Collection, Bang Yoe, buat Kang Ahmad Jono, halo selamat malam. Terus juga buat Mama Papa Yeyen, buat Teh Ratna, buat Mbak Esi, terus juga Kavia, Tenovi, Kang Alvin, Mang Ihin, Mama Ayu, Mama Rizka, Mama Nafi, Aba Jawir, Mama Desta, Bang Charlie, terus juga Mama Dini, Bos Aman, Mama Eni, Kang Kuswo, Pak Kasrun, Ibu Kasrun, Teh Aas, ayo Teh Aas, Kang Adeng nyanyi. Langsung aja meluncur ya. Terus juga buat Safia, Badu Rotul, Kang Obes, Mama Fuah, Mami Asfaro, Mama Nurul, TDP, Mas Ronggo, Mbak Gendis, Aizi juga. Dan juga buat Sobat Setara semuanya dimanapun berada dari A sampai Z, pokoknya tanpa terkecuali ya, langsung bergabung buat Ipoy di acara Sing Song. Kita nyanyi bersama.

Asik sama Sarah, terima kasih ya. Itu ada satu buah lagu dari ST12. Ayo yuk, yang buat Sobat Setara yang mau gabung nyanyi-nyanyi bareng Ipoy boleh banget. Langsung meluncur aja ke WhatsApp di 08231380522. Ini Ipoy lagi yang nyanyi, gak apa-apa ya, soalnya gak ada yang gabung nih. Oke, tapi nyamara bisa nyanyi nih lagu gue ya. Oke, lagi sing sedih-sedih. Halo Yuda, Ibsar. Terima kasih yang sudah nonton live. Duh, speakernya yang beleduk orang yang ngece. Yuda ngece. Sumpah.

0: Halo DJ Ambel.
1: Hai guys.
0: How are you? Ini aku lagi gabut banget nyanyi sendiri. Aduh. Gak ada yang gabung coy sekarang. Belum pulang kerja nih orang.

Oke, terlalu sepi Sobat Stare ya. Ini kita pada ngobor kodok bareng-bareng nih, bareng Ipoy Sobat Stare ya. Di bareng sama DJ Amel yang sedang di radio sebelah Sobat Stare ya. Sekarang DJ Amel sedang ada di radio sebelah sekarang.

0: Hydration. Isa to ni.
1: Aku bingung nih, soalnya gak ada yang gabung ya. Jadi Ipo nyanyi-nyanyi sendiri sama Sarah ya.
2: Bisa gak nyanyinya dikecilin dulu volumenya? Kecilin. Kita lagi ngobrol gak kedengeran.
1: Oh ya, sorry tanyanya. Ayo mau salam-salam dulu nih, sapa-sapa dulu, sapa-sapa.
3: Halo, sobat Aminah.
2: Stara. Maaf ganti nama. Stara.
3: Halo, sobat Stara.
2: Aja. Salam kangen, salam sayang dari jauh.
1: Ah, so sweet. Sehat-sehat wanita Solo. Coba aktifin nomor selurnya Sarah Bang Ipoy. Ya nih Ipoynya belum sempet ya, soalnya adalah pokoknya ya.
2: Percaya.
1: Ayo nyanyi apa lagi nih?

0: Jangan jangan itu dong, yang pop, yang pop.
1: Saat terakhir.
0: Saat terakhir udah tadi. Coba ST12 lagi ya, ST12 lagi ya.
1: Pesan terakhir.
0: Gak apa-apa lah, ini satu jam pertama kita nyanyi-nyanyi dulu ya, setelah itu Ipoy setting. Ini gak apa-apa nyanyi-nyanyi dulu, nanti di setting.
1: Langsung closing aja, closing.
0: Oh iya. Jangan pernah berubah, cinta tak harus memiliki. Oke, cinta tak harus memiliki ya.
1: Air mata darah telah berdebas.
0: Emang ada? Oh my God.

tapi tidak pernah tercapai. Aduh, ini pokoknya buat sobat Star semua, bahwa cinta tak harus memiliki. Aduh, ulang. Cinta tak harus memiliki.

Bantu saja Poi. Tur bareng LA. Waduh. Jangan gitu King. Untukmu. Yeay, itu dia sobat Sarah semua, sebuah lagu dari Iboy. Ada Cinta Tak Harus Memiliki dari ST12. Ayo ditunggu buat sobat Sarah semua yang bergabung Money Boy Sing Song pada malam hari ini, malam mingguan ya. Jangan biarin Iboy nyanyi sampai jam 12 malam nanti. Waduh, bahaya. Yeah, yeah. Oke sobat Sarah, terima kasih buat sobat Sarah semua yang sudah bergabung bareng Ipoy ya. Ini ada dari Mama Fikar, Mbak Ima Asahri juga selamat malam. Tanovi juga udah gabung bareng Ipoy, selamat malam ya. Cek di Facebook ada siapa aja nih. Wih, ada dari Mama Dini, ada Agustinus Warno dan juga Mang Dian tentunya. Oke, terima kasih buat sobat Sarah semua yang sudah bergabung bareng Ipoy. Ditunggu yang lain meluncur ke WhatsApp atau komentar di Facebook ya. Dan Ipoy mau lanjut puterin lagu dulu karena mungkin sobat Sarah juga udah bosen banget dengerin lagu Ipoy yang ini lah ya, yang enggak seberapa ini. Oke sobat Sarah, ada Lesti Mencintaimu Karena Allah diputar buat sobat Sarah semua. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune di 93.5 FM Radio Sarah Brebes. Infonya Grace, musiknya Yes.

0: berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sugeng, alamat RT2 RW2 Desa Selarang, Pesugihan. Saya mau berbagi pengalaman menggunakan Vitama. Keluhan mata saya yaitu pandangannya kabur atau kurang jelas. Tapi setelah mengkonsumsi Vitama sudah habis 2 botol. Alhamdulillah sudah banyak perubahan. Saran dari saya buat saudara yang lain, apabila mempunyai keluhan seputar mata, ayo konsumsi Vitama, obat herbal solusi kesehatan mata. Sekian dari saya. Wassalamualaikum.

0: bisa mendapatkan produk Haputop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0823-1328-0522, di 0823-1328-0522, atau di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini.
1: Apotek Insan Medika, alamat Jalan Raden Patah RT 4 RW 6 Limbangan Wetan, Brebes. Apotek

0: pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Assalamualaikum Ibu.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nyungkeun waktu sana kedapnya Ibunya.
2: Mohon mangga.
1: Ibu atas nami Ibu Saha.
2: Ibu Cici.
1: Alamatna di mana?
2: Alamatna Ciutara Proyek Sapi Ciutara Proyek Sapi RT 18A RW 07 Desa Ponokasolande Kecamatan Parungkuda Kabupaten Sukabumi.
1: Ibu serta acana gaduh keluhan naon Ibu?
2: Si bapak caroge nyeri soca teranyut gitu tos ranyut teh nanahan beureum ningali teh rabun teh katingali ningali jalmi teh asa kantun hiji gitu tos konsumsi eta Vitama teh tos 3 botol alhamdulillah ayeuna teh kantun saalit deui nanahna tos teu aya ranyutna tos henteu
1: alhamdulillah ibunya raos-raoseun we ka Vitama
2: raoseun ka Vitama kitu
1: tos bara botol teh ibu
2: 3 tos 3 botol mohon ayeuna ge nuju dikeureuyeuh keneh
1: pesan kanggo konsumen nu lain nuhun hoyong nyobian Vitama naon teh ibu
2: punten ka ibu-ibu bapak-bapak anu ngaraoskeun nyeri soca sapertos caroge abdi mudah-mudahan ku landongan we ku Vitama abdi oge caroge abdi tos sep 3 botol mudah-mudahan sehat kitu nya Vitama solusi kesehatan mata.
1: Atuh nuhun ibu waktos nanya sinyal damang deui kanggo si bapak.
2: Amin.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Anda bisa mendapatkan produk Habitop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0823-1328-0522 di 0823-1328-0522 atau di

0: Oke, masih di 93.5 FM Radio Star Brebes, infonya Grace, musiknya Yes. Oke, selamat malam buat sobat Star semua. Tentunya masih bareng Ipoy di acara Sing Song sampai selesai nanti ya. Terima kasih buat sobat Star semua yang sudah bergabung bareng Ipoy. Dan seperti biasa, Ipoy nggak sendirian, masih ditemenin sama produk-produk dari PT Denatur Indonesia. Ada Butop, Vitama, Otipus, Minyak Herbal Sultana, Teh Moro, dan juga Vitapedia ya. Tentunya produk-produk kami sudah bersertifikat halal dan terdaftar di BPOM RI. Jadi buat sobat Star yang tertarik mencoba produk-produk dari PT Denatur Indonesia, langsung aja meluncur ke apotek-apotek terdekat atau ke agen-agen resmi kami. Sobat Star juga bisa buat mengunjungi gerai kami atau studio kami Radio Star Brebes yang ada di Jalan Haji Asyam Asyari nomor 8 RT 3 RW 3 Duku Turi Bumi Ayu. Oke, terima kasih buat Teh Nyanya dan juga Mama Nafi yang sudah bergabung bareng Ipoy di live TikTok, dan juga ada Yudax. Waduh. Ma, salam-salam di sit, Ma. Salam-salam.
1: Salam-salam. Salam-salam yang orang jauh. Salam sayang, salam kangen.
0: Nih, dari Teh Nyanya nih.
1: Salam-salam.
0: Yusyukra, Ma, ngomong. Ya wis, kinyong pen nyanyi disit lah.
1: Tolong, jangan nyanyi Poi, tolong.
0: Ya udah lah ya. Gimana? Ini
1: aku dingin, aku apes, so. Segera meledung.
0: Walaupun suaranya pas-pasan, orang papa, sing mending nyanyi secuil.
1: Iya, secuil.
0: Ayo, ini lagu siapa ini?
1: Yang
0: mana ini musiknya?

0: feel the mood yan tuna.
1: Iya mah, dong nembang tuh, cen.
2: Nembang kajian aku,
3: teman karyawan, semuanya membutuhkan.
1: Apa request apa?
2: Ini yang rancut. Musiknya
1: cek cek.

0: Sobat Tara.
1: Soalnya earphone-nya jauh dari HP.
0: Kenapa sih?
1: Jadi musiknya gak kedengeran ke HP.
0: Emang iya? Berarti cuma denger teriak-teriak doang ya?
1: Iya, teriakanmu doang.
2: Iya.
0: Nih, ini kedengeran gak ini? Halo, tes. Halo, cek. Dengar enggak musiknya?

0: Oke, Sobat Setara, itu dia ya, Ipoy bernyanyi lagi buat Sobat Setara. Dan Ipoy mau bacain dulu pesan-pesan yang udah masuk, ada dari Asahri. Assalamualaikum Mas Ipoy, waalaikumsalam, selamat malam, malam juga. Gimana kabarnya Mas Ipoy? Alhamdulillah sehat. Asahri juga semoga sehat selalu terus bareng keluarga tentunya ya. Sari lagi dugem dan hadir di acara Sing Song. Mau requestnya lagu Goyang Nasi Padang. Salamnya buat buat Mama Fikar, Teas, Kang Rahono, Kang Adeng, Kang Kuswa, Mama Papayen, terus juga buat Adi dan Dinda. Mas Orang, gue Mbak Ima, Kang Justiron, dan juga buat semuanya aja Sobat Star Brebes dari Asam Bayi Sehat. Terima kasih Mas Ipoy, sehat dan sukses selalu. Amin. Jadi ada dari Mbak Ima, Mas Cikirhui, ini sama Ima yang lagi ngelembur, minta lagunya Menunggu. Salamnya buat Mama Papa Yeyen, Mama Ayu, Mama Harun, Mbak Alaska, Kang Ronggo, Kang Sahari, selamat malam. Banyak baca, jaga kesehatan, banyak rezekinya, sukses selalu. Amin, terima kasih Mbak Ima, sehat selalu juga ya. Ada dari Mama Fuah, Assalamualaikum Mas Ipoy, waalaikumsalam, selamat malam, malam juga, selamat Sing Song. Mau requestnya Dingin dari Hamdan ATT. Salamnya buat Sobat Setara semua dimanapun berada. Buat Mas Ipoynya selamat bertugas, semoga sehat dan sukses selalu. Terima kasih Mas Ipoy. Mas Ipoy suaranya jelek.
1: Siapa yang bilang?
0: Enggak di sininya merdu juga Cerene. Akunya enggak pede ya. Jadi jelek.
1: Siapa
0: aja.
1: Siapa yang bilang jelek?
0: Diriku.
1: Perasaannya.
0: Enggak, aku bilang diri sendiri, kata Mama Fuah mah merdu tapi enggak ya. Halo dari Mama Fikar, semangat Bang Ipoy, selamat bertugas sampai tuntas, jaga kesehatan, bahagia selalu, amin. Salamnya buat Sobat Star semua dimanapun berada, di play lagunya Mencintaimu Karena Allah dari Lesti. Hatur nuhun bagar, wassalam. Waalaikumsalam. Oke Sobat Star, jangan kemana-mana dulu, tetap stay tune di 93.5 FM, Radio Star Brebes, infonya Grace, musiknya Yes.

0: cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sugeng, alamat RT2 RW2 Desa Selarang Pesugihan. Saya mau berbagi pengalaman menggunakan Vitama. Keluhan mata saya yaitu pandangannya kabur atau kurang jelas. Tapi setelah mengkonsumsi Vitama sudah habis 2 botol. Alhamdulillah sudah banyak perubahan. Saran dari saya buat saudara yang lain, apabila mempunyai keluhan seputar mata, ayo konsumsi Vitama, obat herbal solusi kesehatan mata. Sekian dari saya. Wassalamualaikum.

0: bisa mendapatkan produk Hakutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Morol, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0823-1328-0522, di 0823-1328-0522, atau di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini.
1: Apotek Simpar Farma, alamat Jalan Raya Simpar Suniarsi, RT 8 RW 2, Dusun Suniarsi, Kecamatan Bojong, Tegal.

0: Apotek Asia Farma, alamat Jalan Raya Babakan 12 RT 3 RW 3 Kecamatan Bojong, Tegal.
1: Apotek Ijo Farma, alamat Jalan Tual, Bumi Jawa, Tegal.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, boleh diperkenalkan ibu namanya siapa?
2: Ibu Jumini Tanjung Sere, Selebu.
1: Ibu dulu pernah beli Habutop di apotek ya. Ibu tahu dari mana ada bahan herbal Habutop?
2: Dari radio sebelum.
1: Iya, sebelumnya punya keluhan penyakit apa ibu?
2: Tangannya kesemutan. Semutan.
1: Kesemutan ya. Dan juga pegal-pegal ya ibu badan.
2: Pegal.
1: Ya, setelah mengonsumsi Habutop bagaimana ibu sekarang?
2: Sekarang sudah mendingan, udah minum
1: Habutop ya. Sekarang rutin. Ya. Ya udah habis berapa botol ibu?
2: Habis 3.
1: Yang isi 50 ya ibu?
2: Ya.
1: Ya mungkin ibu kesan-kesannya buat para pendengar yang punya keluhan penyakit seperti ibu.
2: Buat para pendengar yang punya keluhan sakit pinggang seperti saya, jangan ragu untuk beli Habutop.
1: Beli Habutop ya ibu. Oke ibu, terima kasih juga ini atas waktunya ya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0823-1328-0522, di 0823-1328-0522, atau di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini.
1: Apotek Isma Hani Farma, alamat Desa Banjaranyar, RT1, RW3, Balapulang, Tegal.
2: Apotek Mukti Farma 2, alamat Jalan Raya Banjaranyar, RT4, RW3, Balapulang.

0: Utara Margasari, Tegal.
1: Apotek Wasiat Putra, alamat Jalan Raya Margasari nomor 88 Tegal.
0: Apotek Sri Kandi, alamat Jalan Sri Gunting Ketapang Margasari, Tegal.
1: Apotek Gen Sehat, alamat Jalan Raya Singkil, Desa Adiwerna, RT 24 RW 5, Kecamatan Adiwerna, Tegal.

0: Yang sudah-sudah jangan ganggu. Oke, masih di 93.5 FM Radio Star, Brebes, infonya Grass, musiknya Yes. Masih bareng Ipoy, Sobat Star semua tentunya di acara Sing Song bareng Ipoy sampai selesai nanti ya. Terima kasih buat Sobat Star semua yang sudah bergabung bareng Ipoy, dan juga buat Sobat Star yang mau bergabung bareng Ipoy, kirim-kirim salam atau mau request-request lagu, boleh banget langsung meluncur aja ke WhatsApp di 0823-1328-0522 atau melalui kolom komentar di Facebook, ada di Stara Bumi. Ayo.
1: Ipoy itu sapunya, jangan ada yang moga.
0: Oke, Ipoy mau nyanyi lagi.
2: Tepuk tangan semuanya.

0: Oke, sahabat Raipoy, mau bacain dulu pesan-pesan yang udah masuk lagi. Ada dari Tenovi. Assalamualaikum, waalaikumsalam, selamat malam Aipoy, malam juga Novi di Purwadadi, baru dengerin Radio Setara. Ngikutan karaokean dulu karena masih gak enak badan. Aduh, semoga lekas sembuh Tenovi ya. Request lagunya Orang Yang Salah dari Jenny Inka. Salamnya buat semua fans Radio Setara. Buat AA-nya selamat bertugas, semangat selalu, terima kasih. Amin, sehat selalu juga buat Tenovi. Lanjut dari Mama Eni. Assalamualaikum, waalaikumsalam, selamat malam. Masih poin malam juga Mama Eni, ikutan gabung. Tapi cuma atensi aja ya mas. Salamnya buat yang baru naik. Ada Mama Nafi, tanya-nya tentunya. Mama Fikar, Mama Zela, Mama Fatma, Mang Uno, Mas Cumento, Pak Kasrun, Mas Zul, Wahari, Mama Papa Yeyen, Mama Dini, Mama Diron, Mama Larti, Mama Intan, Teas, Mbak Intan ya Teas, dan juga semuanya aja deh. Selamat malam. Buat Mas Ipanya, selamat bertugas aja, semoga sehat selalu. Lagunya ngikut aja aja Rene. Oke siap, terima kasih buat Mama ini yang sudah bergabung Bang Ipo. Yo Papa Yeyen naik.
1: Takut sing ada yang lain. Nungku cinta utuh ini sing bermain. Nonaku manja-manja.
0: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, habu top.
2: Abu Tok, Ramon Halbal Arab yang lagi ngetop.
0: Ici Kiwir.
2: Uhuy.
0: Uhuy, Ciki Doi.
2: Halo, bagaimana kabar Mas Ipoy?
0: Alhamdulillah sehat. Mengono, mengono lagi. Papa Yeyen, gimana kabarnya?
2: Alhamdulillah sehat juga nih.
0: Alhamdulillah, semoga sehat selalu ya.
2: Lama banget nih. Di udara nih.
0: Mm-mm. Mau nyanyi gak nih?
2: Enggak lah, salam-salam aja ya.
0: Oke siap, gak apa-apa. Cus.
2: Iya. Salamnya pertama buat Mang Ono,
0: mm-hmm.
2: Pak Kasrun, terus Kang Guswo, Kang Adeng, terus Kang Sahri yang lagi lembur di kawasan Pangkinan, Kang Sahri. Semangat terus.
0: Mohon, mohon.
2: Terus Mbak Ima yang lagi lembur juga. Terus Mas Ronggo.
0: Mohon.
2: Mbak Jawir. Mas Tunto. Terus Mas Edi Palimanan. Terus Mas Kamal, terus Kang Iing, Kang Obes, terus buat Teh Nopi, terus buat semuanya aja ya Mas Ipoy.
0: Oke siap, Papa Yeyen.
2: Ya yang lagi pada dengerin semuanya siap. Aja.
0: Aman, aman.
2: Requestnya biasalah. Baringan terakhir aja.
0: Apa baringan terakhir atau ini? Mawar mana na na na na na na na na na na na na gitu.
2: Nah, apa itu nyanyi? Kalau siang kemana Mas Ipoy?
0: Kenapa?
2: Kalau siang kemana? Apa itu ke agen?
0: Siapa Mas Ipoy?
2: Ya.
0: Kalau siang itu ada yang ngisi cuma yang cewek.
2: Oh, ada yang ke agen mah ada.
0: Ada yang ke agen itu ada Teh Azah.
2: Oh. Saya kirain masih Ipo yang ganti kayaknya.
0: Ente.
2: Lain orang. Ya gitu aja ya Mas Ipoy.
0: Oke siap.
2: Terima kasih ya waktunya.
0: Oke siap.
2: Ya lagunya ditunggu.
0: Oke siap, pembaringan terakhir. Ces. Terima kasih Papa Yeyen.
2: Iya
0: yuk.
2: Yuk.

0: Oke, sahabat Sari Pemi, mau lanjut bacain dulu pesan yang udah masuk. Ada dari Kang Ahmad Jono. Assalamualaikum Kang Ipoy, waalaikumsalam. Lagi pada ngapa ya? Senang temen. Ikut dong malmingan. Boleh yuk, requestnya Naf Kau Hidup dan Matiku. Salamnya buat Kang Ipoy dan kru Stara Brebes. Is the best pokoknya lah. Terima kasih Kang Ahmad Jono, sehat selalu ya. Oke, geser ke Facebook, ada dari Mama Dini. Malam masih Ipoy, malam juga. Gimana kabarnya nih Gak? Alhamdulillah sehat. Mama Dini juga semoga sehat selalu ya. Mama Dini ikutan hadir ya, Gak. Request lagunya Selimut Biru. Terima kasih Mas Ipoy, aja lupa jaga kesehatan. Siap. Ada dari Kang Agustinus Warno, Lampung Tengah juga ikutan. Selamat malam, malam juga. Ada dari Mang Dian, assalamualaikum, waalaikumsalam. Halo, assalamualaikum. Halo.
1: Halo. Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Habutop.
1: Habutop, ramuan herbal Arab yang lagi ngetop.
0: Ici kiwir. Mau nyanyi teh, Aas?
1: Iya, halo, iya.
0: Nyanyi apa nih?
1: Enggak nyanyi.
0: Enggak nyanyi. Nyanyi atau?
1: Enggak nyanyi.
0: Nyanyi.
1: Enggak nyanyi lah.
0: Terus mau ini aja, salam-salam.
1: Salam-salam aja lah.
0: Boleh. Apa kabar nih Teh As, baru muncul?
1: Habis medi. Habis medi Bang Ipoy.
0: Iya, habis medi, waduh ngilang ya setahun.
1: Ya enggak setahun ah. Bang Ipoy kabarnya gimana, sehat?
0: Alhamdulillah sehat, Teas juga. Gimana kabarnya? Semoga sehat selalu ya.
1: Alhamdulillah. Iya, gimana cuaca Bumi Ayu, anginnya?
0: Anginnya kencang banget nih, Teh Aas. Dari kemarin udah 3 hari ini. Sama berarti apa gimana?
1: Berarti sama di sini deh. Aduh ya Allah. Mantep.
0: Mantep, oke ya.
1: Apalagi kalau ke Pulek itu ke Karangreja Cipari. Dinginnya menipu. Iya, itu yang lagi viral, itu yang lagi viral sekarang.
0: Yang itu ya, yang viral di TikTok ya.
1: Iya, yang pulang ke Karangreja Cipari itu.
0: Iya, Ipoy lihat di FYP TikTok.
1: Iya, tadi kita berangkat dari rumah jam 4. Pingin Bang Ipoy di sana.
0: Nanti masuk angin Teh Aas.
1: Enggak lah, enggak masuk angin. Kan pakai jaket. Itu kan jadi lupa.
0: Salam-salam Jerene.
1: Lagunya dong Bang Imba.
0: Boleh, lagu apa nih?
1: Lagunya aku kepengen itu aja. Aduh.
0: Evita Mala.
1: Anu mendamba.
0: Nah, mendamba, oke. Okay. Yeah.
1: Iya, kalau nggak mendamba ya ini aja. Apa namanya? Nada-nada cinta, terserah deh yang mana.
0: Aman, yo cus.
1: Terus kayak es aja. Salamnya pertama buat Bang Ipoy dulunya lagi tugas, semangat
0: siap,
1: selalu, sehat selalu, bareng keluarga. Amin.
0: Terima kasih Teh Aas, sehat selalu
1: atau
0: juga.
1: Atau main kesini
0: iya, aku. Iya, Ipoynya belum main-main lagi ini.
1: Jadi kan tahu kesini, tempatnya di kampung. Nggak di kota.
0: Tetap bagusan situ kali.
1: Ya bagusnya di situ lah. Iya, pokoknya salamnya tadi yang udah pada masuk semuanya aja, selamat malam, semoga sehat selalu semuanya. Tadi ada Papa Yayin, Mama Yayin ya. Terus ada Mas Cupentonya juga, ada Bunda Dinanya. ada Om Ragil Siti.
0: Mohon, mohon.
1: Terus ada Bang Hari, ada Bang Sahri, ada Bang Ononya, Bang Zulnya, ada Mama Nafi, Pak Jawi, Mama Ayu, Mama Bayu, ada semuanya aja sih Bang Ipo deh, lupa.
0: Semuanya aja, cus.
1: Ya gimana di Bumi Ayu mau 17-an udah pada mulai bikin-bikin belum Bang Ipo?
0: Di sini udah ada yang pasang umbul-umbul, ada yang sudah mempersiapkan buat karnaval juga ada.
1: Di sini juga ada yang belum, ada yang udah. Kalau di daerahku, di RT-ku belum, baru mau besok.
0: Baru besok ya?
1: Iya deh. Pokoknya buat semuanya aja selamat malam, sehat selalu, terutama buat Bang Ipo yang
0: lagi siaran. Oke, amin, juga sehat selalu ya.
1: Ya, jaga kesehatan, soalnya lagi dingin-dingin gimana.
0: Betul, gampang gitu. Masuk angin, Jerene alasan.
1: Iya, itu aja ya Bang Ipo ya.
0: Oke, siap, sehat selalu ya.
1: Iya, assalamualaikum.
0: Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang jadi pinggang tapi cuma pernah lu yang disadi buku kalau keluar rumah kok stop sudah dengan. Oke, halo, assalamualaikum. Halo.
2: Ya, halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: Abu top. Apa terima? Amun Arab. Yang lagi ngetop.
0: Ici Kiwir.
2: Ici.
0: Uhuy. Halo, selamat malam. Mbak Karlita. Itu masih dengung.
2: Di mana ya? Bentar dulu, di sini.
0: dikecilin dulu.
2: Udah enggak ya?
0: Ya, udah enggak, aman. Halo Mbak Isabella juga, selamat malam.
2: Ini dengan Mas Ipo ya?
0: Betul.
2: Oh, gimana kabarnya?
0: Alhamdulillah sehat. Mbak Karlita gimana kabarnya?
2: Ya, sehat.
0: Alhamdulillah, mau nyanyi lagu apa nih?
2: Lagunya Bukan Tak Mampu aja lah.
0: Bukan Tak Mampu. Oke, yuk, cus. Ya.

0: Oke, terima kasih Mbak Carlita.
1: Malam ini aku lagi enggak ini, jadi ya maafin aku ya.
0: Aman. Cakep banget, ya. Bagus banget suaranya.
1: Ya, salamnya buat yang udah pada masuk. Mm-hmm. Semoga aja Mas Boy diberikan kesehatan.
0: Amin.
1: Diberikan rezekinya yang banyak.
0: Amin, Mbak Carlita juga.
1: Ya, kalau belum punya istri ya apa namanya, cari istri yang baik.
0: Amin.
1: Ya, salam kenal aja Mas Boy, semoga aja malam ini malam bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Thank you.

Oke, terima kasih buat saudara semua yang sudah bergabung bareng Ipoy. Ada satu pesan lagi yang belum Ipoy bahasain, ada dari Kak Isabella. Malam sarah malam juga hadir nih Mas Ipoy. Bagi salamnya buat dulu buat semua sedulur-sedulurku di Sirambok, di pertahanan bumi ayu. Buat fans Tara, lagunya ngikut aja Mas Ipoy, matur kesuwun Mas Ipoy, disehat-sehat ya Mas Ipoy, dari Isabella Kalker. Oke, siap. Oke, sahabat Tara, jangan kemana-mana dulu, tetap saya tuning di 93.5 FM Radio Star, berbes infonya grass musiknya, yes.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dan ibu siapa? Silahkan diperkenalkan.
2: Dengan Ibu Tarsini.
1: Alamatnya di mana?
2: Alamat saya di Jalan Cempaka, RT 02, RW 03, Tritilor, Srublegi.
1: Benar ibu pengguna Habutop?
2: Ya benar.
1: Silahkan diceritakan pengalamannya.
2: Saya sering mengalami kesemutan dan saya kalau malam sering susah tidur. Setelah saya mendengarkan iklan di radio, saya mencoba membeli Habutop di agen terdekat. Saya udah hampir habis 2 botol. Alhamdulillah keluhan yang saya rasakan udah membaik.
1: Alhamdulillah. Terakhir pesan untuk pendengar yang memiliki keluhan yang sama, silahkan.
2: Bagi pendengar yang mengalami keluhan seperti saya, cobalah memakai obat herbal Habutop. Obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Demikian pendengar kesaksian dari salah seorang pengguna Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dapatkan di Radio Citra Amelia yang beralamat di Pedum Sapir Regensi Blok C8 RT 6 RW 9 Kaliarang Bumiayu Brebes. Untuk konsultasi dan keagenan hubungi call center kami di 0823 1328 0522, di 0823 1328 0522. Anda bisa mendapatkan produk Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0823-1328-0522, di 0823-1328-0522, atau di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini.
3: Apotek Bumi Jawa, alamat Kios Berkah Mandiri nomor 4B Bumi Jawa.
4: Apotek Batu Mira, alamat Jalan Batu Mira RT 3 RW 2 Bumi Jawa, Tegal.
5: Apotek Mugiwaras 2, alamat Jalan Raya Jejek RT 7 RW 1 Desa Jejek Bumi Jawa, Tegal.
6: Apotek Cempaka, alamat Jalan Cempaka RT 1 RW 3 Desa Cempaka Kecamatan Bumi Jawa, Kabupaten Tegal.
7: Apotek Darusyifa, alamat RT 2 RW 5 Desa Dukuh Aren Bumi Jawa, Tegal.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum, Mbak.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, punten dengan Mbak siapa dan dari mana alamatnya?
2: Mbak Ari dari Tentara Pelajar.
1: Oke, dengan Mbak Ari di Tentara Pelajar ya. Apa benar Mbak Ari mengkonsumsi Habutop?
2: Iya.
1: Berarti ini Habutopnya untuk siapa nih, Mbak?
2: Untuk saya pribadi dan adik juga.
1: Alhamdulillah ya. Oke, keluhan sebelumnya apa nih Mbak Ari? Boleh diceritakan sebelum dan setelah mengkonsumsi Habutop, perubahannya seperti apa?
2: Sebelum menggunakan Habutop, badannya pegel-pegel dan kondisi kesehatan sedang drop, dan alhamdulillah setelah mengkonsumsi Habutop, badan saya jadi enteng dan daya tahan tubuh juga jadi stabil.
1: Alhamdulillah, berarti lebih mendingan ya setelah mengkonsumsi Habutop ya. Oke, Mbak Ari, punten minta saran-saran untuk para pendengar yang mengalami keluhan sama seperti Mbak Ari, seperti apa nih Mbak?
2: Untuk para pendengar radio dimanapun berada yang mempunyai keluhan sama seperti saya, yuk beli Habutop. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Terima kasih Mbak Ari.
2: Terima kasih.
1: Oke, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dapatkan di Radio Citra Amelia yang beralamat di Pedung Sapir Regensi Blok C8 RT 6 RW 9 Kalierang Bumiayu Brebes. Untuk konsultasi dan keagenan hubungi call center kami di 0823-1328-0522, di 0823-1328-0522. Anda bisa mendapatkan produk Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0823-1328-0522, di 0823-1328-0522, atau di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini.
3: Apotek Mulia Sehat, alamat Jalan Raya Banjar Balamoa Pekiringan.
4: Apotek Rosi, alamat Desa Jatirawa, Kecamatan Tarub, Kabupaten Tegal.

0: nomor 16 Adi Werna, Tegal.
1: Apotek Balamoa. Alamat Jalan Raya Balamoa, Rancawiru, RT 6 RW 2, Kecamatan Pangkah, Kabupaten Tegal.
0: Apotek Kali Kangkung. Alamat Jalan Raya Banjaran Balamoa, RT 1 RW 3, Pangkah.
1: Apotek Mulia. Alamat Jalan Kolonel Sugiono nomor 11, Slawi Wetan.

Oke, masih di 93.5 FM Radio Star berbasis infonya Grass, musiknya Yes. Masih bareng Ipoy Sobat Star semua, dan tentunya sudah hampir selesai Ipoy nemenin Sobat Star semua ya. Terima kasih buat Sobat Star semuanya sudah bergabung bareng Ipoy. Mohon maaf apabila ada lagu-lagu yang belum bisa di-play ataupun mungkin pesannya terlewatkan. Ipoy pamit undur diri, kurang lebih mohon maaf wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dari PT Denatur Indonesia.

0: Abah, Abah.
1: Naon, Dul?
0: Bapak nasi Andi tulin kena stroke, Abah.
1: Ah, cek saha maneh?
0: Eta tadi Abah pas Abdul ngaliwat di mana? Tadi si Andina kerja terus, Abah. Nanyakeun ka Mang Ayus cenah bapana kena stroke, Abah.
1: Kumaha ayeuna kaayaan bapak si Andi?
0: Ayeuna mah atus dibawa ke rumah sakit, Abah.
1: Karunya pisan. Mana si Andina masih sekolah deh.
0: Makana Abah oge perlu ngajar kesehatan. Abdul mah embung, Abah kuna naon. Mana Abdul masih sekolah deh, Abah.
1: Tenang, Dul. Pan Abah mah rutin konsumsi Habutop anu berhasiat kangge kesehatan Abah. Selain eta oge loba manfaatna di antarana kangge panyakit stroke, jantung, liver jeung asma.
0: Oh nya atuh Abah.
1: Heeh, Dul nya. Tong hariwang, Dul.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga bayi bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Anda bisa mendapatkan produk Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0823-1328-0522 di 0823-1328-0522 atau di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini.
4: Apotek Podowaras, alamat Ruko Perdagangan Slawi, Blok E, nomor 11, Tegal.
5: Apotek Jatilaba, alamat Jalan Slawi, Jatinegara, Bogares Kidul, Pangkah, Tegal.

0: Ceri. Alamat Desa Ceri, RT 10, RW 2, Kecamatan Jatinegara, Kabupaten Tegal.
1: Apotek Darussalam. Alamat Jalan Kalibakung, Balapulang, Kabupaten Tegal.
0: Apotek Injaya Kambangan. Alamat Jalan Basuksena, RT 7, RW 3, Desa Kambangan, Lebak Siu.
1: Apotek Ratna Mukti. Alamat Desa Blubuk, RT 3, RW 5, Dukuhwaru, Tegal.

0: kisah nyata dari konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Linda, alamat Pejaguan Kebumen. Saya mau berbagi pengalaman nih. Jadi belum lama ini, mata saya pernah terkena serpihan pasir. Rasanya perih dan sering berair. Buat melihat benar-benar gak nyaman. Lalu saya direkomendasikan Vitama oleh teman saya. Karena penasaran dan ingin cepat sembuh, saya beli Vitama produksi dari PT Denatur Indonesia Group. Lalu saya minum rutin Vitamanya sehari 3 kali. Dan setiap minum 2 kapsul. Dan Vimatanya saya teteskan pada mata saya. Memang awalnya terasa sangat perih. Tapi alhamdulillah, setelah beberapa hari saya langsung merasakan perubahannya. Mata sudah tidak merah dan buat melihat kembali jelas. Saya menghabiskan 2 botol Vitama dan Vimata. Sekarang mata saya sudah benar-benar normal lagi untuk melihat. Vitama dari PT Denatur Indonesia Group memang solusi kesehatan mata kita semua. Bagi para pendengar dimanapun, saya rekomendasikan obat mata herbal Vitama ini ya. Bagi yang mau punya keluhan sakit mata apapun, silakan bisa dibeli di agen-agen terdekat ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
2: Dapatkan di Radio Citra Amelia, Jalan Raya Cipanas, Desa Paguyangan, Kecamatan Paguyangan, atau di agen-agen resmi kami dan apotik-apotik terdekat di kota Anda.
3: Anda bisa mendapatkan produk Hakutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Morol, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0823-1328-0522, di 0823-1328-0522, atau di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini.
4: Apotek Pager Barang, alamat Jalan Raya Utara Pager Barang, Desa Pager Barang, RT 4 RW 1, Kecamatan Pager Barang.
5: Apotek Selarang, alamat Desa Selarang Kidul, RT 4, RW 4, Lebak Siuh, Tegal.
4: Apotek Asli, alamat Jalan Jati Rokeh, RT 4, RW 3, Songgo.
5: Apotek Barokah Sehat, alamat Jalan Haji Usman, RT 4, RW 7, Kelurahan Marga Ayu, Kecamatan Marga Sari, Tegal.
4: Apotek Awal, alamat Pasar Ketanggungan, Brebes.
5: Apotek Prima Medika 1, alamat KI Haji Wahid Hashim, Tugu Tengah, Kecamatan Ketanggungan, Kabupaten Brebes.
4: Apotek Prima Medika 2, alamat Jalan Pramuka nomor 92, Larangan.

0: kisah nyata dari konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Yati Mulyati dari Ciamis. Saya mempunyai keluhan kalau melihat jauh atau menonton TV atau membaca sesuatu yang hurufnya kecil-kecil, kelihatan ngebayang, nggak jelas titik fokusnya. Kebetulan saya mendengar dari tetangga bahwa katanya ada di suatu radio bahwa ada iklan yang namanya obat Vitama yang berupa kapsul sama tetes mata. Terus saya mencoba untuk membelinya. Terus saya minum yang kapsul malam hari 2, terus yang tetesnya pagi-pagi sama malam dipakainya. Setelah memakai obat itu, alhamdulillah dapat dirasakan manfaatnya, hasilnya. Kepada seluruh pendengar yang mempunyai keluhan seperti saya, insya Allah boleh dicoba kegunaannya dan manfaatnya. Vitama, solusi kesehatan mata. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Vitama. Dapatkan Vitama di Radio Citra Amelia yang beralamat di Jalan Raya Cipanas, Desa Paguyangan, Kecamatan Paguyangan, atau di Jalan Raya Igir Pandan, Pandan Sari, tepatnya di Balai Desa Pandan Sari. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0823-1328-0522, 0823-1328-0522.
2: Anda bisa mendapatkan produk Hakutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0823-1328-0522, di 0823-1328-0522, atau di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini.
3: Apotek Umi, alamat Jalan Wahid Hasyim, Duku Tengah, Ketanggungan, Brebes.

Banjarharjo, Brebes. Apotek Tigo Putri, alamat Desa Surokidul, RT1 RW4, Kecamatan Pagerbarang, Tegal. Apotek Hijau Lestari, alamat Jalan Raya Selawi, Jati Barang. Apotek Amira 1, alamat Jalan Rengas Pendawa, Larangan, Brebes.

0: Pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Eti Nur Hayati, alamat Muara Cilamaya. Saya menderita penyakit mata, melihatannya kurang jelas. Lalu setelah saya dengar ada iklan di radio, ada obat herbal, Vitama, lalu saya beli. Setelah minum Vitama, penyakit saya berangsur-angsur membaik dan sampai sekarang sehat. Buat pendengar yang mempunyai keluhan seperti saya, ayo minum Vitama. Mata saya juga sehat kembali. Insya Allah, semua penyakit bisa disembuhkan asal kita berusaha dan ikhtiar. Vitama, solusi kesehatan mata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama. Dapatkan Vitama di Radio Citra Amelia yang beralamat di Jalan Raya Cipanas, Desa Paguyangan, Kecamatan Paguyangan, atau di Jalan Raya Igir Pandan, Pandan Sari, tepatnya di Balai Desa Pandan Sari. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0823 1328 0522, 0823 1328 0522.
2: Anda bisa mendapatkan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop, obat mata Vitama, di apotek-apotek dan agen-agen berikut ini. Di Apotek Queen Pharma yang beralamat di Jalan Pulau Saren, RT2, RW3, Losari Lor, Brebes. Di Apotek Ashiha yang beralamat di Jalan Limbangan, Kecamatan Losari, Kabupaten Brebes. Di Apotek Muti Pharma yang beralamat di Jalan Pasar Limbangan, nomor 22, RT5, RW2, Limbangan, Losari, Brebes. Dan di Apotek Alula yang beralamat di Jalan Diponegoro 1, RT2, RW3, Losari, Kabupaten Brebes.

0: Terima kasih. Anda masih bersama kami 93.5 Radio Setara FM Brebes. Kita ikuti acara berikutnya.
1: Nuwun pamirsa. Kagem panjenengan ingkang remen kalian pagelaran ringgit purwo. Saged panjenengan pidhangetaken lumantar 93.5 Radio Setara FM Bumi Ayu. Saben dinten Setu malam Minggu. Diwiwiti jam 09.00 dalu langkung 30 menit tumuju enjang.

Gnomastu Gnomosidem. Ono Ratu Angkung Sudibyo Pranateng Rat Paramudito Montro-montro etan Anggen Danu Kilen. Surup sang yang pradunggu bati kilen pinayungan asto gonggo wirondan asto tangan gonggo papan danu tegese tulis

kapan sewenah wonten ingkang nastani sepuh tulis. Ananging ketelo papan saha tulis tantra beda. Marmane ewuh anggenira nastani papan saha tulis awet kita jumeter sak tunggaling dalam. Ujar ing Parwinasis dalang ngudal kondo kang wis ilang utawi ngudal piwulang.

tunggal wedo parmo yugo tonggo kaping kalih wedo pustokoro jokuro wedo kuro kondo tuin wedo ma apa roto kitab sekawan kau nemu suraos bono toroko doto soro podo jaya nyopong ke bodongo ana caraka dumunung sisih wetan padha jayanya dumunung ing sisih kidul padha jayanya dumunung ing sisih kilen moga padha

purwakaning kondo awaton carios budo kondo purwoko kondo marang caritane budo marang asal agamane purwoko marang caritane pamilo samangka kawastanan ingkang wis nastanan perang budi kawitan saking budo ananging budo waspurno hamung karyo tilasing tabet awarni gambar ingkang rineko jalmo ingkang wistanan wayang wayang pralim tening agesang pramilo sinten ingkang makarti sae pratamtu manggih karahayon bene ingkang makarti awon teman badhe nandang popo milo kawasanan ringgit tegesipun karito karono dipun anggit anggitanipun sinten anggitanipun Kanjeng Sunan Kalijaga inguni kumalaring jagat raya yekti ngawon melaken jaman tigang perkawis ingkang menika jaman tirta yuga jaman dwapara yuga saha jaman sengara senajan jagating manusa tetelo ugi amung tigang perkawis inggih menika guru loka indra loka saha jana loka ananging tetelo amung jaman sayuga ingkang kinaya waton yekti jaman tirta yuga marmane kawatanan jaman tirta yuga awet jagat ingkang gumelar taksih ngawang uwum dene wonten titah aning martapada amung wonten wewarnen catur warna inggih menika Surya Candra Kartika Miwah Bawana

Doto Pitono Anenggi Bayangan Puntito Puniko Engkang Kaeko Ati Doso Purwo Eko Sawiji Ati Kelenangkung Doso Welang 10 Purwo Wimitan Yikti Pantos Kena Rio Buku Kaling Trito Awit Senajan Katah Kayangan Buten Katus Kayangan Ing Jungring Saoko Senajan to katah pengayunan boten kados pengayunan jungring saloko ugi kawatanan kayangan papar juarno ugi kawatanan kayangan harga dumilah ugi kawatanan kayangan tejo moyo Marmo kawastanan kayangan Tejo Moyo Telenging pengayunan Tejo Moyo Siang pantareng ratri mijil cahyo gumebyar madang jagat Kawastanan kayangan jungring saloko Jungring dhuwur saloko seto Pantes kayangan jungring saloko

ing kayangan Tejomoyo. Sarata ngakas sebut dewaning Triluka. Jejuluk Sang Hyang Bimiluka, ya Sang Hyang Siwapuja, ya Sang Hyang Guru Dewa, ya Sang Hyang Permasti Guru, ya Sang Hyang Nilakanta. Marwa jejuluk Sang Hyang Siwapuja. Jawata ingkang sinembah dening Sang Hyang para swandana mengging Dewa Tridasa Watanawa. Mila jejuluk Sang Hyang Nilakanta. Jawata ingkang andharbe tira teng gunung Jangga Tunggo. Marwa jejuluk Sang Hyang Jati Wisesa. Satunggaling jawata ingkang nasnapur bawasisa mubah mosek ing titah marcapada.

sinoto enggah wonten ing bale marcukundo manik. Sinoto punika kangge pinarak enggah mangge ngarsa jawata saking sutu pangudal-udal engkang sulo sang ilang kareka putra ya sang ilang korado. Pagelaran ing bale marcukundo manik mblabar ing samudra sulket tinggal jejul apepet tuk dengkul tumpang rongko. Mblabar tumugian ing tepining panuragan. Sini kekenggang moreng kondo duk nalika sapono sanggang siwa kunjo tepan suambar barusap doh bangan dikokawi jiling lesan atur pambagio rawi punengkang roko jamuto saking sutu kamu dalu-dalu yeku sanggang dari kabutro.

kruhu. Len si svanto sakutrovastan,

0: en avignomastu novositum. Kakang Kaneka Putra arahipun ngandika winantu saking Karahayun Kakang Kaneka Putra.
1: Kawula nundhak dawuh sabda pangandika pukulun ali guru. Pisanipun raka pukulun wonten ing arsi mundi keluhuran dawuh timbalanipun karena agung prabawanipun paduka adi guru ingkang rebentak mateng pisanipun raka pukulun mangge kerharjo mboten wonten pambengan setunggal punapa kalis saking sampe kolo adi guru
0: matur sewu sundhan nuwun nugroho peparing saking pukulun podwenan lumeber bateng jengantiko kakang Kaneka Putra kawula nun nggih kepareng raka pukulun untuk surator katur ngandhaping ngepodo adi guru ingkang kados pundi kakang Kaneka Putra amit kalian pasang tapi kasabit ngira ladino ngilangaken tulah manut bawahing tawang towang adi guru lepatoh saking tulah sarik sapu dan daning pukulun pojo menang roko pukulun kami mantul lenggas toto wontering arsi adi guru buya dadus punapio kakang Kaneka Putra kulaturi pinarak lenggah ingkang skeco matur sabu sembahan luwun adi guru mbut namung pasenggahan pono karami katuran jengandiko kakang Kaneka Putra matur sewu sembahan pun pinundi dening raka pukulun muka antatusaken bawa sono hari guru keparang sakon turipun raka pukulun hangaturaken pujo puji arahayu katur paduka pukulun hari guru matur sewu sembahan pun muka antaranani Rahayu ning kahyangan ing jungring saloko kakang Kaneka Putra mugi-mugi hadi guru mugi-mugi nuwun sewu jengandika kula aturi pinarak lenggah ingkang seca sampun mboten kirang seca setunggal pun api hadi guru sumrambah pisuan kita Gedhara Brama kawula nadhawuh sabda pangandika rama pukulun pepunden kula winantu saking Karahayun ingkang dadi piswan kita Brama nuwun-nuwun sewu mundi kelukuran dawuh timbalanipun Rama Pukulun karana agung prabawanipun Rama Pukulun ingkang lebeber bateng piswanipun putra Pukulun ingkang mriku piswanipun putra Pukulun wonten ing arsi manggih Araharjo mboten wonten pambengan setunggal punapa nuwun-nuwun sewu kepareng putra pukulun hangaturaken sungkeming pangapunten sembah konjuk wonten ing andhaping padha Rama pukulun iya Brama ulun nampi kangge rasa lega ing penggalih ora liya ulun maringi karahayon tumiba marang jeneng sira atmajane ulun Bathara Brama kawula nun luguran sabda paduka Rama pukulun kawula tampi pinunding mustaka wontaking panaja muga antadosaken jimat radaging kayuwanan Rama pukulun merayu kakengkang dadi pisuan kita kawula don ngesti dawuh paduka Rama pukulun nggih nyama dipati nyawa-nyawa Rama pukulun pepunden kula dawuh sabda pangandika Rama pukulun kanthi raharjo ingkang dadi pisuan kita mundi keluhuran dawuh paduka Rama pukulun pisanipun putra pukulun boten wonten sampe kala setunggal menapa lulus raharjo pisan kawula wonten ing arsa Rama pukulun Nuwun-nuwun sewu kepareng putra pukulun daosaken sunggeming pangabekti sumbah konjo dengan daping bebutu. Iya nyamotipati ulun nampikan tirosul kringkias. Ora liya pujo puji kalahayun lumeber marang jeneng kita. Keluhuran sabdo patukara pukulun kaula tampi pinunding musaka. Kula kalungan kening lumaya muga dadosaken cahya nur cahya Rama pukulun merayu kaageng kang dadi pisuan kita. Kula nun ngestoaken adawu. Katur jengandika kakang kaneka putra. Kawula nuwun dawuh sabda pangandika. Ali guru. Isanipun Raka pukulun wonten ing ngarsi nyadong dawuh-dawuh pun aping kang dados jejibanipun Raka pukulun Ali guru. Kula aturi pinatenggah kapur mangajeng kakang kaneka putra. Kawula nuwun nggih angestu akan dawuh. Lir sat pating suntumiling

Galeng jong galeng jong aduh doyong kangge kendap ngewongan dengan temompang meripat kulo mireng boten kiyat adi guru. Punopo darunanipun kakang kareka putra inggih leres. Pontuko adi guru sampun medar sabdo dados seserpanipun roko pukulun. Ayangan jungring saloko wonten pratondo badhe wonten goro-goro ingkang kemedar dening paduka adi guru rengat sungunipun lembu andini kados jebol jebolo koris kula tangkep menceng bot siugalagil kalatidro dimuka humep lirki nebur geblendeng swantenipun kados nyigar jagat hingga makatan puniko pramilo resnajan roko pukulun ugi hangertosi kirang pun api adi guru langkung ngertos adi guru tenimbang roko pukulun mandar pisoni pun roko pukulun wantar ngarsi badi nyuwun pangertosan berkawis puniko adi guru kakang kaneko putro senajan kakang kaneko putro mbuten badi kirang waskito sumangga kula aturin jumbake sesarepan marmo kayangan jungring saka badhe wonten goro-goro punapa darunanipun. Oh inggih inggih menawi aming kinen manunggalaken pangertosan kepareng raka paduka undhuk sulatur katur paduka ali guru bilih apat roko pukulun pamanggihipun paduka adi guru kersa maringi geng samudra pangasame adi guru boya dados punapio kakang kareka putra kalau nenggeh kayangan sungling saroko wonten pratondo badhe wonten goro-goro meniko awit kersa paduka adi guru tumindak ipun adi guru piyambak adi guru saderengipun nyuwun pangertosan menawi boten lepat adi guru maringi nugroho dhateng Betari Durga. Betari Durga dipun paringi wasiat kayangan ingkang nami Tis Jalundoro. Angga sepindah Tis Jalundoro angga kaping kali Kendhaga Maja Kencana dipun paringaken mateng Betari Durga ngertosipun roko pukulun Tis Jalundoro kalian Kendhaga Maja Kencana menika kangge srana nyirnakaken wayah ulun inggih menika Werkudara kalian Antasena kapareng roko pukulun derek nyun miterang menapa darunanipun adi guru utusan nyirnakaken wijasena

0: kakang Gareka Putra. Kawula nun ndang usabda pangandika adi guru. Mboten lepat ingkang kawedhar dening ngandika kakang Gareka. Kawula nun mboten lepat Cis Jalundara Twin Kendhaga Maja Kencana katampi dening Betari Durga. Inggih. Kangge srana nyirnakaken Werkudara kalian Antasena. Oh, dados menika leres adi guru.
1: Leres.
0: Punapa darunanipun adi guru?
1: Awet.
0: Sampun kaporo dangu. Dados penggalih menggah rijing andika. Titah marcapada wayah ulun Werkudara kalan Antasena menika sadangunipun mboten nate nyembah kalayan mboten nate basa. Menapa malih sesarengan sama samining titah marcapada senajan kalayan Jawata Werkudara mboten purun nyembah. Mboten purun basa. Antasena makaten ugi senajan kalayan Jawata mboten purun nyembah Twin Baya purun tata basa. Menika pindah adamel sangaring jagat angka kaping kalih nglungsedake mring wibawaning Jawata. Mekaten menika kakang Gareka Putra mila rijeng andika mitaya Betari Durga kinen nyirnakake Werkudara kalan Antasena nggih punika sababipun kakang Gareka Putra.

Suaranipun dari guru wonten lari alit dimupun momongi dening tiang asepuh. Menawi sing tuwa mboten purun basa lare alit ajeng saged saking pundi adi guru. Lagi menika adi guru awit Wijaseno menika ingkang rumeksa jagatipun Bathara Bayu. Bathara Bayu sadangunipun mboten purun basa mboten nate nyembah kalian sinten to kewala adi guru. Mila Werkudara mboten saged nyembah tuwin mboten purun basa. Niku mboten lepatipun Werkudara. Lepatipun Kang Putra Bathara Bayu adi guru. Wow. Angga sepindah angga kaping kalih. Antasena mboten basa mboten nyembah menapa darunanipun adi guru. Inguni duk nalikanipun Antasena mados Sudarma. Antasena cinidra dening paduka adi guru. Antasena kapundhut kalpetaken temen kalah Candra Dimuka lebur mumur Antasena duk nalika samanten awit Antasena dereng telah tulising agesangipun kepayungan dening Pukulun padha wenang ewusana raga dipun tentrumaken malih parandene gadah catat kuciwaning raga. Milo Antasena menawi lumampah mboten saged lembean gelang-gelong kados lare ingkang sakit engetan awit Antasena sampun mboten genep nggih saking lepatipun adi guru piyambak ingune adi guru nun sewu kesupen menapa nyupen adi guru. Lalu pami samangke di guru utusan Werkudara kalian Antasena kapuri dipun sirnakaken ingkang dipun utus Bathari Durga dipun paringi jimat kayangan Cisdalundara kalian Kendhaka Maja Kencana mboten naming pratandha badhe wonten goro-goro adi guru. Goro-goro saged sundul ing kayangan mboten naming goro-goro kemawon adi guru. Mandar tundhanipun mangke wonten sungsang bono balik adi guru. Lepak katurangane pun kathah dewa sami peang, kathah dewa sami benjol adi guru. Kakang Gareka Putra, kawula nuwun sabda pangandika adi guru. Senajan to kakang kaneka, inggih dawuh timbalan adi guru. Seserepan menika mboten perlu kakang kaneka putra ngombro-mbro. Awit kakang kaneka putra sampun langkung ningani dewing papajawarna dewaning trayoga menika sinten dewaning triluka menika rijengandika inggih leres dewa dewaning triluka menika adi guru ingkang mekaten menika kakang kaneka putra mestinipun sampun mboten kirang seserepan ingkang kados pundi adi guru. Rijengan dikon darbe pangwasa mobamo saking titah martapada abrit kadamel ijem saged ijem kadamel jene kenging menawi jumangkaipun rijengan dika kakang reka. Oh adi guru tumeh adi guru menang badhe tumindak ingkang sewenang-wenang lah menika masa borong adi guru. Kakang reka putra kula aturi ngombrongi sedaya pangangkah kula. Kakang Gareka Putra kula aturi nyarujone sedaya pangangkah kula awi kakang Gareka Putra ibarat rijengan dika ratu kakang Gareka Putra menika setunggaling patih ingkang kinaya pangajenging para swandana. Kula pamakaken kakang Gareka Putra prangka kula kerisipun leres menawi prangka mboten saged ngemuli keris menika teges prangka mboten saged kelebetan keris. Niku prangka ingkang rapet mboten wonten pigunanipun kakang kaneka putra. Oh. Wow. Adi guru nuwun sewu. Sampun kendhalu warsa nuwun sewu adi guru. Ingkang raka dipun upamekaken prangka adi guru kerisipun. Prangka kedah ngemuli keris, prangka kedah kelebetan keris leres. Nanging rokok paduka kula mboten rongko rapet mboten saking

Bung wilaheng awik nomatu nomo sidem Romo kawulunun adau sabdo pangandiko Romo pukulun papunden kulun Nyomo dipati Romo pukulun Dawuh menapa ingkang dados sesanggemanipun putra pukulun ingkang mundi keluguran dawuh timbalan Romo pukulun Ojo dadya kagiyating raos Senajan to ana kahanan ingkang wis kita angerteni kawula nuntun kawula inggih dawuh menapa Romo pukulun Ingkang cetha sangyaning para swandana munggahing para dewa tridasa watakna tan ana ingkang lirwakake mring dawuh timbalane ulun sesarepanipun putra pukulun nyawa dipati kadang swandana minggahipun dewa tridasa watakna sedaya sampun pepakan derambelabane samudra surut Setyo samyo nganti keluguran sato potuko Romo pukulun syukur bagio sewu Romo kawulunun adawu sato pangandika Romo pukulun ing mau wis kita mirengake kalamon ulun arso paring bendu paring pidono marang titah ingkang datan darbe manyembah datan andar B bosok yuiku wargudoro lawan ontoseno ing mongko ing marcopodo iku ono telu ingkang siji sopo bromo ingkang sajugo yukui wayah kita wiso geni ngejobo Werkudara Antasena ana meneh yaiku wayah kita wiso geni saya-saya wiso geni kurak pikantuk sesebutan dewa penutup wiso geni ora tau manyembah lawan sapa wae wiso geni ora bisa basa ora nglakoni basa marang sapa wae ingkang wajib paring pidana amung kita dhewe Brahma Dina iki kita muduna pinang yolawan wayah kita wiso geni Yen wiso geni ora lampah boso lan ora lampah nyembah mring dewa sumrambe mring para titah marcapada wiso geni unggahke karana rangketen lawan rante kencana jimat kayangan wiso geni cemplungake mring kalacandra dimuka Saklima sakwandu sabdane ulun kang pinundi dening jeneng kita Bromo kudu gegancangan kita medak yen nganti kita tan bisa angkrangket wiso geni momo rante kencana kalebokake mring kawacandra dimuka kita dhewe bakal ulun paring pidana Romo pukulun pepunden kula ijo wayahipun ingkang putra Bromo nggih punika pun wiso geni ingkang boten tata basa boten ate manyembah rangketen lawan rante kencana yen to wiso geni datan netepi apa kang lagi dadi kersane ulun nyembah lawan basa oh inggih menawi putra pukulun boten saged ngrangket wiso geni yen kita ora bisa ateges kita ki uga nglirwakake mring sabdane ulun kita uga bakal pikantuk pidana peparinge ulun urip ning sajroning kalah candur dimuka nuwun-nuwun sewu Rama pukulun kepareng mundi keluhuran dawuh paduka Rama pukulun kepareng engkang putra Brahma lengser saking arsa nyuwun

Kanggo melengser saking Balamarju Pundomanik. Gegancangan kita ngempalake kabeh swandana munggah dewa tridosa watak nawa. Mamanuki lampahe Bathara Brahma, mbok nganti cidra anggone disesami. Yen nganti Brahma alite ora tegel. Ngerangkat wiso geni gedene ora tegel. Nyidra uripe wiso geni. Loro-lorone wiso geni Brahma rangkatan unggah noeng kayangan cempungake mering kalaton dulu bimuka lukuran damu kondukor romo bukulun kamu lopundi keparang lengser saking arso romo bukulun ojo koyo cacilek gede ake kapraitnan

maca kaparita wusmurna sabdanipun sang Hyang Girinata ingkang pinundi dening sang yaning para jawata ingkang samya kawugan. Sabdo pandito ratu sabdo brahmana dewa yenta sabdaning pandito sabdo pangandika pandito jalma kang winasis ratu sengaran brahma dewa brahmana jalma ingkang sampun katerimah apane manceleng pamujine jawata jalmo engkang andar pe pangwasa mbamu saking titah ing marcapada sabda kedar mindo kresna prawito sari kresna ireng prawito banyu sari delantang yaya mangsi tumetes sing delantang tan kena ing dinuang duk nalika samono sang Hyang Girinata diwaning teluko ing kayangan papar juwarno keparung suarso jengkal saking palengganing toto ratu ning poro jawoto ginarebek dening badoyo sarimpi sesarengan pamboyong ing song-song gilap sinawang saking mandro duk nalika samono iya tejo katiuping maruto gumleong.

kata-kata itu diwaning teluko iku sanggang Siwapujo kepareng medan saking pareng dan gampar dinto kinarepet dening widodari saripi manding wonten sajroning kedaton tindakipun sanggang Girnata datang kepareng kandhing wonten Amirsani pawangoning gapura awis sanggang Siwapujo nandang bebendu giyo manjing wonten ing kedaton kota Kamanto betari mumo iku sang Padmiwara gegancang anggandeng asta sak limbit

busana keprabaning dewa ngagem busana ana sigra mancing aning sanggar asucen sinekat boten katrita genti ingkang sinarika ingkang wonten ing pagelaran tegal kepanasan dewa nyawa dipati medhar saking singking ingkang pagelaran Balamas Kunda Manik gegancangan para swandana pinggih para dewa tridasa watak nawa ingkang ars

boten katrita Sang Hyang Siwa puja manjing wonten ing sanggar pasucen sinekek ingkang morweng kondo kocapo miyosipun dewa pambanjut nyawa iku dewa pamdudut sukmo ingkang jejuluk dewa nyemotipati medel saking sitinggil pagelaran balemar cukundo manik minuto dening sang yaning poro selandun ating barber mindo kartikos alih papan sinawang saking mandro pating barber iya mino kagau ting jolo gegering poro selandun minggeng poro trito sobatat nowo sinawang saking mandro ler kukilo manyar kang samyo rebut susuk

0: Ay, no más, no más item. Y ahí Peñarecan, y ahí Petoro Cuero, Petoro Basuki. Lan kabe poro kacang swandono kabe kacang ewo trito sowa tak nowo non kulo non kulo non kulo non kulo nyewon dawuh kakang nyamatipati nyewon dawuh kakang nyamatipati senajan kulo nyewon dawuh kakang nyamatipati nyewon dawuh kulo tingali kados kakang Bathara Brahma mijilipun saking setinggil bale martu kundeman ing semuda tanggenipun kembang sungkawa para kadang dewa samya miterang kakang Brahma mboten ngendika menapa-menapa saja ageng penlangsanipun ingkang dipun kalih menika menapa kakang Nyamadipati iki ngene yayi kadang dewa kabeh padha tak aturi mirengake nggih nuwun nggih nuwun nggih nggih nuwun nggih ana dawuh ingkang pinundi dening sepisan iku kadang murdo Bathara Brahma nuwun nggih dawuh menapa ngertekake yayi dewa-dewa kabeh Rama pukulun maringi tis jalundoro lan kendogo mojo kencono ingkang nampi ibu Betari Durga tis jalundoro kalian kendogo mojo kencono dipun tampi dening kanjeng ibu Betari Durga lho mereka badai kagem menopo kakang lai kita ngerti nih yayi penyarikan nuwun iki awit Wargudara lawan Antasenagi salawase ora tau basa ora gelem nyembah karo sapa wae Rama pukulun menggaliake yen Wargudara lawan Antasenagi manusa sak ingkang dadi sangaring jagat ngelum sedna mring wibawaning dewa kula Rama pukulun utusan kanjeng ibu Bathari Durga kinen nyirnake Wargudara lawan Antasena yen wis ketiban tis Jalundara temekang pati Wargudara Antasena kinen kalebokake mring kendhaga maja kencana ing mengko bakal disuntek aning kawah candra dimuka mekaten lanjut ngejaba saka kuwi ngejaba Wargudara lawan Antasena ana meneh yoki wayahe pun kakang ya putune siadi kabeh dewa penutup iku wisanggeni uga ora bisa nyembah ora tau basa mring sapa wae mula yayi Bathara Brahma kadang kita werda tinanggenah dening Rama pukulun supaya ngendikane wisa geni murih di manusa kang lumrah kang duwe subasita duwe udanegara duwe trapsila saya-saya marang dewa yen wis sokene ora gelem nglakoni nyembah marang dewa ora gelem nglakoni basa marang dewa wis sokene supaya dirangket swala supaya dipateni la kuwi dados kakang Brahma menika badhe nyerna akan wiso geni menaim boten purun boso kalan dewa boten purun toto kromo kalan dewa boten purun nyembah kali dewa mengkono kuwi yayi penyarikan alat sing kados pundi lanjut pun kakalawan sira kabeh supaya nututi yayi Bathara Brahma mbok nganti cidro inggawe yayi Bathara Brahma ora bisa ngerangkat wiso geni gedeno rabiso nyirna ake wiso geni jeneng yayi Brahma uga nglirwa ake mering dawe Rama pukulun loro-loro ne wisa geni
1: Dut, mana kesayangnya Dut, tawa acan atau usut ditempo-tempo jika nulung sekitu tiada daya dan upaya
2: ugu geman dibawa puasa teh asari puhi jembal lauknya can menang deh
1: kuring oge. Apan keur puasa. Nah, aja pangusup teh tujuan terek ngabuburi.
2: Alus didinya mah euy, jag-jag wae. Kita ceri lumus, eh. Ini cenghar gitu. Naon eh rahasiana eta?
1: Gampang tuh minum deh herbal habutop meme imsak 2 kapsul terus tas maghrib 2 kapsul harus aja ngajaga kesehatan jangan ngajaga stamina supaya fit baik coba di apotek atau di radio ya iklannya
2: ah ada pisan ini.

0: pisan awak, aduh.
1: Ah, dasar risik koplok.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Dapatkan Habutop, minyak herbal sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774. 0882-2413-9774. Agen Apotek Sidowaras Putra, alamat Jalan Pangeran Diponegoro, Dukuh Turi, Bumi Ayu. Agen Apotek Sultan Farma, alamat Jalan Raya Grengseng, nomor 9, RT 3, RW 1, Taraban, Paguyangan. Agen Apotek Sidowaras, alamat Jalan Pertigaan Kaligua, nomor 30, Paguyangan. Agen Apotek Jalur Sehat, alamat Jalan Pangeran Diponegoro, 372, Kalierang, Bumi Ayu.
3: Yai Bromoyo supaya dirangkep bareng-bareng cemplung nomring kalacondro di muka.

sini ke kengamur yang gondok kena sambung yang triton unggil panggung sanes panggenan sanes gembalan yang triton punikoku sering lelakon yang ngamotan putito puniko yang ngamotan pengayunan teraju layaran karang kami dedaren palengganipun betani dirsonolo putra betoro bromo engkang kagarwa dening satro madyaning Pandhawa garwa Raden Arjuna yaiku Betari Dirsanala widodari ingkang endah sulistyaning warna sira kuning nemu giring otot bebayu ketingal ijo riyo-riyo senajan bombrong ketingal mentorong senajan sluntruk ketingal patut duk nalika sakmono kepareng pinarak lenggah aben pasuryan kalawan putra tunggal yaiku dewa penutup ingkang dijuluk Raden Wisogeniyo Raden Lingsanggeni duk nalika sakmono sirawang saking mandro mindo diwangkara kingking Betari Dirsanala lagi kembang sungkawa kita-kita putra pambayun Raden Wisogeni pinarak lenggah nggih ngarsa tan antara dangu kepareng suambe bersabda pangandika nimbaling kang putra Raden Wisogeni Wisogeni atmajane pun ibu sing dhateng senani merayukan kang sakti pilenggah ibu ngastokake sabdamu.

0: kulo besok niat marjane pun ibu kulo. Iso bu aku sing sowan kok bu. Lha kok ibu merengut lagi merenguti apa to bu? Apa wis kepengin ketemu karo bojomu apa? Lagi pucah karo wong tua kok sok kaya ngono kok sok kaya ngono. Lha kok wani kandha bojomu yen bojoke iki apamu? Piye? Bojoke ku ki apamu? Lah yen bojomu ya bapakku kok aneh. Lha marang bapak kon nyebutake bojomu bojomu. Lah ya bojomu sapa? Bojoku ya bapakmu, lah ya kuwi bojomu bapakku. Apa wis kepengin ketemu karo bapakku apa? Yen wis kepengin ketemu aja merengut. Aku mbok ya utusan. Aku mbok utusana to, Bu. Aku tak ngaturi bapak. Ibu wis kepengin pinanggi aja merengut to, Bu. Aja sok kaya ngono karo wong tulo. Aku ki ming ngajak guyon supaya ibu guyu. Wong pirang dino ibu tansah suntrut bae. Aku rak melu prihatin to, Bu. Aku tak nyuwun terang, Bu. Lah ibu wis entuk telung dino ki tansah suntrut. Tansah besengut merengut. Iki sing dipenggalake apa? Ngene kula bisa geni putraku. Ibu cak sok kepriye lah wong pun ibu lempar ngutki sing lagi di penggali ake ki kowe. Lho kok malah sing di penggali ake kok ya orang ngerasani, orang ngerteni. Oh lagi menggali ake aku ta bu, menggali ake kowe. Mulane tak lakoni kebasan ora enak, dar ora kepenak nendro. Tuyo-tuyo aku mung menggalih nokang lagi dadi kegayuanmu wae. Sing dipenggali ake malanju ing semua ora trimo lan ora ngerteni. Oh ngono. Baper karo apa sing dipenggali ake dening ibu? Kowe yektine lagi nduweni karep apa lho kok dadak takon karo wong tuwa? Oh ngono. Aku kin duwe karep nejo gugat marang janjine kaki Bathara Guru. Aku nejo gugat janjine kaki Bathara Guru. Aku nejo nyuwun jodho widodari sing bakal tasuwun Dewi Suprabosini. Aku nyuwun garwa widodari sing tak suwun ki Bathari Suprabosini sing bakal tadi sono ndel pake kudu kaki Bathara Guru. Awit kaki Bathara Guru mbiyen sing janji karo aku. Saksine wa Semar, saksine wa Kresna. Lah iki ibu rasa bingung to bu. Iki dudu pegawane ibu. Iki pegawane wa Semar lan pegawane wa Kresna. Lho putra wa Semar ora kesonekseni, wa Kresna ora kesonekseni. Aku dhewe nggugat maring kahyangan wani kok bu. Lah ya kuwe kulo bisa geni putraku lho piye mengkata disik pun ibu bakal mitrang awit rodo lali sakwetara dug nalika samono lho kok dadine kowe kenceng bakal nggugat janjine pukulun permati guru kuwi lara-larai kepriye kulo. Oh ibu lali yen ibu lali tak aturi prinsa ya bu tak elingake. Nalikane mbiyen aku isih ana guwa garbane ibu. Nalikane aku isih ning wetengane si ibu ta bu mbiyen kae?
1: Iya.
0: Kaki Bathara Guru rak utusan kaki Bathara Brahma supaya ngrogolno bayi sing isih ning sajroning wetengan ya kuwi aku mbiyen kuwi ya bu.
1: Elah ya mbiyen kowe kuwi.
0: Ha iya mulane. Kaki Bathara Brahma abot-abote mundur.

Dawuh peparinge Kaki Betara Guru mangkat cabang bayi sing cekhe wong tengan durung mangsane lahir ya kuwi aku arep dirogolake dening Kaki Betara Brahma saiki awit cabang bayi aku mbok menawa supaya dawa urip ning alam sesawungan lan aku durung entek tulise lek urip jo, waktu samona aku kayuman dening Kaki Dewa Wenang. Aku ora bisa dipateni dening Kaki Bathara Brahma. Malah Kaki Bathara Brahma le mateni jabang bayi sajroning wetengan momo gaman siung. Siunge Kaki Bathara Brahma sing isi wisa geni. Wisaning geni sing dumeneng siunge Kaki Bathara Brahma kanggo mateni aku. Nanging malah siunge Kaki Bathara potel. Siunge Kaki Bathara Brahma potel tugel. Wisaning geni mlebu marang jabang bayi lho kuwi aku. Etung-etungane Kaki Bathara Brahma kewalat dening putune. Lho kuwi aja nganggo tembung kewalat masana kaki kok kewalat dening putu. Lah mengko dhisik. Perkarane dhisik apa, Bu? Ora kaki ora bapa ora sapa wae sing bakal ngrogolake bayi ning wetengan mesti kewalat. Mesti kewalat. Gusti sing akarya jagat ya ora marengake kok. Aku njo tadi entuk pangerten dening kowe pangestune. Lanjut mulane aku tuk nalikane babar aku duwe daya panas. Awit aku kedungan wisaning geni ingkang mlebu saking siunge Kaki Bathara Brahma. Gantaring cerita aku bisa urip bisa gedhe. Sawise gedhe aku kepayungan dening Kaki Dewa Wenang. Aku ngamuk ning kayangan. Kayangan tak gawe sungsang bono balik nalika sakmono. Dewa kalah kabeh dening aku. Aku diwenangake ngadar dewa-dewa sing padha nerak memaling kadewatan dewa-dewa sing ora beres dewa-dewa sing ora bener supaya diajar dening aku dipayungi dening Kaki Wenang pangestune dewa kalah kabeh karo aku njuk aku dendek dening Kaki Bathara Guru wis tah bagus wisa geni aja diterusno lekmu ngamuk dewa wis padha kalah padha ngakoni mring keluputane. Juk yen kowe gelem mandek leng mung ngamuk, kowe bakal tak paringi sesebutan dewa penutup lan bakal tak paringi jodoh yen kowe wis dewasa, midodari pilihan midodari sapa sing kok senengi ngono kuwi janjine Kaki Bathara Guru. Lan juk aku wis diparingi sesebutan dewa penutup nang aku durung diparingi bojo. Lah iki aku mbukat marang kayangan sing tak senengi Dewi Suprabosini. Yang tutup Dewi Suprabosini aku mau.

0: kan?
1: Iyo pangestumu. Wah, pun kakang kegancangan banget.
2: Lah kok ora ngete mari weriwe napas are butur cun. Apa kedereng le tindak mabur to kang?
1: Rodo kedereng sawetara sababe Semelang Mbok Siadi ora bisa ketemu.
2: Oh, Semelang Mbok aku ora ketemu. Arep ngunjo dhisik apa terus arep ngendika?
1: Wis ngombe
2: ning endi?
1: Laren.
2: Wis ngunjuk ning endi? Yen durung ngunjuk, ibuku tak aturi ngatur unjukan.
1: Ora. Le mabur kebenaran ana wit klopo dhuwur aku nyawel dawegan.
2: Oh, syukur. Wis ngunjuk degan to?
1: Wis. Saiki gantang enggal-enggal wae. Siadi selamat, aku yo selamat.
2: Bagus. Cekak-cekete kok kaya kakang Antaséna.
1: Katange yo kaya adine.
2: Syukur.
1: Aku teko mrene diutus dening Wong Sinuwun.
2: Ya.
1: Wong Sinuwun ngersakake nganakake pakempalan agung. Putra-putra Pandhawa ditimbali kabeh kalebu Siadi.
2: Oh, arep anapa? Kersa sing kapriye Wong Sinuwun?
1: Bakal menggalake babar koro Barata Yudha Jaya Binangun sing kaya-kaya wis enggal nganti mringkala wancine. Engko putra-putra Pandhawa sapa wae sing bakal magut dadi senopati?
2: Bagus. Saiki apa?
1: Saiki wae. Saiki wae. Awit dat banget pangarep-arepe kabeh para kadhangmu uga. Arpopo-arpopo wiso geni kuwe ki kena kanggo pangarping sedulurmu kabeh yen ana dawuh ana pitakon.
2: Bagus. Mengko dhisik Kakang Harkoso. Perkara iku aku durung bisa ngrembug ning aku ya ora. Bakal mirwake timbalane Wong Sinuwun. Kang?
1: Iya.
2: Mengko dhisik Kakang tak atur lenggah. Iki kakiku kondur mrene kok.
1: Lho kaki.
2: Kaki Brahma. Mengko dhisik ya Kang. Perkara aku sowan ya sowan ning apa ya Kakang Harkoso? Aku niat minta saya karo Kakang Harkoso. Kira-kirane ditampa apa enggak?
1: Lho kok ana tembung minta saya?
2: Aku duwe pegawean abot. Kakang Harkoso apa gelem ngrawangi ora?
1: Lah ya gelem wae kok aneh. Lha iki pegawean apa? Lah ya mengko dhisik. Kulup wiso geni kulup.

0: kakimu aku Bathara Brahma. Kepriye ku arep ngendika kulo-kulo yen aku nimbakake pangandika kang dadi sesanggemanipun kaki. Kaya-kaya kowe nangis. Ing mongko kowe ya dewa. Kowe dewa penutup. Mongko yen aku ngendika mesti kowe bakal nangis. Ing mongko dewa ora kena nangis.
1: Piye ta kaki?
0: Injo aku arep ngendika. Aku tutus dening Rama Pukulun Permasti Guru. Ning mengko yen aku ngendika kowe mesti nangis. Ing mengko dewa ora kena nangis.
1: Ya wis sing kepenak wae kaki aku ora nangis kok.
0: Ora mentol aku.
1: Aja nangis kaki. Aku mentas ngimpi. Ing kono kanane kaki Bathara Brahma nampi dawuh saking kaki Bathara Guru. Awit bisa gene ora bisa basa ora bisa nyembah. Kaki Bathara Guru ora nrimakake. Dianggep bisa gene gawe sangar ing jagat. Lung sedake mring wibawaning dewa. Dadi kaki Bathara Brahma diutus supaya ngendikane aku supaya gelem basa lan gelem nyembah. Yen ora gelem basa lan ora gelem nyembah, wis gini supaya dirangket. Yen dirangket ora gelem, buti supaya dipateni. Aku ngimpi kaya ngono kuwi kok kaki.
2: Kuwi ngimpi yo.
1: Ngimpi kok. Mulane kaki ora perlu nangis, wong impenku padha karo pegaweane kaki Bathara Brahma kok. Wes mengerti. Kuwi nyata to?
0: Lah ya ngono kuwi kok kula.
1: Kuwi dirembug mengko dhisik ndak Kakang Harkata Telongso mbok dianggep kaki Bathara Brahma orang aku karo Kakang Harkata. Lha iki putumu Kakang Harkata priksani sik.
2: Loko kowe inggih Eyang Pukulun Bathara Brahma. Wis suwe sampun wis disuguh.
1: Lah yo wis
2: wis disuguh sampun nembe wonten lawang pun diparingi gelas isi teh manis kalian roti. Syukur.
0: Ya syukur. Ana wikati kepriye kula?
2: Badhe kula aturaken kalian kadang kula wisuk geni.
1: Wis kaki Brahma, perkara kuwi aja pisan dadi penggalih. Tak dadani dening aku dhewe. Aku sing niat ameng jodoh. Kaki Bathara Guru, iki sejatine ngresakake Dewi Suprabasini. Bathari Suprabasini sing bakal tak suwun iku digesakake dening kaki Bathara Guru. Mulane aku dipateni. Perkawalan bisa boso ora bisa nyembah. Kuwi ming kanggo dalaran, wis saya tak mancing, tak atur mancing. Lenggah wae karo ibuku. Dersono lho. Dewa sing nututi kaki Bathara Brahma tak temoni aku lawan Kakang Harkata.
0: Lha kuwi mengko yen ngono aku yo melu kesipatan.
1: Butuh aku sing tanggung. Tenang kok kaki.
0: Mosok bodho.
1: Nah, wes atet-atet manjing.
0: Iya.
2: Lagi gak priyedi.
1: Lagi pegawaianmu. Sing aku mau matur minta saya lawan Kakang Harkata. Aja kaget Kakang Harkata, aku arep dipateni dening dewa-dewa. Mulane Kakang Harkata tembung pedesan tak sambat. Kesambat perang karo aku gelem ora.
2: Kesambat perang. Lho perang karo sapa?
1: Karo dewa. Heh. Lha kok kiring.
2: Perang karo dewa.
1: Manut. Lho gelem ora. Lah yen Kakang Harkata ora tresno karo aku dipateni dewa. Ya yen wani yen ora wani.
2: Gelem wis sambat perang karo dewa.
1: Sanggup. Ini lenggah kene.

0: yang susma mustekaning jagat. Ulun narimah kendel ora paring sabdo marang kita sakloron. Yoko dimungsui neng-nengan pating jublek ora sebowo ora nyemoro. Loh loh kok ing semu bisa gini kok angkuh orang ngormati mering pon kaki. Lombok kita ki ngerti yen pon kaki iki dewa penyarikan. Lho kok rawe pon kaki mrene kok ora dimanggakake iki kepriye? Lombok aja nesu lho wong tamune ora kula nuwun kok mundut dimanggakake iki kepriye? Ayo taun-taun ana mos aku manggakake lho tamune ora kula nuwun.
1: Iyai penyarikan
0: kakang nyomo tibati.
1: Kacangmu Bathara Brahma ora tegel ngrangket wiso geni apa maneh nirnakno wisang geni saiki tenimbang dadi rame-rame ayo kabeh bareng-bareng kondur wae percuma yai penyarikan malah anak gatut kacane.
0: Wiso geni kaki penyarikan tindak emrene nututi kaki Bromo. Wis tak dadani kaki Bromo ora tegel ayo arta kaya ngapa putu cilik yang ngerangkat ya ora tegel gede ini mateni apa maneh dadi yang kerso kaki penyarikan lan dewa-dewa kakiku kabeh kae tak aturi kondur yang ora kerso kondur ngajak perang aku wis duwe jago perang semanut baik.
1: Loh wiso gini apa kaki? Lah yen kaya ngono yektine wis ngerti to tindake pun kaki penyari ya wis ngerti. Yen to wiso geni ora nganti kelakon cilike renangket gedene Kaprajaya. Ora mung wiso geni dhewe. Senajan kakang Bathara Brahma uga bakal tak rangket bareng-bareng dadi ake kebo sarakit lirupamane.
0: Kakang arek kata
2: opo?
0: Nyambut gawe aja kliwang-kliwing kok brebeksan gawe.
1: Robrok.

0: apa ora marahi mrindir. Jagone liring gali botoe pinter. Ya aja nyembah-nyembah ngritil. Ngilakan nih bisa kelakonan ati wanggo kronengan. Datang sambung.
1: Iya di
0: nyuwun soyon. Gatuh kata ngertos wadiling dewa. Nyuwun biantu. Nyuwun soyo kakang sambung.
1: Wih, hari kata kita

tarikan kalindih mundur saking rananggono. Muntap terosing penggali Dewa Sambu. Geng kaprayitnya ninggalih kepala ngapati baban wosong maseso poncon dia catur ngang binengasa juga kan sini dikos. Gersong agem dayani aji mentolo putra mentolo putri ngentau serupa nyalin perupining rogo. Karono kedriping suco kaping pitu jelek dados sardula galak.

0: kabisan. Kepah-kepah kakek sambu jadi macan. Laku ngembari tadi kewan. Laku yang semua malah isin. Aku jadi gajah malah sengsara gede tenaganya kaki sambu sing jadi macan. Aku jadi cengkir malah melayu. Masa lupa lupi lagu-lagu.
1: Kabe kadang dewa bubar wae. Yen ora bubar ngilakane ana dewa nggo kronengan.
0: Bubar.
1: Ah, mudur. Topi wis sok nate.

Dewa Basuki majeng ngranang guna. Mboten badhe ngagem akal nanging badhe ngagem akal. Nguningani kalamon Raden Wisegeni lagi anggayuh Betari Suprabosini. Nalika samono Basuki kersa ngagem Aji Mentala Putra Mentala Putri ngentos rupa nyalin wujuding raga. Sina sipating dewa cilik dados widodari. Endah sulistya yang warna yaiku Betari Suprabosini hamba bujuk Raden Wisegeni.

Nuwun sewu Raden. Sampun pindahan dadosaken tuka. Kula ingkang rayi Suprabo sining ngertos menawi tuka Raden saweg kekerengan kalian sangyaning para swandana minggih tiwa trita swatah nawa. Ingkang marginipun panjenengan tinimbalan sowan kapuri basa nglampahi manyembah. Lha kok kelampah dados kekerengan Raden, Raden. Mangka mboten wonten satringan dados telenging manang kula ngejawi panjenengan. Menawi panjenengan mekaten jeneng panjenengan menika kirang ageng kaprawiranipun Raden. Kaya sinamber ing gelap lepat. Kemepi uring atiku kaya panjang putra tumiba ning sewa kumalasa. Lha kok kaya diajeng Suprabo sini lho kok medak saka ing karang kawidodaren. Tumandha ning sakmadyaning rananggana peperangan kula lan kabeh kakiku dewa. Ana kawigaten apa to? Kula kepareng matur Raden. Panjenengan pikantuk timbalan kersanipun pukulun permati guru kinen anglampahi basa tuwin menyembah. Lha kok dipun tilali dados peperangan menapa yektosipun boten kersa nyembah yektosipun boten saged tata basa Raden. Badhe kados pundi menawi panjenengan tresna kalian kula. Sepinten awratipun basa sepinten awratipun nyembah Raden. Mbok nggih samangke menawi paduka dereng kersa nyembah dereng kersa basa. Dere panjenengan kula trisuan wonten ngarsanipun pukulun pranati guru. Lepatipun panjenengan badhe dipun sirnakaken. Panjenengan mboten usah kuwatos dhateng kodrat. Mbok menawi panjenengan sampun kinodrat. Mbok menawi panjenengan sampun telas tulis sing agesangipun mboten mokal menawi panjenengan saged seda wonten ngarsanipun pukulan permasti guru. Nanging menawi panjenengan dereng telas tulis sing agesangipun mboten badhe seda senajan to badhe dipun sirnakaken setinten kaping pinten. Mboten badhe owah kodrating manusa Raden. Mila panjenengan samangke kula dherekaken suwan wonten ing kayangan jungring saloka. Sedaya dewa sampun dipun piloro. Senajan to mboten kewalat mboten kenging tulas sarik. Ning cetha panjenengan kirang ageng kaprawitanipun ajri pejah panjenengan. Menawi panjenengan badhe kersa garwa kula kedah atur kula menika dipun dhar. Monggo kula aturi suwan wonten ing kayangan jungling saloka Raden. Bagus. Prabu sini ingkang kados pundi kersanipun Raden. Aku manut karo kowe. Daya-daya aku seneng karo kowe. Oh, dadi aku supaya ngedhekake kaprawiran. Aja wedi mati. Apa mau aku mati dasar wis entak tulis sing uripe yen durung entak tulis sing uripe arep dipateni dening dewa sapa ora bakal mati. Bagus, pinemu sing kaya ngono kuwi bakal tak unggu. Yen aku supaya ngedekake kaprawiran aku diring-iring dewa swaning kaki Bathara Guru ya wis tak dadani. Malah aku nyuwun dibondo wae, aku nyuwun dibondo supaya dewa padha diparingi nugraha dening kaki Bathara Guru tegese bisa mbondo bisa geni. Menika langkung sae Raden, menika langkung sae. Nanging ngene yo, awit aku ki nembe wetes perang ringet ku isih dileweran agemanku wis kotor. Aku tak siram jamas dhisik. Yen aku wis siram jamas aku tak genti busana. Mengko yen busan aku wis tersik aku supaya dibondo dening dewa-dewa suanake marang ngarepe kaki Bathara Guru.
arepa dipateni mbok menawa aku sentak tulis sing uripku mati ya ora dadi apa. Ucanget kula pundi pangandikanipun penting ngangaten semangka Raden.

0: Raden sampun sengsaya mencorong cahya panjenengan sasamunipun kepareng siram jamastuin gentos busana. Kaya kuwi arep sowan ning arsane dewa kang luwih dhuwur tinimbang aku. Senajan to agemane ora anyar ya asal resik. Iku jeneng ngregane karo sing disowani. Ngejaba saka kuwi abdining diri saka rati abdining slira saka busana. Sanget anda dosaken ageng ing mana kula Raden. Sumangga kula aturi tindak wonten ngajeng para dewa. Lha mengko dhisik aku njaluk disangket dhisik. Aku njaluk dibondo. Mengko yen aku dibondo disowanake ning ngarsane Kaki Bathara Guru sing ndak suwani ora semelang. Mekaten Raden, nuwun-nuwun sewu. Bukulun sawata kula aturi ngrangket wisa geni sumangga dipun sowanaken wonten kayangan.
1: Wah, bagus.

0: Pranata Dewi Sugendhidi. Ya arani si Adi sing kirangket.
1: Aja kuwatir. Atung-atungane aku sing menang to, Kang.
0: Lah iya.
1: Kaki Basuki dadi Betari Suprasdo sini. Aku ngerti. Mulane aku njuk sungkan kalah. Aku njukut jamang sumpingku sing sasisih. Tak cipta dadi wiso gini podo karaku. Dadi nyoto wiso gini sing dirangkat diring-iring dening kaki-kakiku dewa. Ngedadiane jamang sumpingku.
0: Adikku wiso gini lanjut kapriyedi.
1: Wes kakang, atur lagi meriwasin won kahanan iki. Lan aku ngaturi periksa. Wawer kudoro kakang Antasena sing hati-hati. Lagi digoleki patine dening Nini Betari Durga.
0: Waduh.
1: Aja. Wes ngono wae. Ora perlu sowan ning asane Wasinuwun dhisik. Bapakmu temoni lawan adimu Antasena temoni. Sing hati-hati. Mbok nganti kepanggih karo Nini Betari Durga. Podo kalaku dumeh ora basa lan nyembah. Kersane kaki Bedara Gura dipateni kok kakak.
0: Aduh,
1: mulane kumpulan agung pakempalan gede ikuti nemu keri golek keselamatane dhisik.
0: Bagus, yuk lanjut kowe.
1: Aku tak munggah ning pengayunan Petung Liung. Aku arep nyun pengadilan karo kaki sang yang menang kakak.
0: Sing ati

ini kekang murweng kondo nunggil panggung sanes panggenan kinaryo sambeting trito ingkang wonten puntito puniko ingkang wonten kraton Nusarukmi Prabu Wirombo Dewo duk naleko sakmono pinatenggah setoto rawipun ingkang ibu Bedari Durga ingkang gondol cis jalundoro tuin kendogo mojo kencono duk naleko sakmono sinawang saking mandro Narendra Nusarukmi Prabu Wirombo Dewa Ratu Bagus Datar Didoyo Kiti Sing Widilugur Trahin Semuar Besingat Senajan Total Nging Kraton Nusarukmi Mijil Tejo Gawaning Narendra Kang Kembang Sungkowo Ketinggal Kadyo Dewang Koro Kingking

0: Sukerto Topitono anenggih ingkang wonten negari pundi to punika yika ingkang wonten negari Nusorupmi. Prabu Wirombo Dewa kawentar Ratu Sugih, Ratu Mudo, Ratu Digdaya Sekti Mandraguna. Ratu ingkang bagus ngembang bawang. Ratu Jayeng Parugon Sekti Mandraguna mandeng geseng yen nglirik merkitik. Selira tan tedhas wing tapak paluning pandhe sisaning grindo. Datan tedhas wing brojo lungit tenata mendhat jinara mentet. Parandene Sang Prabu Wirombo Dewa andharbe kuciwa, kuciwanipun Prabu Wirombo Dewa. Sugi dunya brana. Katigdayan kawijayan mboten kangge memayu mring hayuning bawana. Sang Prabu Wirombo Dewa karem sengsem ngemuli mring hardaning angkara murka. Sinata punika ingkang pinalenggah munggih ngarsa. Ingkang jejuluk Betari Durga. Ratuning Drubiksa ing wana pasetran Gandamayit. Indang danyang priprayangan ilwilu Banaspati Bajo Barat Sasa Saksi Wewe Gombe Gendurwa Kunti Tuyul Nini Tawa Kaki Tawa Ratune Betari Durga. Senajan Widodari Kalamon Cinondro Pasuryan Bengis Netro Menteleng Kadi Garangan Ngindik-indik Sawung Tutuk Meringis Mingis-mingis Ngisisium Mindo Trisulo Uang Malang Nyangkal Putung Jonggo Mangulan-ulan Janggute Ilang Astong Gendewa Pinentang Drijine Njae Sarimpang Samparan Yutang Gasir Wentis Ngembang Pudak Kujiwa Kalamon Tindak Sulangkeran Ngora Arik Geragal Anawon kemit payudara mengker-mengker gandul jinggo Sinta punika ingkang pinarak lenggah punggeng uri Geng birawa gotik wok simbar dodo jeruk purut pakulitane Pasuryan bengis nentro menteleng kadyo singarsong mangan celomendo Iko narendro saking luswa kambono Prabu Nilosani Kadang merdo saking Prabu Wirombo Dewa Sinten to punika ingkang jenggelek sagubuk ranggon gedene Pasuryan mindo singo barong netro lir baskoro kembar gerono kabitan tuking baito tutuk koyol ngingguo Remo gimbal jarak dan aduladul sengojo dan udal-udal Kulambrangan nutupi rogo sinarang saking mandro kadualas gung liwang-liwung Iku buta bebatenging praja Nusorukmi Warangka dalem Rekyanapati Digya Jaramaya Pasewakan mambak-mambak mlebar ing samudra surut Jejel api pitruk dengkul tumpang warangka Mlebar dugianing tepining panurakan Tuk nalika samana kraton Nusorukmi sepi mamring Datan kapiarso obo swantering jalma manusa Ingkang kapiarso amung pangempreting dwi ponggo pambanging sardula Tanggemering singo barong Swantering sato titianing para punggo kraton kang samyo cinancangan Sini gegang murweng kondo Nalika samono sang Prabu Wirombo Dewa Kepareng kerso ambabar sabdo pangandiko Atur pambagyo rawipun ingkang ibu Betari Durga Kanjeng ibu kulaturi penarak lenggah ingkang sekeco kambeng ibu
1: Ya Ger kaki Prabu Pun ibu Ojo yang penggalih

0: matur sewu sembahan nuwun sanget rawuhipun Kanjeng Ibu wonten ing Kraton Nusarukmi ingkang selalu dahat pangajeng-ajengipun putra paduka Kanjeng Ibu.
1: Iya kulup Kakek Prabu Wirambo Dewa
0: hatmatanipun ibu ingkang dhateng senani
1: kelaya-laya pun ibu
0: enggal rawuh aning Kraton Nusarukmi amarga
1: banget pun ibu anggone
0: ambayu-mbayu apa kahagya dadi panggayuhmu Kakek Prabu Wirambo Dewa. Nuwun-nuwun inggih Kanjeng Ibu. Kapal langkung rumining ngaturaken sungkem ing pangabekti sembah kula konjo ing ngandhaping apa
1: ya ngger Kakek Prabu ngger
0: datompo kanthi rasa lega ing penggalih ora ya puja atutine pun ibu kebat katampiya Kakek Prabu kawula ninggih matur sewu sembah nuwun gurawalan pamundinipun putra paduka tinampi asto kali pinunding mustaka tentang putra ing rekor metaking pranojo mugo andadosaken keluguran tuin kawibawanipun putra paduka kula Kanjeng Ibu
1: obat muga-muga kula
0: Kakek Prabu ya nuwun-nuwun sewu katur Kanjeng Ibu. Putraku Pambayun Nilosrani dawuh pangantiko
1: iya
0: senajan engkang putra kula Nilosari kepareng ngaturaken sukeming pangabekti sembah kula kanjeng ing ngandhaping bodoh Kanjeng Ibu.
1: Iya Nilosrani Kakek Prabu
0: sun tampi
1: ora ya pucuk atutine pun ibu kebak katampiya Nilosrani Kakek Prabu putraku Pambayun
0: kaul nun inampi pinunding mustaka muga dadosaken jejimati ngagesang kuwuh Kanjeng Ibu.
1: Muga-muga yongger Kakek Prabu iso mlayu kana pilenggahmu
0: kaul nun ngesto akan dahu.
2: Bujleng-bujleng partoko gerap beli selanat palakune jelek-jelekan nyawa-nyawa pepunden kulo nun hingga ngati joro moyo tinimbalan suan montening arso kapareng nyaosaken sungkeming pangapeti sembah kulo konjuk montening anda pingopoto sinun joro moyo yu sun tampi ora liya pujo atuti kue kebat katampio joro moyo kulo tampi pinunding bun-bunan kulo dumawaking pangkon kulo dato jejimat kulo agesan nun iya muga-muga joro moyo inggi anget jawi saking meniko kepareng kengati joro moyo nyewun dawuh iswanipun wonten ing ngarsa tinimbalan punapa kang ati kula badhe tinanggenah jembaraken jajan utawi ngerupek panggenaning mengsa engkang ati ora moyo boten badhe anglirwaken dawuh nuwun dudu kowe ingkang bakal tumiba dadi jejibaniro ate joro moyo dudun inggih mrayu gak nesik iswanmu kelukuran sabda paduka kula pundi nuwun nuwun sewu katur paduka Kanjeng Ibu tobat iya Kakek Prabu Wirambo Dewa kapriye yektos rawipun paduka Kanjeng Ibu andadosaken kemebiaring raosing manah engkang slawu putra paduka tansah nandhang pepeteng sasampunipun ibu rawuh kemebiaring mana kula kados wulan purnomo punapa Kanjeng Ibu sampun saged neranani panggayuhipun engkang putra kula ibu
1: mengkata disik Wirambo Dewa alon-alon ten hari-hari yang kersono raga kalsante kulop.

0: Raosipun raga kula kados kikrik adri. Aningali patuko Kanjeng Ibu ngasto jimat ingkang ing semusa kelangkung ampuh. Tuwin ngasto kendogo ingkang rupi mojo kencono. Lho menika kados pundi Kanjeng Ibu?
1: Wilah dalah.
0: Nyun sewu sina sing kang putra kula nyosani nderek nyun piterang Kanjeng Ibu. Sadangunipun ingkang putra kula nderek nenggorepun Kanjeng Ibu adapur. Ingkang putra kula dados sayanipun adhi kula Prabu Wirambadewa. Sesarengan angantiripun Kanjeng Ibu kados pundi babaring nyuwun menapa sakit kadugen menapa mboten ning rawipun Kanjeng Ibu ngasta jimat ingkang mekaten menika ingkang kados pundi kersanipun Kanjeng Ibu jimat badhe kagem menapa Kanjeng Ibu iki ngene yen ger putraku sakloron putraku loro-lorone iki dene aja sumelang aja kumlamaring penggalih yektine sira gayuh kancingan jejaluning jagat sira wis taun-taunan wis windon-windon leng gayuh bisa duwe beslit lanang jagat ora bisa kasumbadan senajan to sira dadi ratu sugih dunya brana ratu Digdayesti Mandraguna nanging serotan duwe rasa mukti wibawa Nyakrawati Mbadendo amarga sira duwe panggayuh kepengin ngasta beslit jalaring jagat durung bisa kelakon saiki bisa kelakon saiki bisa kelakon kulup kaki Prabu saged kelampan nyepeng beslit lancuring jagat ingkang kadul pundi serananipun menapa sampun kepareng dening Rama Pukulun Pranasti Guru uwis ngger uwis nanging diparingi janji sira bisa kedunungan beslit lancuring jagat wiwit kancing jejalring jagat bisa kaato dening sliramu nanging sira kudu bisa nyranani sirnane Werkudara lawan Antasena yen sira bisa nyranani sirnane Werkudara lawan Antasena kunarep lebokake marang Kendhaga Maja Kencana cemplungake mring Kalacandra Dimuka sira nembe diwenangake ngasta beslit lanang jagat mboyong saka astane Permadi Kulub

matur sewu sembahan nuwun sanget Kanjeng Ibu, matur sewu sembahan nuwun. Dawuh peparing saking Rama Pukulun Permasti, kula dipun menangaken boyong beslit lancur ing jagat ingkang kaasta dening Permadi. Nanging kula kedandranani sirnanipun Werkudara kalian Janaka kalian Antasena. Ngono kuwi kula. Mawa srana menapa Kanjeng Ibu kula saged nyritakaken Werkudara kalian Antasena. Iki lho wis diparingi wasiat kayangan sing jeneng Cis Jalundara. Datan monggo puli apa maneh daging bakulitaning jalma ing Marcapada. Sedeng dewa ora wani mambu dayaning Cis Jalundara iki ampun tenanan kulup. Menawa katon meniko dados jejibane sinten Kanjeng Ibu? Kadang wanom ora perlu nyambut gawe enak kepenak pinal lenggahaning kraton bae. Sing dadi saya ngejaba sira kang dadi sedulur tuwarana maneh. Lawan pun ibu dhewe kang bakal tumandang awit Cis Jalundara. Mbok nganti ora bisa tumama marang Werkudara Antasena. Pun ibu kang bakal tumindak dhewe kula kaki Prabu. Babu. Enggang badhe nyeranani sirenipun Werkudara Kraton Antasena Kanjeng Ibu piyambak. Aku dhewe kula kaki Prabu. Lho menawa katon tumapak ing dedamel benjang kapan Kanjeng Ibu? Mengkata dhisik. Ana tembung, ana bebasan silem sinambi ngombe. Aku tanggule patine Werkudara lawan Antasena. Lanju bareng lawan boyonge beslit lanang jagat saka astane si Permadi. Mangkato dina saiki Patih Jaramaya. Nyawa-nyawa pepunden kula wonten dawuh menapa Gusti? Peteng dedet sambung ana lawan obor lunyu tekluk-tekluk tekenan oman kok lakoni. Munggah gunung temurun gunung kok lakoni. Kowe mlebu dadi telik Duratnaka dadi maling. Mlebu mring kasatriyan Madukara. Beslit lanang jagat sing kaasta dening Janaka tolongen. Aja bali kowe marang Nusa Rukmi yen durung gondol beslit lancur ing jagat. Nuwun sewu dawuh Trata Santika ngrampungi damel. Nderek amit medaling jawi bidal nyun pangestu tustu beslit lancur ing jagat.

0: Anak putra paduka kula Kanjeng Ibu. Sangat agung nugraha ingkang kaperengaken dhateng ing putra kula Kanjeng Ibu.
1: Iya,
0: nggih Kakek Prabu. Wis enak nang dadare Ndoro Kang Eco. Punika kang bakal ngrampungi gawe bebarengan ora kadang wejo. Mila santri nggih Kakek Prabu. Matur sewu sembah nuwun. Koko Prabu Nilosani Pelah hari ini pun kakang Yayi Prabu Nomo Dewo sangat gengeng panuwun. Ini tejiban menikah ingkang badhe ngantuk Kanjeng Ibu kalian kakang Prabu. Satriki pun matur sewu sembah nuwun. Dan akan sugeng tindakipun kakang Prabu suk tinggal ketika kantuk gambel mori sakit kantuk bukan ingkang rayi kulunya pentu setelan turi jagat.
1: Yo,
0: ih, muka-muka wae ingkang berhatin jadi sing gentur pamuji ini kawula nuwun inggih
1: monggo
0: Kanjeng Ibu kula dhiyaken sing ati-ati yo ngger anggen

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Selamat pagi.
2: Pagi.
1: Iya, dengar-dengar Teteh ini pengguna Habutop ya?
2: Iya, betul.
1: Kalau boleh tahu, ini mohon maaf atas nama siapa dan alamat rumahnya dari mana?
2: Dengan Elis di Argapura RT3 RW1 Kecamatan Harjamukti, Kota Cirebon.
1: Iya, kalau boleh tahu ini sudah habis penggunaan Habutop berapa botol dan mempunyai keluhan sakit apa ya, Teh?
2: Saya membeli Habutop sudah 2 botol untuk ibu saya. Punya keluhan pegal-pegal, badan sakit atau urat kaku karena kecapean.
1: Oh iya, kalau boleh tahu ini manfaatnya untuk ibu Teteh gimana nih setelah pakai Habutop?
2: Manfaat Habutop di ibu saya alhamdulillah meredakan rasa sakit, kecapean membaik, uratnya sudah tidak kaku dan enakan di badan.
1: Oh gitu ya Teh, boleh minta saran-sarannya nggak buat para pendengar yang punya keluhan sakit seperti ibunya Teh Elis?
2: Untuk para pendengar yang punya keluhan pegal-pegal, urat kaku karena kecapean seperti ibu saya, ayo segera pakai Habutop. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Iya, terima kasih banyak ya Teh Elis.
2: Iya, sama-sama.
0: Dapatkan di Radio Citra Amelia yang beralamat di Pedung Sapir Regensi Blok C8 RT6 RW9 Kalierang Bumiayu Brebes. Untuk konsultasi dan keagenan hubungi call center kami di 0823-1328-0522, di 0823-1328-0522.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774, 0882-2413-9774. Agen Apotek Kali Santri, alamat Jalan Pangeran Diponegoro 142 Bumi Ayu. Agen Apotek Moro Sehat, alamat Jalan Raya Kaliwadas RT1 RW2 Desa Kaliwadas. Agen Apotek Haji Ion Farma, alamat Kaliwadas Bumi Ayu 50 meter sebelah barat. Agen Apotek Hansa Farma, alamat Jalan Raya Pangebatan Bantar Kaung.
4: Ammar TV.

Mau dengerin dan akan membantu kamu dalam menghafal Al-Quran. Yuk beramal dan bantu jalan dakwah Amar TV dengan mendonasikan sedikit harta kamu dengan transfer di rekening BCA 4040344808 atas nama Muh Nur Rohmat. Informasi lebih lanjut silahkan telepon di 081 2960.

0: Am artifii. Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dan ibu siapa? Silahkan diperkenalkan.
2: Dengan ibu Tarsini.
1: Alamatnya di mana?
2: Alamat saya di Jalan Cempaka, RT 02, RW 03, Tritilor, Srublegi.
1: Benar ibu pengguna Habutop?
2: Ya benar.
1: Silahkan diceritakan pengalamannya.
2: Saya sering mengalami kesemutan dan saya kalau malam sering susah tidur. Setelah saya mendengarkan iklan di radio, saya mencoba membeli Habutop di agen terdekat. Saya udah hampir habis 2 botol. Alhamdulillah keluhan yang saya rasakan udah membaik.
1: Alhamdulillah. Terakhir pesan untuk pendengar yang memiliki keluhan yang sama, silahkan.
2: Bagi pendengar yang mengalami keluhan seperti saya, cobalah memakai obat herbal Habutop. Obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Demikian pendengar kesaksian dari salah seorang pengguna Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dapatkan di Radio Citra Amelia yang beralamat di Penum Sapir Regensi Blok C8 RT 6 RW 9 Kaliarang Bumiayu Brebes. Untuk konsultasi dan keagenan hubungi call center kami di 0823-1328-0522, di 0823-1328-0522.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774, 0882-2413-9774. Agen Apotek Moro Sehat 2, alamat Jalan Bantar Kawung. Agen Apotek Family Putra, alamat Jalan Raya Kalierang. Agen Apotek Sarana Sehat, alamat Jalan Linggapura, Tonjong. Agen Apotek Tresna Sehat atau Ibu Bapak Endang Santoso, alamat Jalan Gardu Kuta Mendala, RT 1 RW 1, Kecamatan Tonjong.

0: pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum, Bu.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Niki, boleh diperkenalkan dulu namanya siapa dan juga alamatnya di mana, Bu?
2: Namanya Marlia, dari Balong Bantar, RT1 RW2, Kecamatan Wanayasa, Kabupaten Banjarnegara.
1: Oke, dan juga kan setahu saya ibu ini sering banget ya konsumsi Habutop gitu. Nah, boleh berbagi pengalaman ini, Bu, mengenai Habutop, perubahannya gimana sih setelah menggunakan Habutop gitu?

0: sehat kembali.
1: Oh, jadi pokoknya semenjak konsumsi Habotop, jadi semuanya sakit-sakitnya jadi hilang ya Bu ya, membaik gitulah ya.
0: Alhamdulillah.
1: Pertama awalnya ini Bu tahu Habotop ini dari mana sih Bu?
0: Dari radio.
1: Jadi sering dengerin radio ya Bu, jadi tahu Habotop ini ya Bu ya.
0: Iya.
1: Gimana sih Bu pesan-pesannya gitu buat para pendengar, biar para pendengar konsumsi Habotopnya ini gitu.
2: Buat para pendengar yang mempunyai keluhan kayak saya dan suami saya, harus segera diatasi dengan Habotop herbal, karena Habotop herbal itu sangat manjur dan mujarab pol-polan.
1: Oke, terima kasih ya Bu atas waktunya, ini sudah mengganggu.
2: Sama-sama.
3: Dapatkan di Radio Citra Amelia yang beralamat di Penum Sapir Regensi Blok C8 RT6 RW9 Kalierang Bumiayu Brebes. Untuk konsultasi dan keagenan hubungi call center kami di 0823-1328-0522, di 0823-1328-0522.
4: Dapatkan Habotop, minyak herbal sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774, 0882-2413-9774. Agen Apotek Prupuk, alamat Jalan Raya Prupuk Utara, Margasari, Tegal. Agen Apotek Murah Sehat, alamat Jalan Prapatan Purwodadi, RT 6 RW 3 Kecamatan Tonjong. Agen Apotek Mugiwaras, alamat Timur Balai Desa Linggapura, Tonjong. Agen Apotek Ibnu Farma, alamat Jalan Pondok Pesantren Al-Hikmah 1 Benda.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bihamdihi tatimmul barakat wa bifadlihi tatimmus salihat. Assalatu wassalamu ala rasulillahilladzi bisalawatihi tatimmus syafa'at. وصلوات الله وسلامه التام عليه وعلى أهله وآله وذرياته وأصحابه وأمته إلى يوم الميعاد. أما بعد، فيا أحباب الله وأحباب رسوله صلى الله عليه وسلم، أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون. فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Yang kami hormati para asatidha, para ulama, keluarga besar di pengurus Masjid Raya Pondok Indah, baik di yayasan, di masjid, dan semua yang terlibat dalam kemakmuran masjid ini, semoga senantiasa diberkahi dan diberikan kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak disebutkan sifat pemakmur masjid di dalam Al-Qur'an kecuali dengan sifat-sifat yang terbatas. Karena ayatnya pun dibuka dengan adatul hasri, huruf pembatas. Ditemukan di Qur'an surah ke-9 At-Taubah di ayat yang ke-18, innama ya'muru masajidallahi. Jika ada ayat Al-Quran dibuka dengan kata innama, adatul hasri, huruf pembatas, maka hukumnya hanya berlaku atau terbatas pada yang disebutkan di ayat saja, tidak keluar dari situ. Saya beri contoh bandingan dulu. Zakat itu dikeluarkan dan disalurkan hanya untuk 8 golongan. Tidak boleh keluar dari 8 golongan itu. Kenapa tidak boleh di luar 8 golongan itu? Karena ayat pengeluaran zakat dibuka dengan kata innama. Quran surah 9 At-Taubah di ayat ke-60. Innamas sadaqatu. Zakat itu hanya boleh dikeluarkan untuk golongan berikut. Jadi di luar golongan itu tidak menerima zakat. Nanti ada skema lain seperti infak, sedekah umum dan sebagainya. Ayat pemakmur masjid dibuka dengan kata innama, memberikan kesan bahwa tidak setiap orang memiliki satu kecenderungan, satu nikmat, satu keinginan untuk berkontribusi memakmurkan masjid. Di dalam bidang apapun, program atau tahapan apapun, ada yang bertugas mengelola, ada yang bertugas untuk membangun, ada yang bertugas mensupport kegiatan, ada yang bertugas untuk bisa berkontribusi di aspek-aspek lainnya. Nah, semua itu kata Allah adalah kalangan terbatas. Jadi kalau Allah sudah berikan satu spesialisasi tersendiri dan dinilai oleh Allah sebagai golongan yang spesial, maka manfaatkan status itu sebelum nanti bertukar atau selesai tugasnya dan kembali kepada Allah insyaallah dalam kemuliaan. Man amana billahi wal yaumul akhir. Man amana billahi wal yaumul akhir. Orang-orang yang diberi kesempatan memakmurkan masjid itu, kata Allah, harus menyatukan dulu visinya sebelum membuat program. Jadi sebelum membuat program di masjid, satukan dulu visinya. Visinya untuk mendapatkan ridha Allah. Proyeknya akhirat, untuk membawa bekal pulang saat akan dihisab. Jika semua kepentingannya lillah, semua karena Allah, maka apa yang kemudian Allah tunjukkan, orang-orang itu akan menjadi istimewa di hadapan Allah, lalu mulai membuat program dari kenikmatan salat yang khusyuk, wa aqamas salat, pengelolaan harta yang bisa bermaslahat atau kepentingan-kepentingan agama dan sosial, wa ataz zakah, walam yakhsha illallah, dan semua fokusnya karena Allah. Fa'asa ulaika ayyakunu minal muhtadin. Maka orang-orang yang beraktivitas demikian insyaallah akan digolongkan pada golongan orang-orang yang mendapatkan kemuliaan dan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua termasuk dari bagian ayat yang disebutkan tadi. Bapak Ibu sekalian, tadi banyak disampaikan tentang kemuliaan dan kegiatan waktu subuh. Sampai ada program pejuang subuh. Mudah-mudahan nanti selanjutnya ada pejuang zuhur. Setelah itu pejuang asar. Setelah itu pejuang maghrib. Lalu disempurnakan dengan pejuang isya. Ada apa di waktu subuh? Apa perbandingannya dengan waktu-waktu yang lainnya? Mengapa sebagian nama yang disematkan di dalam ibadah di waktu-waktu itu justru tidak sama dengan nama waktunya, tapi disebutkan dengan nama-nama yang berbeda? Zuhur kenapa dengan zuhur tidak nahar? Asar kenapa disebut asar tidak masa? Subuh kenapa disebut subuh dan ada dua nama dengan fajar? Ya, kenapa namanya dua? Itu yang coba kita hadirkan di pertemuan kajian kali ini. Mudah-mudahan dari pencerahan yang kita dapatkan di kesempatan pagi ini, ada bakal terbaik yang kita bawa pulang setelah menunaikan ta'lim ini insyaAllah. Nah, tidak cukup dengan amin, kita mulai dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai Quran surah ke-17 Al-Isra di ayat ke-78. Bismillahirrahmanirrahim.
1: Aqimis salata
0: lidulukis syamsi ila ghasaqil layli wa qur'anal fajr inna qur'anal fajri kana mashhuda. Aqimis salat, tunaikan oleh kalian salat dengan sempurna, dengan benar. Penting dicatat, setiap ada perintah menunaikan salat dalam Al-Quran yang salatnya dimaknai sebagai ibadah formal, bukan bermakna doa biasa. Jadi ada salat yang bermakna umum, yaitu doa. Jadi doa itu disebut dengan salat. Karena itu dalam fiqih, as-salatu hiya doa. Salat itu secara bahasa disebut dengan doa. Karena isi dari semua salat itu, bacaannya semuanya doa. Tapi kalau ada salat yang dimaksudkan ibadah yang kita tunaikan, dimulai dengan takbir, berniat kita, ditutup dengan salam, maka salat yang dimaksudkan ini, itu seringkali di Quran kalimatnya dibuka dengan derivasi kata aqama yuqimu. Kalimat salat pertama di Quran Al-Baqarah ayat 3. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalah. Al-Baqarah ayat ke-43. Wa aqimus shalah wa atuz zakah. Selalu menggunakan aqama yuqimu yuqimuna aqimi dan seterusnya. Termasuk di Quran surah ke-17 Al-Isra ayat 78. Aqimis shalata. Menggunakan kata aqim. Apa itu aqim? Aqama yuqimu yuqimuna aqim itu artinya menunaikan dengan sempurna, sesuai dengan ketentuan yang diberlakukan, tegak sempurna. Jadi ketika Allah meminta kita menunaikan salat, salat yang diinginkan itu kata Allah bukan salat biasa saja, bukan sekedar bertakbir kemudian ditutup dengan salam. Ada ketentuannya, ada aturan-aturannya. Karena itu ketika Allah meminta kita menunaikan salat, setelah menggunakan kata aqim, aqimu yuqimuna, kalimat salatnya menggunakan alif lam. Kalau Bapak Ibu cek silakan, rata-rata ada alif lamnya. Ya, tidak berdiri sendiri. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalah, ada alif lamnya. Wa aqimus shalah wa atuz zakah. Wasta'inu bis-sabri was-shalah, ada alif lamnya. Nah, alif lam itu diantara fungsinya dalam bahasa Arab, ada yang berfungsi sebagai ta'rif. Ta'rif itu seperti artikel the dalam bahasa Inggris. Ya, car, itu banyak di luar. Mobil. There are so many cars outside. Itu banyak sekali kendaraan di luar. Tapi kalau kita katakan the car, ya, yang ini bukan yang lain. As-salah, kenapa menggunakan alif lam? Memberikan kesan yang diinginkan itu salat yang sesuai aturannya. Salat yang sesuai dengan ketentuannya. Karena itu di era Nabi SAW Boleh dicatat nanti hadisnya riwayat Muslim, nomor hadis 397. Yang meriwayatkan nanti sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, pelaku yang mengalami ini namanya Khalad bin Rafi' Az-Zurayqi. Dikisahkan datang seorang sahabat ya Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian dakhala ilal masjidin nabawi, kemudian masuk ke masjid Nabi, fasala bi jambin Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka ia salat di samping Nabi sallallahu alaihi wasallam, wan nabiyyu fi nahiyatin ukhra min al masjid, sedangkan Nabi di sisi yang lain di masjid itu. Kalau diilustrasikan, dia masuk ke masjid, kemudian Nabi di satu sisi yang lain, kemudian dia salat. Kemudian ketika dia selesai, falamma sallama yaminan wa shamala thumma ata an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam, ketika dia salam ke kanan dan ke kiri lalu mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqala, dia berkata, assalamu alayka ya Rasulullah, ya assalamu alayka ya Rasulullah, kata Nabi, wa alayka assalam wa rahmatullah, irji' salli fa innaka lam tusalli, kata Nabi, wa alaykum assalam wa rahmatullah, kamu salat lagi karena engkau belum salat, padahal sudah salam. Fa'ada salatahu, kemudian dia mengulang salatnya, thumma atan nabiyya, dia datang lagi ke Nabi SAW, dia berkata, assalamu alayka ya Rasulullah, dijawab dengan jawaban yang sama, kata Nabi, wa alayka assalam wa rahmatullah, irji' salli fa innaka lam tusalli, kamu balik lagi salat karena engkau belum salat, padahal sudah salam. Maka dia melakukan itu sampai 3 kali, sampai dia berkata, ya Rasulullah, ma uhsinu ghairah, ya Rasulullah, ini yang bisa saya kerjakan, kalau ada yang kurang, alimni, mohon ajarkan saya bagaimana sholat yang sesuai aturan yang benar itu. Maka diajarkanlah oleh Nabi, bahkan sejak wudu, idza qumta ila shalah. Tuh, kembali muncul kalimat tadi, aqama yuqimu. Kata Nabi, jika engkau salatnya ingin sempurna, fa asbighil wudu, maka mulai dengan wudu yang sempurna. Maka biasanya orang kelihatan dari wudunya, orang yang baik salatnya itu mulai kelihatan dari sejak wudunya. Jadi kalau wudunya tidak sempurna, buru-buru yang dibasuh tidak sempurna, itu pasti akan berdampak kepada salatnya. Setelah itu thumma staqbil qiblah, lalu menghadap ke arah kiblat, lalu diajarkanlah oleh Nabi tata cara salat mulai dari takbir sampai dengan selesai salam. Nah, salat seperti ini jika benar oleh kita diikuti. Jadi fokus baik-baik di sini, benar-benar diikuti oleh kita aturannya dari mulai wudu sampai dengan salam, maka Allah akan berkenan memberikan 5 kemuliaan. Yang dicurahkan pada seorang hamba saat di dunia. Jadi kalau pahala di akhirat, pahala sholat kita dapatnya di akhirat. Sekali menunaikan sholat dapat 10 poin. Itu ada di Quran surah ke-6 Al-An'am di ayat 160. Man ja'a bil hasanati falahu ashru amthaliha. Siapa yang mengerjakan perbuatan hasanah, perbuatan baik yang punya nilai pahala, maka diberikan nilainya 10. Di dalam Al-Quran, sholat itu disebut dengan hasanah, perbuatan baik yang punya nilai pahala. Itu ada di Quran surah ke-11, Hud, di ayat yang ke-114. Aqimis sholata tarafain nahar wa zulafan minal layl, innal hasanati yudhibnas sayyiat. Tunaikan sholat di pembuka siang sampai akhirnya, sampai ketemu malam. Jadi dari subuh, zuhur, asar, maghrib, sampai ke isya. Semua solat itu kata Allah disebut dengan hasanat. Innal hasanat. Hasanat jama' dari hasanah. Jadi solat disebut dengan hasanah. Kalau kita menunaikan solat di Al-An'am ayat ke-160, maka diberikan poin. Poinnya namanya ajrun. Ya, kita sebut dengan pahala. Pahala itu bahasa Qur'annya ajrun. Di Qur'an surah At-Tin, lahum ajrun ghairu memnun. Begitu kita mengerjakan amal soleh, maka diberikan pahalanya. Perbuatan amal soleh jadi disebut dengan hasanah, pahalanya disebut dengan ajrun. 10 itu ngitungnya bukan begini, bukan 1, 2, 3, 4, itu terlalu sedikit. Di hadis muslim ukuran 1 keduanya 500 tahun, 2 ketiganya 500 tahun, 3 keempatnya 500 tahun. Jadi sekali kita menunaikan sholat, 10 nilainya, setiap 10 itu 1 keduanya 500 tahun, 2 ketiganya 500 tahun. Kalau ditunaikan di masjid, ya, ditunaikan di masjid, nanti dapat lagi tambahan pahalanya. Baru masuk datang ke masjid dengan niat sholat, bukan yang lain ya. Kan ada orang yang kadang ke masjid niatnya tidak sempurna ibadah, mungkin janjian ketemu teman. Ya, akhi, bro, ketemuan yuk. Ya. Di mana? Di Pondok Indah aja sambil sholat zuhur. Sambil sholat zuhur. Jadi sholatnya sambil ya, nyambi itu. Ya, substansinya mau ketemu kan? Agenda intinya ketemuan sambil sholat zuhur. Nah, kalau kita niatkan mutlak untuk ibadah, apapun itu, mau sholat, mau baca Quran, mau i'tikaf, itu baru datang, baru menginjakkan masjid, masuk dengan kaki kanan, baru datang, itu sudah dicatatkan 25 kebaikan, belum apa-ngapain. Jarak satu keduanya tadi 500 tahun, dua ketiga 500 tahun. Kalau dilakukan sholatnya berjamaah, maka dapat tambahan 27, kalikan 27, sudah dapat 10, 10 kali 27 berapa tuh? Ya 270, setiap satunya kalikan 500 tahun. Maka sholat di masjid itu bukan main-main. Itu kelihatannya nanti dua. Saat sakaratul maut, pahala itu ditampakkan. Jadi pahala itu bukan sekarang. Pahala itu saat kita pulang. Nanti begitu akan meninggal, ditampakkan itu. Ya, pahala yang telah kita kerjakan itu dalam bentuk amal yang diridhoi oleh Allah. Makanya orang-orang yang rajin beramal saleh, ya, hasanahnya banyak, itu hidupnya tenang. Karena dia merasa tenang, jiwanya pun tenang. Ketika pulang pun dia berada dalam ketenangan. Itu yang menjadikan dia kadang senyum. Ada orang yang akan meninggal itu senyum. Ya, sedang baca Quran, ada yang sedang duduk, ada yang sedang ngaji, ada yang sedang sholat. Saking tenangnya, panggilannya pun tenang. Quran surah 89 ayat ke-27 sampai ayat 30. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, hei jiwa-jiwa yang tenang, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, cepat pulang, aku sudah ridha dengan amalmu, engkau pun akan ridha dengan pemberianku. Fadkhuli fi ibadi, masuk golongan hambaku. Ibad itu jama' dari kata abdun. Abdun itu adalah nama bagi hamba yang senantiasa memperbanyak ibadah. Ketika dia ibadah punya hasanat, maka dikonfirmasi saat pulangnya, ditampakkan hasanatnya, ditampakkan hasil pahalanya. Itu yang menjadikan, pernah dengar Sayyidah Asiyah, Siti Asiyah, siapa beliau? Istrinya Fir'aun kan? Ya, kan ada kisah viral dalam Al-Quran. Ketika beliau akan dieksekusi oleh Fir'aun, la'natullah ya'ni, Fir'aun itu akan mengazab, akan menghukum istrinya sendiri, Sayyidah Asiyah. Ketika akan disiksa dan sudah diikat dalam tiang itu, akan disiksa, maka beliau berdoa, Siti Asiyah itu, dan doanya diviralkan di Al-Quran. Rabbi bennili indaka baitan fil jannah wa najjini min fir'auna wa amali. Ya Allah, aku telah berislam mempertahankan akidahku saat ini sampai dengan sekarang. Maka mohon ya Allah, berikan kepadaku anugerah di surga, nanti bangunkan satu istana di surga. Dan selamatkan aku dari buruknya siksa Fir'aun, sehingga menjadi tanda bagi orang-orang yang akan beriman, bahwa beriman itu menyenangkan. Maka apa yang terjadi? Saat sakaratul maut itu ditampakkanlah oleh Allah istana di surganya, maka dia tersenyum. Dalam senyum itu Fir'aun kan gak ada imannya, jadi gak ada koneksinya. Maka mulai menghardik, kata Fir'aun, ini perempuan mau dieksekusi kok malah senyum. Dia gak tahu kalau dalam keadaan itu surganya sedang ditampakkan, istananya ditampakkan. Maka meninggallah beliau dalam keadaan sedang menatap istana surganya. Ya, dan berhasil wafat dalam husnul khatimah, dan Fir'aun tidak mencelakai, tidak menghukum, tidak menyiksa beliau itu kecuali dalam keadaan sudah wafat. Ya, ini tak terasa lagi. Nah, itulah orang-orang yang saleh, orang-orang yang punya banyak hasanah, ditampakkan sakaratul mautnya, lalu dihisab, nanti baru dikonfirmasi. Maka sekarang diberitakan sebagai ilmu al-yaqin, saat sakaratul maut diperlihatkan sebagai ain al-yaqin, saat masuk nanti ke surga dirasakan sebagai haqqul yaqin. Maka ada ilmu al-yaqin, ain al-yaqin, haqqul yaqin. Itulah yang menjadikan kita sering berdoa supaya semua kegiatan dunianya menjadi hasanah, dan di akhirat dikonfirmasi lagi hasanahnya. Ada di Al-Baqarah surah kedua di ayat ke-201. Wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Nah, perbuatan hasanah yang pertama itu salat.
2: Jadi ketika kita sholat ada pahala. Pahala itu urusan akhirat. Nanti ketika meninggal dapat. Itu bekal pulang. Ah, kita gambarkan nih supaya enggak bingung ya. Yo, kita ilustrasikan sejenak ya. Bismillah. Bapak Ibu kelihatan ini ya? Hah? Ibu kelihatan Bu ini? Ah, alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini pejuang subuh belum ditulis sudah kelihatan ya. Ah. Alam itu kan yang kita tinggali, kita rasakan, dan nanti yang kita yakini ada tiga kan. Ini sering saya sampaikan belakangan ini di beberapa kesempatan. Satu, sekarang ada yang disebut dengan ardun, al-ard, yang kita terjemahkan dengan bumi, tempat kita tinggal sekarang. Ya, sekarang kita ada di mana? Ah, di Masjid Pondok Indah ya. Bagian dari bumi, ini di bumi. Sifatnya disebut dengan dunia. Jadi dunia itu asalnya bukan nama alamnya, tapi lebih kepada sifatnya. Ya, dunia. Dari kata dana, yadnu, dunuan, wa dunyaan. Artinya sesuatu yang cepat, sesuatu yang fana, sesuatu yang rusak, yang hilang. Jadi semua sifat kehidupan kita di tempat ini itu berlangsung cepat. Ya, kayaknya baru kemarin ketemu, sekarang sudah ketemu lagi. Kayaknya baru kemarin kenalan teman SD, sekarang sudah saling punya cucu. Ya? Dan semua sifatnya rusak. Ini gelas kalau didiamkan, besok-besok kotor, rusak. Baju kalau didiamkan, gak diapa-apain, rusak. Ya, kendaraan kalau didiamkan, semewah-mewahnya gak diapa-apain, rusak. Itulah dunia. Kenapa diperkenalkan viral dunianya dibandingkan dengan bumi dan ardunnya? Untuk memberikan kesan yang kuat kepada jiwa kita. Hei, jangan sampai terjebak dengan kehidupan dunia yang sementara yang ditinggalkan. Jangan memperebutkan sesuatu yang rusak. Jangan berselisih pada sesuatu yang hilang. Ya, kan sekarang banyak orang aneh ya. Memperebutkan sesuatu yang pada akhirnya yang diperebutkan itu rusak sendiri. Ya, memperebutkan sesuatu, berselisih pada sesuatu yang akan ditinggalkan. Kan sama-sama meninggal. Untuk apa memperselisihkan sesuatu yang akan ditinggalkan? Kok bisa berantem, berselisih, saling mencela pada sesuatu yang sama-sama akan ditinggalkan? Itulah kenapa sering dipopulerkan dengan nama dunia. Dunia, ingat ya, kita tinggal di dunia ini. Maksudnya apa? Hei, hidupmu sementara. Hei, terkadang kita lupa bahwa itu akan berlangsung dengan cepat. Saat nanti meninggalkan tempat itu, ada tempat lain yang akan kita kunjungi. Setelah dunia apa? Huh? Ah, belum ke akhirat. Ah, ada waiting room dulu. Ah, sini ada waiting room. Ah, tempat nunggu sementara sebelum nanti ke alam yang ketiga. Namanya disebut dengan kubur. Afala ya'lamu idza bu'thira ma fil kubur. Surah apa itu? Surah Al-Adiyat, surah ke-100 di ayat yang ke-9. Namanya kubur. Sifatnya disebut dengan barzakh. Ya, alamnya barzakh. Bainahuma barzakhul la yabghiyan. Barzakh itu pemisah. Bukan alam yang sesungguhnya berkehidupan, bukan. Sementara aja pemisah dari alam yang lain. Jadi sekat yang tak nampak sekatnya, tapi memisahkan dua yang berbeda, itu disebut barzakh. Bapak Ibu, kalau kita pernah lihat di lautan, atau orang diving, menyelam ke laut, atau kita lihat misalnya suka ada program di YouTube ya, tentang lautan itu, kan air yang tembus ke laut itu dari mana-mana kan, dari sungai menyatu. Pernah lihat ada bagian lautan tertentu yang gak nyambung tuh arusnya antara kanan dengan kirinya. Ikan yang di sini gak bisa tembus ke sini. Begitu ke sini balik lagi, nah itu barzakh namanya. Barzakh pemisahnya, gak kelihatan tapi memisahkan dua bagian yang tidak menyatu. Bainahuma barzakhul la yabghiyan. Alam ini kenapa disebut barzakh? Karena dia memisahkan antara kehidupan di bumi dengan sifat dunia dengan kehidupan di alam yang ketiga namanya akhirat. Akhirat. Kalau sudah ada ta-nya, ada akhir, ada akhirat. Kalau sudah ada ta-nya di ujung, itu artinya ujung sesuatu yang gak ada awal lagi setelah itu. Ya sudah berakhir di situ. Ya. Jadi kalau di sini meninggal, masuk ke sini. Di sini selesai, ke sini ke akhirat. Tapi kalau di akhirat ini ujungnya enggak ada meninggal lagi. Ya, enggak ada wafat lagi, enggak ada meninggal lagi. Jadi enggak usah update status kalau di sini, statusnya akan abadi. Kalau di sini masih berpindah-pindah. Ya, mau status apapun dunia akan ditinggalkan. Begitu selesai pindah ke sini. Di sini mulai sama. Yang pejabat, yang pengusaha, pebisnis, ya, yang diplomat, yang macam-macam sampai ke sini mulai sama. Almarhum. Nanti bedanya dihisab, begitu sampai sini statusnya akan diraih sesuai dengan amalan yang ada di sini. Nah, mohon izin, mohon maaf, kalau di sini yang semua kita kerjakan, aktivitas kita disebut dengan amal, pekerjaan kita yang melahirkan bekal itu, ya, maka tuntutannya cuma satu, amal saleh. Pastikan semua amal perbuatan yang kita kerjakan soleh. Soleh itu artinya dipandang baik oleh Allah. Singkatnya begitu. Kalau makan dengan cara yang soleh, yang Allah senangi. Minum, minum yang soleh. Berpakaian, berpakaian yang soleh. Bekerja, bekerja yang soleh. Maksudnya kalau Anda cari pekerjaan, cari yang dibenarkan oleh Allah. Jangan bekerja dengan korupsi. Jangan bekerja dengan cara menyogok. Jangan bekerja dengan mempopulerkan riba misalnya. Kalau makan, makan yang soleh. Jangan makan yang haram. Jangan makan hasil dari pencurian. Itu namanya soleh. Kalau kita kerjakan semua aktivitas kita, pekerjaan semuanya soleh, maka tadi dia akan punya nilai. Nilai itu yang disebut dengan hasanah. Ya? Hasanah ini punya poin. Poinnya yang disebut dengan ajrun, yang kita kenal dengan pahala, yang tadi saya terangkan. Nah, ini hasanah, ajrun, hasanah ini yang ikut ke alam kubur nanti. Yang ininya tidak, amalnya. Contoh, gampangnya begini. Saya tunjukkan, ini ada minuman. Ya. Minum itu kan aktivitas standar, amal standar. Untuk menghilangkan haus. Siapapun bisa minum. Mau yang beriman, mau yang belum beriman. Saya sering katakan belum beriman dengan harapan sama-sama beriman sebelum wafat. Ya, itu adabnya. Maka bagaimana cara minum ini supaya menjadi soleh? Kata Nabi di hadis Al-Bukhari, perhatikan. Iza quddimat ta'amu. Kalau hidangan disajikan, mau makanan, mau minuman. Khudh biyaminika ma yalik. Ambil dengan tangan kananmu. Thumma sammillah. Awiqra bismillahirrahmanirrahim. Maka sebelum diminum, ucapkan. Bismillahirrahmanirrahim. Maka kalimat bismillahirrahmanirrahim itu yang akan menjadikan aktivitas minum menjadi hasanah. Dituliskanlah pahalanya, namanya ajrun. Minumannya selesai, itu masalah dunia. Hausnya hilang, keluar jadi kotoran, itu minumannya. Jadi gelasnya enggak ikut ke alam kubur. Ya, minumannya enggak ikut. Yang ikut apanya? Ini hasanahnya. Jelas sampai sini? Karena itu semua aktivitas yang kita kerjakan dalam berkehidupan itu pasti ada pedoman dalam Al-Quran dan hadis detailnya untuk membimbing semua aktivitas kita menjadi soleh. Pedoman itulah yang sering kita kenal dengan nama doa namanya. Silahkan Bapak Ibu cek, tidak ada satu pun di dalam Islam aktivitas yang dikerjakan kecuali bersanding dengan doa di dalamnya. Coba cek ya. Bangun tidur sudah ada doanya? Sudah. Makan ada doanya? Berpakaian ada doanya? Dan kalau kita mau jujur, itu semua aktivitas doanya enggak sama. Bangun tidur dengan mau tidur sama enggak doanya? Bahkan urusan ke masjid nih, masuk masjid ada doanya enggak? Kakinya diatur kan? Kanan. Keluar masjid ada doanya? Doa masuk dengan keluar sama enggak? Tidak. Ada yang mau ke toilet ya, masuk toilet, kakinya diatur enggak? Kaki apa masuknya? Kiri. Keluar? Ada doanya enggak? Nah, perkara ke toilet pun bisa jadi amal soleh. Karena semua yang dikerjakan dalam Islam itu bernilai. Allah itu ingin mendidik kita, jangan sampai melakukan sesuatu yang tidak ada manfaatnya. Dan kalau sudah ada manfaat, jangan tanggung. Jangan hanya jadikan kegiatan itu terbatas pada satu alam saja. Dunia dapat tapi alam kubur gak dapat. Dunia dapat tapi akhirat gak punya bekal. Gimana nanti pulang ke akhiratnya? Ya. Saya mau tanya sebentar. Maaf ya. Kita yakin enggak bahwa kita akan meninggal? Saya ulang, yakin enggak akan meninggal? Baik. Sekarang pertanyaannya, kalau sekiranya meninggal, pindah alam atau tidak? Pindah kan? Makanya diumumkan di Masjid Raya Pondok Indah, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Telah meninggal dunia, telah meninggalkan dunia. Artinya keluar dari sini. Sekarang kita pakai hukum dunia sebentar. Biasanya begini, kalau orang pindah tempat, walaupun ada di satu alam, itu pasti butuh bekal. Dan kadang bekalnya gak sama. Contoh, nanti Ramadan setelah itu masuk Idul Fitri. Biasanya ada mudik ya. Mungkin gak mudik kalau gak ada bekal. Saya sering perhatikan setiap tahun, orang itu mau mudik kalau ada bekalnya. Masya Allah, cuman motornya bebek ya, tapi kan bekalnya ada yang singa, ada yang sapi ya. Itu ditambah lagi pelepah pisang, kasih dus lagi, kasih tulisan sayang tunggu aku pulang gitu kan ya. Kan dikumpulkan kan. Dan saya pernah tanya, kenapa mas gak pulang? Gak ada bekal pak katanya. Jadi orang mau pindah tempat saja itu perlu ada bekal. Anda kesini kalau gak ada bekal gak mungkin sampai. Sekarang kalau pindah dari Indonesia ke Singapura, sama gak mata uangnya? Beda. Di Malaysia sama enggak? Semakin jauh ke Saudi, ke Amerika, hukumnya mengatakan setiap pindah tempat pasti bekalnya beda. Jangan pernah kita mengharapkan atau membuat hukum sendiri ketika pindah tempat. Jadi sesama dunia saja tempatnya, bekalnya sudah beda. Sekarang Anda menginginkan pindah alam dari dunia ke kuburan, bekalnya pengen sama, mustahil. Makanya sejak kita meninggalkan dunia, semua paket dunia tanggal di atas. Pindah ke bawah, selesai. Nih bajunya ini gak akan ikut nih. Ganti. Ya, namanya kafan kan? Dan di kafan itu sudah gak ada kantongnya ya. Coba dicek tuh, ada kantongnya gak kan kafan tuh? Gak ada. Dan ini gak akan dibawa nih handphone-handphone yang bagus, lagi dipakai ngerekam nih. Gak akan ikut. Ah, saya mau dipakai aja ntar kalau malaikat nanya, man rebuka. Nih, sudah pernah ikut kajian. Rombongan Ustaz Adi. Ya, beda, ini beda alam. Maka yang ikut apanya? Yang ikut tuh hasanahnya, value-nya, nilai kebaikannya. Ini yang kita yakini, ini yang kita imani. Jadi mumpung masih ada kehidupan, perbanyak. Kalau dulu sadar banyak yang salah, sekarang sisanya ganti dengan yang soleh. Kalau sudah diperlihatkan, sekarang kan banyak yang viral di YouTube, dilihat, didengar oleh telinga kita, disimak oleh kita, orang meninggal sedang sholat, orang meninggal setelah menjadi pemulung kebaikan, orang meninggal dalam keadaan baca Quran, diperlihatkan di mata kita. Kok bisa buka YouTube yang keluar di beranda itu? Itu kan hidayah. Jadi kalau sudah ditampakkan di depan mata, ya, didengar oleh kita, terlihat langsung, maka yang disadari salah yang dulu ganti dengan yang soleh sekarang. Kalau tidak kita lakukan, maka rugi kita saat pulang. Ini yang dimaksud surah ke-103. Wal asr. Innal insana lafi khusr. Illa alladhina amanu wa amilus salihat. Amal salih. Nah, ini nanti yang dibawa pulang ke sini. Ya, sini. Nah, bagaimana melatih supaya semua kegiatan kita itu jadi soleh? Gimana latihannya? Karena enggak mudah untuk melakukan itu. Belum tentu bangun itu langsung soleh, itu belum tentu. Belum tentu kita makan itu mendapatkan sumber yang benar, dengan cara yang benar. Bagaimana melatihnya? Maka Allah berikan kepada kita waktu-waktu khusus untuk berlatih diri tersambung dengan Allah, yang dengan ketersambungan itu akan menjaga kita di semua keadaan, baik berdiri, jalan, duduk, kerja di kantor, tidur, rebahan, sekarang banyak kaum rebahaners. Ya, tidur, tiduran. Itu dipastikan kalau tersambung dengan Allah, terkoneksi, semuanya soleh. Karena kalau ingat, ya saya duduk ingat Allah. Kalau ingat, di pekerjaan ingat Allah, mustahil kita bisa menuliskan sesuatu yang Allah tidak sukai. Tambahin nolnya. Ya, bikin paraf, tanda tangan pada proyek yang tidak benar. Mustahil, karena ketika sedang tanda tangan, ingat Allah. Ya. Nah, dalam bahasa Arab, sesuatu yang tersambung dengan kuat, sehingga selalu menempel dan sulit terpisahkan, itu bahasa Arabnya disebut dengan silah. Dari wasala yasilu silah. ibadah yang melatih kita untuk terus tersambung sehingga ingat pada Allah di setiap keadaan, yang dengan ingat itu menjadikan otomatis amal perbuatan kita ingin dipastikan diridhai dan disukai oleh Allah sehingga berubah menjadi soleh. Ibadah yang melatih kita untuk mendapatkan itu disebut dengan sholat namanya. Sholat, makanya sholat disebut sholat bukan hanya mengandung unsur doa, tapi latihan yang Allah berikan kepada kita untuk mengoneksikan diri kita sehingga dalam semua kegiatan kita ingat Allah. Itu yang dimaksud di Quran surah keempat An-Nisa di ayat ke-103. Ya.
0: Fa'idha qadaitumus sholata,
2: maka jika anda telah tuntas mengerjakan sholat, fadhkurullah, ciri orang yang berhasil sholatnya adalah dia mampu mengoneksikan dirinya dengan Allah. Makanya kalau sudah selesai sholat, kita sudah ingat Allah. Nah, kalau belum ingat Allah, diminta coba ingat lagi. Selesai sholat, jangan buru-buru meninggalkan tempat kita sholat. Ingat dulu, sambungkan dulu. Sehingga saat keluar dari tempat kita sholat, sudah ingat Allah. Bahasa Arabnya mengingat Allah itu disebut dengan zikir, zikrullah. Karena itu sholat disebut dengan zikir. Buka Quran surah ke-20, Taha, ayat ke-14. Saya enggak akan keluar dari Quran, hadis, sehingga enggak bisa didebat. Enggak bisa didebat. Anda enggak bisa debat, karena ini bukan pikiran. Karena ini Quran dan hadis. Quran surah ke-20, Taha, ayat ke-14.
0: Innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata li dzikri.
2: Salat disebut dengan zikir. Zikir itu artinya ingat. Makanya tadi saya katakan di awal, salat itu melatih kita supaya ingat Allah. Karena itu ketika kita salam,
0: assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Belum ingat kita kepada Allah, maka diminta zikir pasca salat. Setelah sholat ada zikir kan? Dan zikir pertamanya apa? Hadis Muslim,
0: astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah.
2: Itu yang paling singkat. Kalau mau agak panjang, astagfirullahaladzim, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Kenapa istighfar? Karena kita memohon ampun kepada Allah kalau dalam sholat tadi belum nyambung sama Allah. Karena ada orang yang saat sholat bukan ingat Allah, dia masih ingat dunia. Padahal dari sejak awal sholat sudah diminta buang urusan dunia ke belakang. Makanya kita bertakbir, itu ada kitabnya. Asrarus sholat, nadharat fi ma'ani sholat. Ketika anda mulai bertakbir, takbir begini. Allahu Akbar, kenapa mengangkat tangan gini salah satunya? Di antara maknanya, buang urusan dunia ke belakang. Pasrahkan dirimu kepada Allah. Kalau sholatnya ingin khusyuk, jangan bawa urusan dunia ke dalam sholat. Buang. Yang menjadikan seseorang kurang khusyuk begitu takbir, dunia masih di bawah. Lisannya berucap Allahu Akbar, tapi pikirannya, motor hu akbar, mobil hu akbar, ya kan? Status tuh belum diupdate hu akbar, ya, miss call belum dibalas hu akbar. Itu bermasalah. Sehingga mudah dikerjai setan. Ada setan namanya Khanzab di Sunan Abu Daud. Saat seseorang mulai bertakbir kata Nabi, fayaqulu syaitanu. Di situ setan mulai beraksi. Sebelum takbir kita dibikin fokus. Di anda silahkan praktekkan. Kalau mau sholat rasanya fokus. Tapi mulai bertakbir Allahu Akbar, setan mulai beraksi karena Nabi. Udhkur kata, udhkur kata. Ingat ini, ingat itu. Hatta la yash'ur al-musalli kam ra'atan yusalli. Sampai ada orang sholat yang tidak sadar berapa rakaat sedang menunaikan sholatnya. Subuh berapa rakaat tadi? Dua diucapkan. Tapi ketika dipraktekkan ada yang tiga. Ada yang satu, ya ada yang begitu,
0: ada tapi di hati saya gitu ya.
2: Nah ini makanya setelah kita sholat salam, assalamualaikum, assalamualaikum, itu kita mencoba menyempurnakan dengan apa? Istighfar dulu kalau tadi ada yang belum tersambung. Setelah itu apa? Kita sambungkan Allahumma antas salam, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Makanya dilatih 33 kali. Sekali belum nyambung, dua kali. Dua kali belum nyambung, tiga kali. Tiga kali belum ingat, empat kali. Masa iya sih sampai 33 kali belum ingat juga? Bapak nama siapa? Joni. Siapa Pak? Joni. Siapa Pak? Joni. Siapa Pak? Apa enggak dengar saya Joni? Itu baru tiga kali. Ini kita 33 kali menyebutkan subhanallah. Masa enggak nyambung juga? Alhamdulillah 33 kali. Masa enggak syukur juga? Dilatih. Kalau sudah terkoneksi, inilah dia.
0: Fadhkurullaha qiyama,
2: bangun dari sholat, bangkit, selesai sholat, mau kerja, mau kemanapun, ingat Allah. Jadi enggak ada istilahnya keluar masjid tertukar sendal, itu enggak ada. Ada di sini yang tertukar sendal? Banyak. Insya Allah tidak ya. Kalau ingat Allah tuh enggak mungkin tertukar. Jadi begitu Anda akan menggunakan yang punya orang lain, sadar tuh. Astagfirullah, Allah mengawasi, bukan punya saya walaupun mirip. Ya, walaupun mirip. Ya, pakai yang punya kita, itu akan diarahkan. Tapi kalau enggak ingat ada yang mengawasi, enggak ingat ada yang lihat, enggak ingat akan dihisab. Mana yang tadi? Oh, ini dia, Masya Allah lupa saya. Pakai Masya Allah lah gitu. Dia pakai yang paling bagus tuh. Pulang dia, padahal dia ke masjid tuh enggak pakai sendal. Pekerjaan juga begitu, enggak akan sembarangan ngambil yang bukan haknya. Kerjakan proyek yang tidak benar. Demi Allah, kalau di Indonesia ini mestinya benar semua sholatnya, makmur. Wah, para polisi itu tenang tugasnya gitu. Ya. Tentara juga nyaman, di pekerjaan tuh enggak usah ada CCTV. Ya. Enggak usah ada e-tilang, enggak usah ada kamera di jalan, gitu kan? Ah, ini karena kenapa? Latihannya enggak maksimal. Ini pentingnya sholat itu. Jadi semua menjadi amal soleh. Semua jadi amal soleh. Begitu ingat Allah, maka berdiri ingat Allah, jalan ingat Allah, duduk ingat Allah, berbaring pun ingat Allah. Kalau sudah ingat Allah, pasti disebut nama Allah. Ini yang dimaksud hadis Nabi, qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu amrin dzibalin la yubda'u fihi bi bismillahirrahmanirrahim fa huwa abtar. Setiap perbuatan yang baik yang dibenarkan oleh hati setiap hamba, lalu diikutkan bismillahirrahmanirrahim. Enggak mungkin orang nyebut bismillahirrahmanirrahim kalau enggak ingat Allah. Minum, bismillahirrahmanirrahim. Makan, bismillahirrahmanirrahim. Bekerja, bismillahirrahmanirrahim. Itu ketika dikerjakan langsung jadi hasanah. 10 poin. Ada pahalanya. Dan jangan dianggap ringan ya. Ini kalimat ringan tapi menentukan saat pulang, saat meninggal nanti. Nah, kalau enggak disebutkan bismillahirrahmanirrahim atau tidak bacakan doa yang menyertainya, maka jadi dunia saja, solehnya hilang, tinggal amalnya. Dibalasnya di dunia, akhiratnya enggak ada. Itu yang dimaksud Quran surah ke-25 Al-Furqan ayat 23. Wa qadimna ila ma 'amilu min 'amalin faj'alnahu haba'an mansura. Kalau ada orang berbuat baik di dunia tapi tidak disertakan niat akhirat, kami balas dunianya. Anda kerja belasan tahun, puluhan tahun untuk dunia aja, dapat gaji. Dapat benefit. Dapat penghargaan. Ada yang juara, ada yang dapat bintang, champion, ya, ada yang promosi jabatan, tapi niatnya untuk

neraka, cuma di Islam. Itu yang kita syukuri, supaya kita siap-siap, bukan sekedar dibaca. Baca ada pahalanya, tapi siap-siap ada konsekuensi kebaikannya. Ini balik ke sini. Karena itu saya katakan dari awal, pertama Bapak Ibu sekalian, sholat itu menjadi ibadah paling pokok, karena dia akan mengantarkan kita pada konektivitas yang kuat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini poinnya. Kalau sudah nyambung dengan Allah, bukan cuma jadi amal soleh. Orang-orang yang tersambung dengan Allah di semua aktivitas kehidupannya, maka akan mendapat jaminan langsung dari Allah Subhanahu wa taala yang memudahkan semua urusan hidupnya. Mudah sukses, mudah bahagia, mudah tenang. Semua kemudahan yang kita raih dalam konteks kebahagiaan, ketenangan, kesuksesan itu kalau digabungkan semua maknanya berubah katanya menjadi falah. Apa namanya? Falah. Falah itu bahagia, sukses, nyaman. Kalau dibuka kamus English Arabic misalnya, falah itu bahasa Inggrisnya success and happiness. Bukan cuma bahagia, bahagia dan sukses. Bukan cuma sukses, karena ada orang sukses belum tentu bahagia. Saya sering tanya yang ini nih, dan biasanya para ibu yang juara menjawabnya itu. Ya, pilih mana? Kaya tapi gelisah, atau miskin tapi tenang? Miskin tapi tenang. Sukses tapi gelisah, ya, atau miskin tapi tenang? Sukses tapi tenang, ya. Sukses dan bahagia. Nah, sukses dan bahagia itu bahasa Arabnya falah. Ini poinnya. Falah. Nah, sekarang coba kita dengar baik-baik. Cek telinganya masih ada enggak tuh? Cek telinga masih ada enggak? Setiap hari, di setiap pergantian waktu dalam sehari. Pergantian waktu sehari itu ada 5. Dari mulai subuh ke siang, zuhur, ke sore, asar. Mau habis sore menjelang malam, maghrib, muncul malam, isya. Itu setiap hari 5 kali berganti waktu diperdengarkan oleh Allah. Hambaku, kamu harus bahagia. Hambaku, kamu harus sukses. Apapun pekerjaanmu, sukses. Apapun aktivitasmu, harus bahagia. Harus senang, harus tenang. Falah. Kuncinya apa? Salat. Diperdengarkanlah. Hayya ala salam. Diperdengarkan di telinga kita. Telinga bahasa Arabnya udhun. Jamaknya adhan. Maka kalimat yang diperdengarkan 5 kali sehari itu disebut dengan adhan. Dan satu-satunya lafad yang diperdengarkan 24 jam di muka bumi ini tak pernah berhenti. Makanya setiap tempat terjadi perbedaan waktu sholat. Ya, di sini tadi subuhnya jam berapa? 4.13, 12, 4.9. Pas 10 terjadi perbedaan pendapat tentang waktu subuh. Ya, ini menandakan bahwa bukan dari tempat yang sama. Saya di Bekasi tadi 4.09. 4.09, sini 4.13. Jadi setiap detik, setiap menit ini adzan, sana adzan. Ini adzan, sana adzan. Terus bersautan. Dan kalau kita dengarkan sedunia itu dari beda waktu, 24 jam diperdengarkan. Hayya 'alas shalah. Ayo salat. Kenapa mesti salat ya Allah? Hayya 'alal falah. Dengar tuh baik-baik kata Allah. Sholat akan mengantarkan engkau pada kebahagiaan. Sholat mendekatkan engkau pada kesuksesan. Sholat mengantarkan engkau pada kedamaian. Makanya kalau orang sholat pasti tenang hatinya. Kalau nggak percaya silakan. Sholat itu diantara manfaatnya mendatangkan ketenangan. Sholat mendatangkan kesuksesan. Karena itu sholat bukan hanya ibadah yang diwajibkan pada umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam saja, tidak. Semua nabi dan rasul yang pernah bertugas di bumi itu semuanya sholat dan meminta umatnya sholat. Hanya memang kita yang paling sempurna menunaikannya caranya. Ya, dulu umat nabi-nabi lain juga sholat. Contoh Nabi Musa sholat. Nanti diviralkan di Quran surah ke-20 Taha ayat 14. Nabi Isa alaihi salam yang paling dekat ke Nabi Muhammad 600 tahun sebelum nabi lahir itu sholat. Beliau sholat. Diviralkan di Quran surah 19 Maryam ayat 31 sampai 33. Ya, sampai ke 33-nya waja'alani mubarakan aina ma kuntu wa awsani bis shalah. Salat. Siapa lagi? Nabi Zakaria. Nabi Zakaria itu kapan beliau mendapatkan berita gembira akan punya anak? Saat salat. Jadi berdoa, masuk ke mihrabnya Maryam, melihat Maryam punya banyak keistimewaan, maka beliau salat di mihrabnya itu. Di Quran surah ketiga Ali Imran ayat 38 sampai 39. Hunalika

0: tayyibah innaka sami'ud du'a. Turun jawaban, fanadathul malaikatu wa huwa qa'imun yusalli fil mihrab annallaha yubashshiruka bi Yahya. Jadi Nabi Zakaria itu dapat berita akan punya anak namanya Yahya saat salat. Di salat itu kalau dikerjakan bisa berdampak pada percepatan terkabulnya doa, minta apapun dijawab sepanjang maslahat. Makanya nanti untuk umat Nabi Muhammad jangan tunggu, panggilan salatnya adalah panggilan langsung dari Allah, minta punya masalah apa aku selesaikan kata Allah. Di salat itu bukan main-main. Bukan beban, bukan. Bukan sekedar kewajiban, tapi kewajiban yang dipaksa untuk membahagiakan kita. Kalau Allah enggak sayang, enggak akan disuruh salat. Pak, Bu. Itu panggilan salat, perhatikan panggilan pertamanya, Al-Baqarah ayat 45. Wasta'inu bis-sabri was-salah. Kata Allah, "Hei hamba-Ku, kalau engkau punya masalah, sabar dulu terima. Karena aku titipkan masalah itu kepadamu untuk meningkatkan kualitas hidupmu, bukan ingin membebanimu. Dan tidak mungkin aku uji engkau dengan masalah itu kecuali engkau mampu mengatasinya." La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Nah, sekarang bawa itu lewat salat, minta solusi kepada Allah, terima dulu dengan sabar. Setelah itu belajar untuk meningkatkan kualitas hidup dan bawa lewat salat minta solusi. Jadi ternyata saat kita menunaikan sholat itu diperintahkan oleh Allah, minta punya masalah apa. Makanya kita katakan begitu Allah perintahkan wasta'inu bis-sabri was-shalah. Hey, kalau punya masalah terima dengan sabar, minta tolong, minta solusi kepada Allah lewat sholat. Maka ketika kita minta, kita robah kalimatnya dari wasta'inu kata perintah menjadi bentuk permohonan fi'il mudhari. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu ketika Anda mengucapkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, fikihnya begini, ucapkan di lisan, hadirkan dalam hati dan pikiran kita masalah apa yang sedang kita rasakan. Minta kepada Allah solusinya. Minta. Ini bukan sekedar diucapkan. Karena hadis kudsinya berbunyi begini, hadis kudsinya. An Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala Allahu azza wa jalla, Allah berfirman. Saya langsung saja ke bagian kalimat iyyaka na'budunya. Idza qala al-'abdu, kalau seorang hamba berkata dalam salatnya, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ya Allah, sekarang hamba salat kepadamu, ibadah hanya kepadamu seperti yang kau perintahkan. Maka hamba memohon kepadamu, ya Allah, seperti yang kau janjikan, wa iyyaka nasta'in. Lalu hadirkan dalam benak kita, ya Allah, engkau maha tahu sebelum hamba ungkapkan, hamba punya persoalan ini, mohon kepadamu ya Allah, hilangkan semua masalah itu, berikan hamba solusi yang terbaik, berikan hamba keberkahan darimu. Itu sekilas hadir dalam jiwa kita. Maka apa yang terjadi? Qala Allahu azza wa jalla, dijawab kalimatnya itu, hadza baini wa baina abdi wa li abdi ma sa'al. Ini perjanjian antara aku dengan hamba-Ku. Kalau hamba-Ku benar salatnya sampai kalimat ini, apapun yang dia mintakan sekarang, aku akan kabulkan. Sepanjang itu ada maslahat untuk dirinya. Dicontohkan itu oleh Nabi Zakaria. Beliau itu minta saat berdiri, Pak, bukan saat sujud. Dimulai dari berdiri, nanti akumulasinya saat sujud. Itu berdiri aja kalau benar mintanya dikabulkan, tidak menunggu selesai sholat. Dan ada fikihnya, nggak sembarangan. Ada fikihnya nanti. Ada fikihnya, ya, ada tuntunannya. Alhamdulillah. Poinnya adalah sholat itu solusi. Makanya jangankan Nabi yang tadi saya sebutkan, Nabi Ismail. Itu saking pentingnya sholat, wasiat beliau yang diviralkan di Al-Quran untuk semua keluarganya, sholat. Ada di Quran surah 19 Maryam ayat 55. Wa kana ya'muru ahlahu bis-shalah. Kata Allah, dan tercatat Ismail itu pernah berwasiat meminta semua keluarganya, hey, sholat, sholat, sholat. Jadi kalau kita mau urut sampai ke atas, semua sholat. Muhammad sallallahu alaihi wasallam bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Murrah bin Kila bin Ka'ab bin Ghalib bin Fikir bin Malik bin Nadar bin Kinana bin Khuzaimah bin Mudrikah bin Ilyas bin Nizar bin Mudar bin Ma'ad bin Adnan bin Adi bin Adri bin Muqawwam bin Nahur bin Tariq bin Ya'rub bin Yasjub bin Nabit bin Ismail alaihi salam bin Ibrahim alaihi salam bin Azar au bin Nahur bin Abir bin Kinan bin Arfakhshad bin Sam bin Nuh alaihi salam bin Mikhlai Ail batu Syalah bin Kinan bin Anwas bin Thith bin Adam alaihissalam. Semua sholat. Coba ulangi itu.
1: Semua sholat.
0: Para nabi sholat, para rasul sholat. Anda bukan nabi, bukan rasul, gak mau sholat dan pengen mudah hidupnya, pengen masuk surga, firdaus lagi. Anda sehat. Nah, jadi ini pentingnya sholat itu bukan cuma kewajiban, tapi diwajibkan, dipaksa dengan wajib itu supaya bahagia, supaya falah. Makanya kalau ada panggilan azan, cara memahaminya ini falah. Oh, ini solusi saya di sini nih. Kebahagiaan saya ada di sini. Kesuksesan saya ada di sini. Ya, makanya ketika dipanggil oleh muadzin, hayya 'alas shalah, labbaik, siap saya. Di sini. Ini poinnya. Nah, saya sambungkan kembali, ya. Ketika seseorang dilatih lewat sholat dan sudah mulai tersambung dengan Allah subhanahu wa ta'ala, maksudnya ingat Allah, tertatalah semua aktivitasnya, maka berubahlah lewat sholat ini, lewat latihan ini, semua kegiatannya berubah, didorong menjadi amal soleh. Karena itu, setiap orang yang sholatnya benar, yang pertama dianugerahkan oleh Allah kepada orang sholat itu bukan dunia, bukan dunia, tapi perubahan perilakunya menjadi lebih baik. Tuh. Jadi bukan kaya dulu, ya. Abdurrahman bin Auf tuh hijrah masuk Islam, dilatih sholat, malah hartanya hilang semua dirampas. Tapi setelah itu jadi apa? Jadi orang paling kaya, ya. Abu Bakar As-Siddiq, Uthman bin Affan, Umar bin Khattab, pertama kali masuk Islam kan latihannya sholat. Apakah langsung kaya? Jadi pemimpin? Jadi diplomat? Umar bin As bisa ekspedisi dari Afrika Utara sampai ke Syam? Tidak. Yang diberikan apa? Perubahan perilaku dulu, dihilangkan sifat-sifat buruknya, dijaga dengan kemuliaan. Jadi dua sumber yang menjadikan manusia itu buruk dalam nafsunya itu ada dua. Di nafsu itu nanti punya dorongan untuk mengarahkan kepada yang buruk, namanya fujur. Lawannya nanti takwa. Lawannya takwa. Di Quran surah Asy-Syams surah 91 ayat 7 sampai 10, wa nafsin wa ma sawaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Nah, fujur itu nanti yang membisikkan, mengarahkan kepada hal-hal yang negatif. Itu yang ditunggangi oleh setan. Setan memberikan was-was itu ke nafsu, ke fujurnya. Alladzi yuwaswisu fi sudur innas. Di dalam sudur ada qalbu, di dalam qalbu ada nafas, di dalam nafas ada fujur. Fujur itu yang digoda. Maka keluarlah kemudian dua hal. Yang pertama ada yang disebut dengan fahsya. Fahsya, fahsya itu dorongan dari syahwat untuk berbuat yang menyimpang. Pornografi, porno aksi, LGBT, kata-kata jorok itu fahsya. Fahsya. Nanti temannya adalah mungkar. Mungkar itu keburukan yang diingkari, ditolak oleh hati, sumbernya nafsu perut dan akal. Mencuri itu mungkar. Merampok itu mungkar. Korupsi, membunuh, menipu itu mungkar. Jadi sumber keburukan itu cuma dua, kalau bukan fahsya itu mungkar. Orang yang sholatnya benar, maka parameternya itu, ukuran pertama kali dia dapatkan adalah ditutupnya oleh Allah, dijaganya oleh Allah keadaan nafsunya, sehingga dia tidak dikontrol oleh perbuatan fahsya dan mungkarnya. Maka aktiflah sinyal takwanya. Takwa itu lawan nafsu. Makanya nanti kaitan takwa dengan nafsu sama-sama disebutkan. Nafsu 115 kali, takwa yang terkait fungsi nafsu 115 kali. Takwa digembosi, ya, awas, diwaswasi oleh setan, setan disebutkan 88 kali. Takwa disupport oleh malaikat, malaikat di Quran disebutkan 88 kali. Ini bukan ilmu takatik, hitung sendiri aja kalau mau. Ya. Itu menarik tuh. Karena sama, kalau Anda mendengar suara adzan kan ada bisikan kan? Cepat, sudah adzan, siap-siap. Itu malaikat tuh. Tapi begitu selesai adzan, la ilaha illallah, tenang, baru adzan, belum komat. Itu setan. Terus itu, terus dua-duanya tuh, ya, memberikan bisikan, yang satu mensupport dan seterusnya. Yang paling menarik adalah, kalau sholat kita benar, maka sinyal takwa aktif. Makanya amalan takwa pertama itu sholat. Setelah beriman, amalan takwa pertama sholat. Al-Baqarah ayat 2 dan 3. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Siapa muttaqin, orang takwa di situ? Ayat 3-nya. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas sholat. Jadi kalau sholatnya aktif, takwanya aktif, sinyalnya aktif, sinyal itu yang akan menutup fahsya dan mungkar. Maka turunlah Quran surah ke-29 ayat ke-45. Utlu ma uhiya ilaika minal kitabi wa aqimis shalah. Kita hafal tengahnya. Innas salata tanha 'anil fahsya'i wal maka kalau orang sholat tidak akan berbuat fahsya, tidak ada lagi yang melambai laki-laki. Allah, ini ada laki-laki yang laki-laki, perempuan-perempuan. Nggak ada lagi tontonan-tontonan pornografi, huh? Yang jorok-jorok, yang kotor-kotor. Nggak ada lagi kata-kata kotor di lisan itu, karena lisannya dilatih untuk mengucapkan yang baik-baik. Allah, sami'allahu liman hamidah, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Makanya pasca sholat itu berubah. Maaf ya, Allah tidak memberikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tongkatnya Nabi Musa, mukjizatnya Nabi Isa, apalagi Nabi Ibrahim dan selainnya. Tapi Allah turunkan Al-Quran kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lalu dipraktekkan Quran itu pertama lewat sholat. Anda tahu apa yang terjadi? Nabi Muhammad itu diutus oleh Allah dalam lingkup masyarakat yang sangat terbelakang dan khatam kriminal. Jadi kriminalnya bukan dikerjakan, khatam. Khatam. Dan nyaris tidak kenal kebaikan, makanya disebut dengan jahiliyah. Kalau Bapak Ibu tanya di zaman Nabi, ya maaf, ada pezina? Bukan cuma ada, khatam. Perfeksionis zinanya. Membunuh itu, ya khatam. Mabuk, ada orang mabuk kekinian di zaman jahiliyah. Pemabuk amatir itu 5 kali sehari mabuknya. Yang amatir. Jadi kalau baru mabuk sekali, 2 kali itu coba-coba. Amatir itu 5 kali. Pembegal. Ya, sekarang kita dengar berita ada begal ini itu. Ah, jahiliyah itu sekampung begal semua. Kampung Gifar. Tapi Allah menghendaki Rasulullah latih lewat salat. Apa yang terjadi? Berubah jahiliyah itu, berubah menjadi khairu ummah, umat terbaik yang paling teladan, yang menginspirasi yang pernah berkehidupan di bumi. Sampai persaksiannya dari Allah langsung turun Quran surah ketiga Ali Imran ayat 110. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Jadi kalau ada orang dermawan, itu yang paling dermawan. Kalau ada orang sabar, itu yang paling sabar. Kalau ada pasar yang paling ideal, itu yang paling bagus. Berubah itu. Ya. Kenal Abu Dzar Al-Ghifari? Ayo, kenal. Enggak. Abu Dzar Al-Ghifari itu nama aslinya Jundub bin Junadah. Di antara pemimpin begal di zamannya. Dari kota Ghifar. Ghifar itu kampung begal asalnya. Ya, hamukumullah. Masuk Islam. Datang ke Mekah. Bertemu dengan Rasulullah. Begitu masuk Islam, kata Jundub bin Junadah, ya Rasulullah, ausini au kama qala, berikan saya nasihat. Kata Nabi, pulang sekarang. Kata beliau, enggak, saya mau umumkan keislaman saya depan Ka'bah. Kata Nabi, jangan lakukan. Sekarang orang masih belum tahu tentang Islam, nanti marah kamu dipukuli. Kata beliau, ya Rasulullah, saya ini membegal terang-terangan, masa bersyahadat sembunyi-sembunyi? Maka keluar ke depan Ka'bah, dia katakan, ya masyara Quraisyin, hei semua orang Quraisy. Datang orang. Ushidu bi annahu la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah. Aku bersaksi. Syahadat. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Kalian mau apa? Dipukulin. Sampai pingsan. Sampai ketika akan diteruskan, ada riwayat mengatakan datang Sayyidina Ali bin Abi Talib. Ada yang mengatakan Sayyidina Hamzah. Ya, bin Abdul Muttalib radhiyallahu ta'ala anhumah jami'an. Datang menyampaikan, jangan teruskan. Kalau ini meninggal, ini wafat, kita akan celaka karena kafilah kita akan lewat desa Ghifar. Kalau lewat Ghifar gak akan berhasil niaga kita, katanya. Ya, karena akan dihabisi semua ini orang Ghifar. Maka dibiarkan pergi, pulang. Tahu apa yang terjadi? Begitu Nabi hijrah ke Madinah, dikagetkan dengan suara kaki yang berdecak kencang. Bang, bung, bang, bung, bang, bung. Ternyata ada berita gembira. Sekampung begal Ghifar itu masuk Islam semuanya. Berubah jadi baik. Untuk menginspirasi generasi kemudian, maka dipopulerkanlah oleh beliau kunyahnya dengan nama daerahnya. Sayalah Abu Dzar Al-Ghifari. Al-Ghifari itu maksudnya apa? Dulu saya ini berasal dari Ghifar, kampung saya kampung begal. Cuma karena saya masuk Islam, diajarin sholat, diajarin baik, sekampung baik semua. Ya. Makanya orang-orang Arab setelah itu, bahkan non-Arab, kalau datang memperkenalkan daerahnya. Imam Al-Bukhari, itu nama aslinya bukan Al-Bukhari. Nama aslinya Muhammad. Punya bapak namanya Ismail. Punya kakek namanya Ibrahim. Kakek buyutnya Al-Bughirah. Eyang buyutnya Al-Bardizbah. Tinggal di kecamatan Ju'fah, Kabupaten Bukhara, Provinsi Khorasan, sekarang negaranya Uzbekistan. Karena berasal dari Bukhara, datanglah beliau kemudian ke Arab, sekarang ke Jazirah, ke Mekah, ke Madinah, memperkenalkan, saya bukan orang Arab, saya dari Bukhara. Rumusnya tambah alif lam di depannya, ujungnya tutup dengan i. Al-Bukhari, saya dari Bukhara. Diperkenalkan, maksudnya apa? Islam sudah masuk ke tempat saya. Orang-orangnya sudah baik, orang-orangnya sudah khusyuk. Itu memperkenalkan. Orang tua kita, Syekh Yasin dari Padang. Maka diperkenalkan, Syekh Yasin Al-Padangi. Syekh Ahmad Khatib dari Minangkabau, Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi. Syekh Abdul Somad dari Palembang, Syekh Abdul Somad Al-Palembangi. Syekh Nawawi dari Banten, Syekh Nawawi Al-Bentani. Ya. Nanti ada Pak Ghafur dari Pondok Indah, ya, Masjid Raya Pondok Indah. Datang ke Mekah Umrah Haji, Ana Ghafur Al-Masjid Raya Al-Pondok Indahi. Itulah salat. Salat. Jadi salat itu merubah keadaan kita lebih baik. Itulah sebabnya kenapa lima waktu. Karena Allah inginkan di setiap waktu kita jadi orang baik. Di setiap waktu kita bahagia. Setiap waktu selesai persoalan. Datang masalah subuh, ya, antara subuh ke zuhur kan ada masalah tuh. Gak mungkin ada orang dari subuh ke zuhur gak punya masalah tuh, gak mungkin. Tuh wajahnya udah kelihatan tuh. Ya, makanya kita datang, ya, menghadap kepada Allah, minta diselesaikan, minta diberikan taufik, sujud kita. Diberikanlah solusi. Zuhur ke asar ada masalah, datang saat asar. Asar ke maghrib punya masalah, datang. Makanya semua ulama dulu seperti itu. Al-Bukhari itu menuliskan kitab sahihnya. Itu 16 tahun. Setiap satu hadis akan ditulis, salat dulu. Salat dulu. Begitu tenang, nyaman, baru tuliskan. 16 tahun. Itulah sholat. Nah, dari sekian waktu yang lima kali itu, ada waktu yang spesial. Waktu spesial inilah yang ingin saya bahas, yang tadi disampaikan dalam pengantar sambutan. Jadi ini inti yang mau saya katakan. Ini barusan mukaddimah tuh. Ya. Barusan mukaddimah. Baik. Kan kita sholat berapa kali sehari? Kita hitung. Satu, subuh. Kedua, zuhur. Ketiga, keempat, yang kelima, isya. Berapa jumlah rakaatnya? 17. Baik, ya. Itu nomor telepon untuk koneksinya. Koneksi kita dengan Allah, nomornya catat, ya, 24434. Ya, jadi kalau ditanya berapa nomor koneksi dengan Allah, 24434. Subuh 2, zuhur 4, asar 4, maghrib 3, isya 4. 5 waktu kan? Baik. Di lima waktu ini kita dijaga, diinginkan menjadi hamba yang baik, bahagia, gak lekat dengan masalah, tuntas semua. Saking sayangnya Allah sama kita, kalau gak sayang gak disuruh sholat. Itulah sebabnya ketika diperintahkan menunaikan waktu sholat, diberikanlah gambaran waktunya. Tapi yang jadi persoalan kita sekarang yang akan dibahas, di antara sekian waktu itu ada waktu-waktu yang spesial. Ada waktu-waktu yang spesial. Dari mulai subuh ke isya itu ada yang dispesialkan oleh Allah karena ada bonus berlipat di dalamnya. Waktu apakah itu? Mari kita bacakan dulu, mulai dengan Quran surah kedua ayat 238. Paling kanan sebelah atas di mushaf standar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Mohon izin saya agak lambatkan sedikit ritmenya karena ini inti yang mau kita bahas. Tadi mukaddimah makanya saya percepat, ya. حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. حافظوا. Kalau Bapak Ibu lihat mushaf terjemah, diterjemahkannya dengan jagalah. Jagalah itu ihfazu, hafizah yahfaz. Tapi kalau ada alif setelah ha, hafidhu, itu berarti fi'il madhinya, past tense-nya, akar kata kerjanya, hafadha, yuhafidhu. Alifnya mufa'alah, bermakna saling. Jadi mengartikannya begini, hafidhu ala salawati. Hei, hendaklah kalian saling menjaga waktu sholat. Kalau saling itu sendirian atau banyakan? Banyakan. Jadi kalau bapak di rumah ada 5 orang, bapak, ibu, dan 3 orang anak, maka jangan soleh sendirian, Pak. Ingatkan anaknya, ingatkan istrinya. Istri bangun duluan, ingatkan suaminya. Makanya waktu sholat itu, maaf, jangan cuma disandarkan pada azan yang kita dengar di masjid, harus hafal. Bahkan nanti gini, di Quran surah ke-4 ayat 103 itu, di ujung ayatnya, itu ada penanda ciri standar orang beriman. Maaf, kita tanya dulu nih, kita beriman tidak hari ini? Halo, beriman? Hati-hati ya, karena kata Nabi ada yang subuh beriman, sorenya sudah kufur tuh. Ya, yusbihu mu'mina wa yumsi kafira. Hati-hati ya. Yuk, apa ciri orang beriman tuh? Iman itu konfirmasinya bisa didapatkan satu melalui suara adzan. Adzan itu sama dengan penanda waktu sholat. Tahu dari mana iman itu bisa dicek dengan suara adzan? Quran surah ke-8 Al-Anfal di ayat yang kedua. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Sungguh insan beriman itu ciri standarnya bisa dilihat. Kalau disebutkan nama Allah, ada konfirmasi iman dalam hatinya. Jadi iman itu letaknya di kalbu. Nanti konfirmasinya lewat suara adzan, dipanggil, disebutkan nama Allah. Makanya disebutkan nama Allah 5 kali dalam sehari untuk mengecek iman ada enggak dari subuh sampai isya. Ya, Allahu akbar, Allahu akbar. Ada getaran di hati kita, sudah azan. Nah, itulah iman. Itulah iman. Makanya orang yang punya iman dengan yang belum punya iman akan beda getarannya. Ini hanya dimiliki oleh orang yang punya iman saja. Yang belum punya iman enggak bisa, enggak punya itu. Allahu akbar, Allahu akbar. Suara apaan nih? Toanya kencang banget, ya. Tapi kalau orang beriman, Allahu Akbar, Allahu Akbar, ya Allah sudah adzan. Itu konfirmasi itu. Nah, nanti semakin tinggi imannya, bahkan ada yang orang sudah menunggu sebelum tiba waktunya. Tadi, subuh jam 4 lewat 13 di sini. Ada yang nunggu dari jam 3. Padahal belum dipanggil. Ya, Masya Allah. Di Bekasi 4 lewat 9. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Azan, ingat dia. Nah, itu ciri beriman, cuman imannya standar. Jadi bukan iman yang kuat, standar. Kuat belum, lemah tidak. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jam 4 lewat 9, jam 3 sudah bangun. Nunggu itu iman yang kuat. Masya Allah. Ada yang baru subuh dan nunggu isya. Ditunggu. Kuat. Ada yang sudah komat, sudah la ilaha illallah, belum kepanggil. Dipanggil 4 lewat 9, dia baru bangun jam 9 lewat 4. Tuh. Nah, ini iman lemah. Di bawah. Ciri standar, karena dipanggil ingat, maka ciri standar orang beriman itu tahu waktu sholat. Harus tahu, Pak, Bu. Itu standarnya. Itu ada di Quran surah ke-4 di akhir ayat 103. Innas salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Kalau pakai terjemah balaghah itu bunyinya begini, sungguh orang beriman itu pasti tahu waktu sholat. Nah, jadi kalau ditanya jam berapa zuhur nanti belum bisa kita jawab dengan sempurna, itu artinya apa? Imannya belum naik itu ke level standar, belum menguat. Ya. Ini poinnya. Nanti kapan waktu sholat itu tiba? Kalau ada yang belum ingat, jangan dibiarkan tidak ingat. Makanya kata Al-Quran, saling menjaga ya waktu sholat itu. Jangan sampai di keluargamu, ada temanmu, kolegamu, bahkan tetanggamu itu gak tahu waktu sholat. Bahkan gak sholat itu bahaya. Kalau memang sayang sama anak, ingatkan. Sayang istri dengan suami, ingatkan. Tanda istri beriman yang cinta dengan suaminya, tanda pertamanya ketika mengingatkan suaminya pada semua hal yang disukai oleh Allah. Begitu sebaliknya. Maka kata Al-Quran, hafidhu, saling menjaga waktu sholat. Disebutkan di situ alas sholawat. Bentuknya begini. Tulisannya, alif, lam, lam, wawu, alif, ta, maftuha, begini. Alas, begini tulisannya. Karena nanti ada yang begini, ada yang begini. As-salat, ada yang begini. Biar saja, enggak usah. Ada yang begini, tak marbutah. Seperti Al-Baqarah ayat 3, alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna shalah. Begini tulisannya. Ada yang begini. As-salat pakai alif ta in. Tapi di Al-Baqarah ayat 238 tulisannya begini. Alas salawati. Ta-nya terbuka. Secara singkat begini, secara singkat. Kalau tulisannya begini, maka yang dimaksud salat fardu. Yang dimaksud salat apa? Salat fardu. Salat fardu itu ada berapa? 5 waktu. Maka kata Allah, hey, saling jaga ya. Waktu-waktu salat yang fardu itu yang 5 waktu. Di antara yang 5 itu ada yang spesial. Was-salatil wusta. Waktu yang pertengahan. Tengah-tengah. Di antara 5 waktu itu. Yuk kita tuliskan dulu sebentar. Sebentar. Salat ada salat apa saja? Subuh, kemudian zuhur, kemudian asar, kemudian oh nggak cukup, ambil kesini maghrib, kemudian isya. Oh, subuh, zuhur, asar, pindah sini maghrib, isya. Lihat rumusnya. Jadi yang sholat pertengahan yang mana? Jangan lihat tulisannya itu ya, karena subuh di tengah-tengah disebutnya subuh ya. Salat pertengahan yang mana? Asar apa subuh? Subuh apa asar? Apa dalilnya? Kita pakai dalil. Nah, salat pertengahan itu disebutkan oleh Nabi itu ada 2. Ada subuh dan asar.
1: Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yata'aqabuna fiikum malaikatul laili wa malaikatul nahari fi salatil asri wa fi salatil fajri.
0: Berebut semua malaikat yang bertugas di siang dan malam, berebut membersamai kita. Kalau berebut itu artinya kalau ada yang berdoa diaminkan, kalau ada yang mohon ampun diistighfarkan oleh malaikat. Jadi malaikatnya minta kepada Allah, ya Allah ampuni si fulan, ya Allah ampuni si fulan, ya Allah si fulan, dan seterusnya sampai selesai. Itu khusus di salat asar dan salat subuh. Sampai kemudian fumayas aduna ila sama. Kemudian mereka, para malaikat itu kembali bertugas masing-masing. Lalu Allah mengonfirmasi kepada mereka untuk menunjukkan kebenaran tugas malaikat yang tidak bermaksiat. Allah maha tahu tentang hambanya. Maha tahu. Tapi Allah ingin menunjukkan kepada kita apa yang benar dari lisan malaikat itu. Yang enggak pernah berdusta. Ya, maka Allah bertanya kepada malaikat, bagaimana keadaan hambaku ketika engkau tinggalkan? Maka disampaikan oleh malaikat itu, ya Allah, aku meninggalkan hambamu si fulan, dia sedang menunaikan ibadah, dia sedang sholat kepadamu, dan khusyuk berdoa, dan seterusnya. Maka apa jawabannya? Saksikanlah, ketika malaikat menyampaikan sedang ibadah, maka turun bonus dari Allah untuk mengampuni dosa si hamba itu. Itulah manfaatnya waktu pertengahan. Waktunya disebutkan di hadis ini asar dan subuh. Antara asar dan subuh itu masih ada yang unggul, ada yang istimewa lagi. Apa yang istimewa? Antara asar dan subuh, yang istimewa terletak di subuhnya. Jadi dari 5 waktu ini, yang pertengahan asar dan subuh, karena amal di bawah, ditunjukkan untuk mendapatkan penilaian langsung dari Allah seketika, dan memberikan jawaban dari apa yang kita inginkan, asar dan subuh. Tapi dibandingkan asar dengan subuh, gila keduanya dibandingkan, dua-duanya mulia. Maka subuh punya kemuliaan yang tidak dimiliki oleh asar. Ya, makanya nanti asar bisa bertemu dengan zuhur, masih ada jama, masih ada qasar. Maghrib ketemu isya, masih ada jama, ada qasar. Ya, tapi subuh nggak bisa di jama, nggak bisa di qasar. Ya, makanya subuh letaknya jauh, ke isya jauh, ke zuhur jauh. Ya, saya mau jamaah, ya jama antara isya dengan subuh biar nanti bangunnya sekalian gitu, nggak bisa. Ya, maghrib masih bisa di jama dengan isya, isya di qasar dari 4 jadi 2. Maghrib gak bisa dikosor, karena 3 gak mungkin jadi 1,5. Ya? Zuhur udah 2, masa mau dikurangin lagi? Subuh udah 2, gak mungkin dikurangi lagi. Maka dari itu subuh menyendiri sendiri. Nah, ada apa kemuliaan di subuh itu? Maka turunlah Quran surah ke-17 ayat 78 yang tadi saya bacakan di awal. Aqimis salata liduluki syamsi ila ghasaqil lail. Sampai sini, zuhur sampai isya. Dulu kisyamsi tergelincir matahari itu zuhur. Sampai ghasaqil lail tiba malam itu isya. Lalu ditutup ujungnya wa qur'anal fajar. Khusus untuk subuh itu ditambahkan selain sholat ada bahasa Quran di Quran sendiri. Khusus untuk subuh redaksinya ditambahkan dengan Quran. Apa itu Quran? Halo, apa itu Quran? Kalau tidak tahu cepat katakan wallahu a'lam deh. Apa itu Quran? Wallahu a'lam. Ada Quran, ada Al-Quran. Ada Quran, ada Al-Quran. Kalau yang disebut Al-Quran itu mutlak firman Allah dari mulai Al-Fatihah sampai An-Nas. Ini yang terdapat di dalam mushaf ini, di dua jilid ini. Ya, itu Al-Quran. Kalau disebutkan Quran tanpa alif lam, maka yang dimaksudkan bacaan secara umum. Apakah itu Al-Quran, doa, istighfar, semua bacaan itu Quran. Kemuliaan sholat subuh itu dimulai sejak waktu fajar, matahari mulai keluar sinarnya untuk membelah gelapnya malam, itu sinarnya disebut dengan fajar. Nanti subuhnya saya terangkan di akhir. Sinarnya dibelah, membelah kegelapan malam, fajar shadiq. Maka pada saat itu bukan hanya sholatnya yang punya keistimewaan seperti sholat asar tadi, tapi semua bacaannya langsung dijawab seketika oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dipersaksikan oleh seluruh malaikat dan dijawab langsung oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau Anda berdoa, maaf, doanya lebih cepat terkabul kalau dipanjatkan dengan cara yang benar dan khusyuk. Kalau Anda istighfar, langsung dijawab. Kalau kita baca Quran, pahala langsung dituliskan berlipat. Itulah kemuliaan waktu fajar. Jadi Allah sendiri yang menyampaikan, bukan cuma sholat yang penting, semua bacaannya itu langsung didengar, langsung direspon, langsung dipersaksikan. Karena itu ada anjuran bahkan dari Al-Quran, dan ini dikerjakan oleh semua sahabat, saking pentingnya sholat subuh itu, waktu fajar itu, bahkan mereka bangun dan menunggu sebelum tiba fajar. Maka disitulah muncul kemudian tahajud. Maka muncullah kemudian istighfar sebelum waktu subuh. Ya, ada amalan. Ini saya mau kasih rahasia ya. Tapi tolong jaga, ini antara kita saja di sini. Ya, rahasia. Ada waktu sebelum subuh. Cuman 15 sampai 20 menit kurang lebih. Ingat ya? Kalau dikonversi sekitar 15 sampai 20 menit waktunya. Namanya waktu sahar. Sahar, jamaknya ashar. Jamak itu karena setiap hari oleh Allah dikasih itu. Sahar, jamaknya ashar. Rahasianya di mana? Bapak Ibu, ini waktu yang paling cepat untuk terkabulnya doa. Anda mau minta apa saja, hadisnya qudsi. Ibadi, kata Allah, hambaku, siapapun yang bermohon sekarang aku kabulkan, yang minta aku berikan. Wa man istaghfara li ghafartu lah. Siapa yang minta ampunan, istighfar, aku ampuni dia sekarang juga. Baik. Bapak Ibu begini, saya tanya nih. Kalau ditawarkan minta apa saja diberi. Ya. Terus minta ampun juga diampuni. Pilih mana? Minta apa saja diberi, mau minta apa saja, atau mau minta ampun dan istighfar? Pilih mana? Jujur aja, kalau ada proyek nilainya 100 miliar, ya, ada utang 1 miliar belum ditutup, terus baru minta apa saja diberikan. Pilih mana? Minta 100 miliar, potensi dikabulkan, atau minta diampuni dosa? Pilih mana? Pilih salah satu, enggak usah dua-duanya. Oh, ada tawaran dikasih 100 miliar atau diampuni dosa, pilih mana? Ampuni dosa. Wah, banget ya. Kata ibu kalau bisa dua-duanya gitu. Coba, kalau ada rumus begini, Anda disuruh memilih apakah dunia dan seisinya atau memilih ampunan Allah, maka pilih ampunan Allah. Karena nanti ada rahasia yang kedua. Oh, banyak rahasia ini. Ada rahasia istighfar. Istighfar itu kalau sudah menyatu dengan jiwa kita, sudah terbiasa maksudnya. Biasa istighfar, dan jadi karakter. jadi kebiasaan. Bukan hanya pasca sholat, di mobil istighfar, di kantor masuk istighfar, sudah kebawa, sudah refleks itu. Faedah keutamaan untuk orang yang rajin istighfar itu ada dua. Satu, diampuni dosanya oleh Allah, yang cirinya nanti akan dijaga dari maksiat. Ya, bukan maksum, karena maksum itu untuk para nabi. Untuk para nabi dan rasul. Manusia enggak ada yang maksum selain nabi dan rasul. Maksudnya apa? Diberikan petunjuk oleh Allah untuk menjaga diri. Sehingga ketika dosanya diampuni, dia enggak berbuat dosa itu lagi. Mata biasa melihat yang tidak baik. Tobat, diampuni dosa mata itu, cirinya adalah mata enggak senang lihat yang enggak baik lagi. Itu dosa mata diampuni. Ciri tobat diterima. Maka istighfar itu menggugurkan dosa-dosa dan menjaga kita dari perbuatan salah. Yang kedua, orang yang sudah terbiasa beristighfar, itu doa cepat dikabulkan bahkan sebelum ia memintanya dan memohonkannya. Jadi sebelum melafazkannya, itu bisa terjadi Allah sudah mengabulkannya. Itulah kemuliaan istighfar. Nah, orang-orang yang istighfar menunggu waktu datangnya fajar, itu mendapatkan kemuliaan langsung dari Allah, sampai dikatakan di Al-Quran, disebutkan sebagai orang-orang yang akan menghuni taman surga yang sekarang sedang beraktivitas di dunia. Itu ada di Quran surah ke-51 ayat 15 sampai 18, yang istighfarnya di ayat 18. Ya, jaminan surganya ayat 15, 16, 17 tentang tahajud. Innal muttaqina fi jannatin wa 'uyun akhidhina ma ataahum rabbuhum innahum kanu qabla dhalika muhsinin. 17-nya, kanu qalilan minal laili ma yahja'un, bahkan nunggu waktu sahar, nunggu subuh tahajud dulu. Kemudian 18-nya, wabil ashari hum yastaghfirun. Istighfar. Sampailah tiba dia waktu fajar subuh. Ya. Itu selesai dia istighfar, dapat kesempatan subuh, sholat dulu 2 rakaat. Itu saking tingginya waktu itu, nilainya kata Nabi, melebihi dunia dan seisinya. Masya Allah. Makanya muncul kemudian sabda Nabi, rak'atul fajri khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat subuh. Ini daripada dunia dan seisinya. Itu asalnya di sini. Nah, jadi memang subuh itu mesti diperjuangkan. Dan subuh itu generatornya, kalau subuh sudah bisa konsisten, yang lainnya ikut. Subuh itu kalau sudah konsisten, subuh ke masjid, jamaah, bangun tahajud, istiqamah, istighfar. Itu kalau subuhnya sudah bagus, yang lainnya ikut. Ya, makanya ada kaum yang sekarang sangat khawatir jumlah orang Islam kalau sholat subuh itu seperti sholat Jumat. Sangat takut itu. Ya, ada di, ini viral kisahnya, viral, saya nggak ceritakan pun Anda bisa dengar. Ya, jadi ada golongan orang Yahudi yang selalu mengamati jamaah sholat subuh umat Islam. Dan dia melihat, ya, ketika mulai ramai, dia mulai katakan, kenapa Anda selalu mengamati itu? Ya, sebab kami lihat kalau jumlah jamaah subuhnya sudah seperti sholat Jumat, itulah kemakmuran, kebangkitan, dan kebaikan umat Islam akan tumbuh kembali. Jadi akan berpengaruh kepada yang lainnya. Itulah mudah-mudahan kegiatan perjuangan subuh, ya, ada pejuang subuh baik di Masjid Raya Pondok Indah, di masjid-masjid yang lainnya, memberikan keberkahan kepada kita, dan puncaknya adalah perubahan pada perilaku. Jadi kalau cuma berjuang datang subuh tapi tidak merubah perilaku, ada yang salah dengan itu semua. Ada yang tidak tepat, ada yang belum sempurna. Itu yang bisa kita sampaikan sebagai pajian pembuka kita di kesempatan kali ini. Mudah-mudahan ada manfaat yang bisa kita dapatkan. Kesimpulannya adalah sholat adalah inti amalan kita yang bisa merubah alur kehidupan kita dunia dan akhirat. Salat kunci kebahagiaan, salat kunci kesuksesan, salat kunci datangnya rahmat Allah Subhanahu wa taala. 2, Allah meminta kita menunaikan salat 5 kali dalam sehari untuk memudahkan semua urusan kita di setiap waktu dalam sehari itu. Dan yang ketiga, di antara sekian 5 waktu itu ada waktu-waktu yang istimewa, yaitu asar. Dan yang paling istimewa adalah subuh ataupun fajar. Mudah-mudahan kita bisa konsisten menunaikan dan menjaga waktu salat itu sampai kita pulang kepada Allah dalam keadaan husnul khatimah. Sementara itu yang disampaikan. Baik, mudah-mudahan ada keberkahan dari apa yang telah disampaikan. Pasti apa yang saya sampaikan pasti ada salah. Pasti ada yang kurang tepat. pasti ada yang keliru disampaikan. Mohon diingatkan supaya saya koreksi, tinggalkan yang salahnya, ambil yang benar, yang baik, yang kira-kira bisa diamalkan. Jauhi hal-hal yang bisa menjauhkan kita dari Allah, dan semoga kita semua diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah insyaallah. Allahumma taqabbal minna innaka antas samii'ul 'aliim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma nahmaduka hamdan syakirin kama 'allamtana an nahmadak wa nashkuruka syukran kama 'allamtana an nashkurak. Antal muqaddim antal muakhir biyadikal khair innaka 'ala kulli syai'in qadir. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarraqana min ba'dih tafarraqan ma'suma. Ya Allah, jadikan pengajian kami pagi di siang hari ini pengajian yang Kau berkahi, dan bila pun kami berpisah, jadikan perpisahan kami mengantarkan pada kemuliaan yang lebih baik di sisimu. Rabbana la tada' alaina fi maqamina hadza dhanban illa ghafartah. Ya Allah, jika ada pendosa hadir di majlis ini, jangan biarkan ia pulang kecuali Engkau telah ampuni segala dosa-dosanya. Wala hamman illa farajtah. Jika ada yang tengah merasakan kegelisahan, jangan biarkan ia pulang kecuali Engkau telah tenangkan keadaan hatinya. Wala asiran illa yassartah. Jika ada yang tengah mengalami kesulitan dalam kehidupannya, di rumah tangganya atau pekerjaannya, maka mohon dengan keikhlasannya angkat dan hilangkan semua kesulitannya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Mohon izin, mohon sekali berikan saya akses untuk mudah keluar. Saya mencintai Anda semua, barangkali tanpa harus bersalaman pun saya mendoakan Anda semuanya, karena memang ada waktu yang harus saya kejar. Terima kasih, saya mencintai Anda semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Terima kasih. Anda masih bersama kami, 93.5 Radio Stara FM Brebes. Kita ikuti acara berikutnya.
3: Mix, mix, mix. 93.5 Dangdut Remixnya hanya di Radio Stara FM Bumi Ayu. Radio Stara FM Bumi Ayu.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habuto.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dan ibu siapa? Silahkan diperkenalkan.
2: Dengan Ibu Tarsini.
1: Alamatnya di mana?
2: Alamat saya di Jalan Cempaka, RT 02, RW 03, Tritilor, Srublegi.
1: Benar ibu pengguna Habutop?
2: Ya benar.
1: Silahkan diceritakan pengalamannya.
2: Saya sering mengalami kesemutan dan saya kalau malam sering susah tidur. Setelah saya mendengarkan iklan di radio, saya mencoba membeli Habutop di agen terdekat. Saya udah hampir habis 2 botol. Alhamdulillah keluhan yang saya rasakan udah membaik.
1: Alhamdulillah. Terakhir pesan untuk pendengar yang memiliki keluhan yang sama, silahkan.
2: Bagi pendengar yang mengalami keluhan seperti saya, cobalah memakai obat herbal Habutop. Obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Demikian pendengar kesaksian dari salah seorang pengguna Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dapatkan di Radio Citra Amelia yang beralamat di Pedung Sapir Regensi Blok C8 RT 6 RW 9 Kalierang Bumiayu Brebes. Untuk konsultasi dan keagenan hubungi call center kami di 0823-1328-0522, di 0823-1328-0522.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774, 0882-2413-9774. Agen Apotek Fatih Farma, alamat Jalan Pakis Haji 3, Kaligiri. Agen Toko Jamu Tong Dahri, alamat Jalan Raya Pasar Sirampong, RT 1 RW 1 Dusun Kalijeruk, Kelurahan Mandala, Sirampong. Agen Apotek Pagerbarang, alamat Jalan Raya Utara Pagerbarang, Desa Pagerbarang, RT 4 RW 1 Kecamatan Pagerbarang.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Selamat pagi.
2: Pagi.
1: Iya, dengar-dengar Teteh ini pengguna Habutop ya?
2: Iya, betul.
1: Kalau boleh tahu, ini mohon maaf atas nama siapa dan alamat rumahnya dari mana?
2: Dengan Elis di Argapura RT3 RW1 Kecamatan Harjamukti, Kota Cirebon.
1: Iya, kalau boleh tahu ini sudah habis penggunaan Habutop berapa botol dan mempunyai keluhan sakit apa ya, Teh?
2: Saya membeli Habutop sudah 2 botol untuk ibu saya, punya keluhan pegal-pegal, badan sakit atau urat kaku karena kecapean.
1: Oh iya, kalau boleh tahu ini manfaatnya untuk ibu Teteh gimana nih setelah pakai Habutop?
2: Manfaat Habutop di ibu saya alhamdulillah meredakan rasa sakit, kecapean membaik, uratnya sudah tidak kaku dan enakan di badan.
1: Oh gitu ya Teh, boleh minta saran-sarannya nggak buat para pendengar yang punya keluhan sakit seperti ibunya Teh Elis?
2: Untuk para pendengar yang punya keluhan pegal-pegal, urat kaku karena kecapean seperti ibu saya, ayo segera pakai Habutop. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Iya, terima kasih banyak ya Teh Elis.

dapatkan di Radio Citra Amelia yang beralamat di Pedum Sapir Regensi Blok C8 RT 6 RW 9 Kaliarang Bumiayu Brebes. Untuk konsultasi dan keagenan hubungi call center kami di 0823 1328 0522, di 0823 1328 0522. Dapatkan Habuto, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Potipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774. Di 0882-2413-9774. Agen Alfios Herbal. Alamat Jalan Kiai Haji Muhtadi, RT 4 RW 5 Utara BKK Ketanggungan Brebes. Agen Apotek Ben Sehat. Alamat Jalan Gardu nomor 19 Desa Gardu, Kecamatan Kuta Mendala. Agen Apotek Bumi Husada. Alamat Jalan Raya Diponegoro nomor 271